0: Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Protila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Iya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-menderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program 1 hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dalam Gorontalo pagi ini pendengar, sesi dialog kita akan bahas lebih lanjut tentang potensi udang faname yang belakangan semakin dilirik sebagai komoditas unggulan daerah ya. Dan pagi ini pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan Andi Sanga di studio RRI.net. Halo, selamat pagi Andi.
1: Iya, selamat pagi Bakri.
0: Iya, Andi, karena selain memiliki nilai ekonomi tinggi, budidaya udang faname ini ternyata juga dinilai mampu membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Gorontalo ya.
1: Iya, betul sekali Bakri, dan memang untuk udang faname ini menjadi untuk komoditas ekonomi baru ya, karena selama ini kita tahu bahwa untuk Gorontalo, untuk misalnya pertanian dan juga perikanan, hanya ada beberapa komoditas saja yang memang dikenal secara luas oleh masyarakat, tidak hanya di Gorontalo tapi juga di berbagai daerah di Indonesia Bakri.
0: Baik, apalagi juga permintaan pasar terhadap udang faname juga terus meningkat begitu. Baik, seperti apa sebenarnya potensi dan juga tantangan pengembangan udang faname di Gorontalo, kita akan bahas lengkap dalam dialog interaktif Gorontalo pagi ini bersama rekan Andi Sanga. Silakan Andi.
1: Iya, terima kasih Bakri, dan senang sekali pendengar, saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Seperti tadi disampaikan ya, topik kita di pagi hari ini terkait dengan udang faname yang ini menjadi salah satu komoditas yang terus berkembang di Provinsi Gorontalo. Nah, Provinsi Gorontalo ini pendengar memiliki potensi yang sangat menjanjikan terkait dengan udang faname, karena didukung oleh garis pantai yang panjang, kualitas perairan yang baik, serta meningkatnya investasi pada sektor tambak intensif. Nah, komoditas ini menjadi salah satu unggulan daerah karena mampu menghasilkan produktivitas tinggi hingga 50 ton per hektar dalam satu siklus budidaya. Nah, tingginya prospek keuntungan menjadikan udang faname ini sebagai primadona yang menarik perhatian investor, baik khususnya untuk domestik ya maupun asing, untuk menanamkan modal di sektor perikanan budidaya di Provinsi Gorontalo. Nah, pusat kawasan budidaya udang faname di Gorontalo ini beberapa diantaranya tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di Kecamatan Kuandang dan Mootinelo ya. Kemudian juga Kabupaten Bone Bolango serta kawasan Huta Kalo. Penerapan sistem tambak intensif dan super intensif yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas hingga 50-60 ton per hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan tambak tradisional. Selain itu, udang faname ini memiliki berbagai keunggulan, antara lain ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan yang cepat dengan masa pemeliharaan hanya sekitar 100 hingga 110 hari, serta efisiensi pakan yang baik sehingga memberikan nilai ekonomi tinggi bagi pembudidaya. Nah, di pagi hari ini pendengar, kita akan membahas topik tersebut dengan tiga narasumber yang sudah hadir bergabung bersama kita melalui Zoom meeting ya. Pertama ini kita coba sapa, ada Pak Insinyur Isaac Entoma MSI selaku staf khusus gubernur bidang agromaritim. Selamat pagi Pak Isaac. Ya, audionya bisa dibuka dulu Pak. Oke, baik ya. Sambil menunggu Pak Isaac ya. Oke, baik.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak, agak feedback ini suaranya dari sana, Bu.
2: Ada hujan di sini.
1: Oh, siap, siap. Baik. Baik ya, kalau misalnya ya, kalau ada radio monitor mungkin bisa dikecilkan, Pak, atau bisa dimatikan seperti itu. Baik. Kemudian juga pendengar, narasumber kita berikutnya ada Ibu Ramlah Mustafa ya. Ibu Ramlah Mustafa SPI MAP selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara. Selamat pagi Ibu Kadis. Ibu Kabir.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini.
3: Terima kasih ya. Pak, sama-sama.
1: Ya, kemudian juga pendengar, ada narasumber ketiga kita di pagi hari ini, ada Profesor Dr. Fahrudin Olilingo yang beliau selaku Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Utara-Utara yang kembali hadir bersama kita di pagi hari ini ya. Selamat pagi Pak Fahrudin.
4: Ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya Pak Farudin sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kemudian juga sudah bergabung ya pendengar satu narasumber lainnya bersama kita di pagi hari ini. Ada Dr. Insinyur Hasanuddin Adjo MP selaku pakar perikanan Indonesia dan juga penggagas inovasi teknologi budidaya udang supra intensif. Selamat pagi Pak Hasanuddin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah.
1: Oke, baik ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan oke, baik. Ya, topik kita di pagi hari ini terkait dengan udang faname ya. Oke. Saya terlebih dahulu ke Ibu Ramlah. Oke, Ibu Ramlah di Gorontalo Utara sendiri bagaimana sampai dengan saat ini untuk pengembangan udang faname ini, Ibu?
3: Terima kasih Pak Moderator. Alhamdulillah untuk Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan sekarang ini untuk produksi udang faname meningkat sekitar 3% tiap tahun. Untuk potensi kita untuk Kabupaten Gorontalo ini kurang dengan luas pantai kita 317 km. Dan untuk potensi perikanan budidaya khususnya tambak udang kita mencapai kurang lebih 741 hektar. Dan sampai dengan sekarang ini
1: Cukup luas Bu ya?
3: Ya.
1: Gimana Pak? Iya, cukup luas untuk sampai dengan saat ini Bu. Ya.
3: Karena di kemarin awalnya 601 hektar ditambah dengan yang sekarang sementara membangun di Desa Hutokalo itu Kecamatan Sumalata Timur itu PT Hutokalo itu yang supra intensif itu kurang lebih lahan yang ada di situ 140 hektar, tapi yang sementara existing itu baru 30 hektar.
1: Oke, baik. Ya, untuk produksi rata-rata tahunan bagaimana Ibu?
3: Untuk produksi rata-rata tahunan dengan 8 yang sementara ini 80 yang kita punya lahan 741 hektar. Yang potensi yang sekarang dimanfaatkan itu kurang lebih 483 hektar dengan produksi per tahun itu 637 ton per tahun. Itu termasuk udang faname dan udang windu.
1: Oke, baik. Kalau di Gorontalo Utara Iya, di Gorontalo Utara sendiri Bu untuk budidaya udang faname ini memang mayoritas saat ini memang masih oleh investor seperti itu atau mungkin ada nelayan-nelayan setempat Ibu?
3: Ya, ada juga investor karena rata-rata kemarin ini kita produksi kita kadang-kadang juga kita dikirim di mengirim hasil produk kita ke Manado maupun Kota Mubagu. Ada juga kita karena kita memang produksi bibitnya kita berasal dari Makassar, produksi udang di Gorontalo ini panennya kurang lebih dia bisa mencapai 80 ekor per kilo. Kita masih memproduksi di ekspor ke
1: luar. Oke, ya artinya kalau kita melihat ya berdasarkan penjelasan Ibu Kabit tadi ya untuk potensi udang faname di Gorontalo ini sangat besar seperti itu. Nah sejauh ini untuk konsumsi udang faname sendiri memang di Gorontalo cukup besar atau memang selama ini untuk hasil produksi masih banyak keluar daerah seperti itu Bu?
3: Nah, untuk Kabupaten Gorontalo konsumsi kita besar Pak. Ya karena kita produksi kita itu untuk di 5 kecamatan, Kecamatan Sumalata Timur, kecamatan yang paling utama itu Kecamatan Kuandang dan Anggrek. Itu yang Kuandang terbesar itu kita kurang lebih 300 hektar yang existing itu di situ, Pak.
1: Oke, baik. Baik ya, saya ke Pak Isak Toba ya. Baik, ya Pak Isak, kalau kita mendengarkan sedikit ya dari Gorontalo Utara ada ratusan hektar tambak yang saat ini dikelola seperti itu dan menghasilkan ratusan cukup banyak ya setiap tahun untuk udang faname. Nah, bagaimana ini kebijakan yang diambil oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan untuk menjaga keberlanjutan dari produksi udang faname di Gorontalo ini? Silakan, Pak Isak. Ya, monitor Pak. Ya, Pak Isak, audionya dibuka dulu Pak. Ya, halo. Oke, ya. Audionya dibuka dulu Pak, masih terkunci ini? Masih
5: ya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, selamat pagi. Pak Andi selaku kepada Pak Juni, juga kepada teman-teman Pak Prof, Pak Rudin, Pak Dr. Tanudin, Ibu Rahma. Ya alhamdulillah kita bersama-sama kita pada baik memang benar. Saya sebagai kasus Pak Gubernur memang fokus Pak pemerintah provinsi ada dua hal yang Pak Gubernur lagi besar-besaran yaitu pengadaan kapal peserta nelayan dengan rumput laut. Nah, untuk budaya udang panannya ini kan memang sudah tumbuh. Untuk subur di beberapa kabupaten, terutama di Gorontalo Utara, Sidoarjo dan di Gonebolang. Ini memang untuk memperkuat dari sisi budidaya pemerintah provinsi terus mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk terus mengembangkan udang panam ini ataupun perikanan budidaya lainnya. Nah, apa yang akan coba kita bahwa pemerintah provinsi melihat kalau dulu itu zaman kita masih kecil ya SD atau SMP, udang itu masih dianggap sebagai lauk atau ikan yang mahal. Nah, hari ini atau kita bandingkan dengan lajang dari ikan lainnya, itu lajang masih sangat murah. Dulu cuma 2.000, 5.000 per kilo. Nah, udang saat itu sudah 20 ribu per kilo. Nah, hari ini atau saat ini komoditi ini hampir sama harganya. Jadi sudah pemerintah atau masyarakat itu sudah biasa mengkonsumsi udang. Nah, ini akan memacu kita bagaimana terus mengembangkan budidaya ikan yang ada di Kabupaten Kota. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ramla, memang benar ya, antara 60 sampai 80 ekor per kilo, harga bisa 55 sampai 80 ribu per kilogram. Yang rata-rata di pasaran, pasar-pasar tradisional kita 60 sampai 70 kilo. Nah, kebutuhan untuk keluar juga sangat besar, kirim ke Manado, Makassar, dan insya Allah ini kita bisa terus ke ekspor ya. Memang dari potensi yang ada di provinsi Gorontalo ini ada beberapa hal yang sangat berkesesuaian dan mendukung seluruh program, yaitu pertama dari kondisi alam sangat mendukung ya. Apakah itu panjang pantai, apalagi perairannya sangat tenang ya, ini sangat baik untuk budidaya udang panam. Kemudian juga kualitas air setelah hasil pengujian ini, kualitas air yang ada itu sungguh sangat bagus ya. Salinitasnya 15 sampai 30 ppt, suhu bermain di 28 sampai 32 derajat Celcius. Ini sangat ideal untuk buat udang panam. Lahan yang tersedia itu bahkan di Gorontalo Utara ratusan hektar. Ya, padahal kalau kita hitung saja, biar kita intensif satu hektar saja kita kelola itu per tahun. Ini dalam satu tahun kita dua siklus panennya, itu sudah berapa yang kita dapatkan pendapatan antara 400 ribu sampai 600 juta per tahun.
1: Baik.
5: Itu yang menjanjikan Pak Udin. Yang kedua, dukungan terhadap program Agro Maritim. Pemerintah provinsi Agro Maritim bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya alam darat dan laut ini bisa bersatu padu dalam konteks agro maritim, ini sudah pas. Nah, tinggal kita mendorong fasilitas bagaimana program bantuan kapal, rantai dingin, cold chain, dan sudah ada tersedia juga KKPR, yaitu kajian konsekuen kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sudah dibuat oleh Dinas Perikanan.
1: Baik.
5: Tadi juga Ibu Ramla menyampaikan bahwa harga bagus ya Pak. Dari sisi pasar dan harga terbaikkan ya. Kemudian juga, nah ada rekomendasi dari pemerintah, mungkin kita ada dua atau tiga hal yang boleh kita dorong lagi. Untuk model cocok yang cocok untuk budidaya paname ini. Yang pertama mungkin tambak rakyat plasma. Nah, petani bisa kita dorong untuk menjadi mitra, menjadi pengusaha besar untuk bagaimana menyiapkan lahan, bibit dan penjualan. Ini juga risiko kecil, replikasi cepat. Begitu mungkin klaster tambak modern. Ya. Ini bisa 10 sampai 20 hektar ya, untuk perorangan yang bisa mengajak dari investor luar. Kemudian ada yang ketiga bisa karena memang banyak juga pantai mangrove pesisir baik utara ataupun selatan Provinsi Gorontalo. Nah, integrasi silpo pesisir ini sangat mendukung juga kalau kita dorong untuk itu. Apa yang menjadi tantangan Pak? Ini Pak, tantangannya adalah kalau kita melihat yang pertama tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ramla juga masalah benur yang berkualitas. Nah, memang harus terus didorong bagaimana kesiapan pembukaan atau membangun fisheri lokal. Jangan kita tergantung dari pemasukan dari luar. Ya, yang kedua bagaimana kita mengendalikan penyakit early mortality syndrome. Ya. Penyakit udang yang disebabkan oleh bakteri ataupun yang disebabkan oleh white spot syndrome virus ya, yang WSSV ini itu tentu kita terapkan biosecurity yang ketat ya, air tandon dan probiotik. Kemudian masih masalah pakan jadi keluhan para penambak ini, pakan masih dianggap mahal. Nah, sebagai informasi ke audiens, alhamdulillah kita juga sekarang kan lagi gencar-gencarnya mempersiapkan hilirisasi pembangunan industri ayam terintegrasi.
1: Iya.
5: Salah satu yang akan dibangun itu ada dua pabrik pakan ayam.
1: Iya, Pak Ishak. Bisa jadi. Iya, Pak Ishak, mohon maaf Pak Ishak, nanti kita lanjut lagi Pak Ishak ya. Kita berikan kesempatan ke narasumber lainnya. Baik ya. Iya, baik. Saya ke Pak Farudin Olilingo. Ya, Pak Farudin, ya, dari kerjasama utara-utara sendiri Pak, bagaimana ini peran yang diambil untuk terkait dengan budidaya udang faname di Gorontalo sampai dengan saat ini? Ya, audionya dibuka dulu Pak, masih mute ini. Oke, baik, silakan.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi. Terkait dengan kerjasama utara-utara yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Luang, juga Lamongan Utara serta Pelang. Salah satu program populernya adalah program Pedagis. Ini secara bertahap sebetulnya kita sudah mengundang investor itu baru di nah, saat ini sudah membangun bangunan paname intensif itu di Sumalata Gorontalo Utara. Rencananya memang secara bertahap di Wol, kemudian Polmot dan juga di Polango, namun pertama terkendala pada waktu adalah COVID bersamaan dengan perjalanan prestasinya, maka yang didahulukan adalah Kota Utara. Wol sendiri tadi saya lihat Pak Sandi Kejo, Pak Dirjen juga sudah kesana dan Pak Sandi Kejo juga sudah kesana. Bahkan Wol untuk pengembangan Pampanami karena Pak Sandi ini adalah rekan saya sama-sama waktu keberadaan perikanan saya di Provinsi Gorontalo dan beliau di setengah. Nah, pernah kita juga sama-sama sambut ke Filipina dalam rangka dan seminar internasional pangan teluk kita bawa teluk ini.
1: Iya, mohon maaf Pak Farudin, izin Pak, sebelum lanjut Pak. Iya, Pak Farudin, izin Pak, sebelum lanjut ini
6: untuk di Kabupaten Gorontalo Utara itu di Desa Kabupaten Semarata.
1: Iya.
6: Namun kendala yang pertama adalah begitu Presiden Amerika Serikat menerapkan tarif sangkiri 20% itu tentu memukul ekspor kita termasuk untuk beberapa ya. Daerah. Dan yang kedua yang paling utama adalah Pak Rudi sendiri hampir satu tahun ini sudah sakit dan beliau lagi berobat di Singapura apa dan di Hong Kong, Cina. Dan hingga saat ini masih sementara pemulihan selama beliau akan sembuh, sehingga ini mempengaruhi investasi beliau bukan hanya di Semarata tetapi juga di Sulawesi Tengah akan bebas daerah-daerah lain seperti Sumatera. Itu pengembangan dan sesuai dengan potensi sebetulnya di Provinsi Gorontalo itu potensi untuk pengembangan udang pada sekitar 3 hektare. Tetapi ini yang intensif di luar dari yang tradisional dan 4.713 yang tradisional ini itu bukan hanya umpan-umpan ambil tetapi udang pada umumnya ada sekitar 4 hektare yang sudah masih ada sisa. Kemudian untuk udang panam itu sendiri, PTU Takalo itu sekitar 50 hektar yang ada di Porut, kemudian PTU 2 Sejahtera 37 hektar yaitu Kuala Lepo, Kuala Tuna, Sepat Kri, itu 250 hektar. Semuanya ini masih di dalam jalan produk, dan yang sudah siap itu, Ibu itu sendiri adalah investornya juga adalah kalau Pak Rudi yang di Borut dengan Borut itu Pak Rudi sementara di seperti 250 hektar itu dari investor lain saya kira itu Pak.
1: Ya, baik. Ya, Pak Farudin, sebelum lanjut Pak, kalau Bapak pakai headset ya Pak ya? Ya, izin Pak, Bapak pakai headset Pak ya? Tadi kualitas suaranya agak kurang jelas Pak. Nanti sebentar bisa dilepas, kita pakai mikrofonnya langsung aja Pak.
7: Oke.
1: Okay. Iya, oke okay, baik. Baik, saya ke Pak Hasanuddin aja ya, selaku pakar perikanan Indonesia dan juga penggagas inovasi teknologi budidaya udang supra intensif. Iya, kalau Bapak sendiri melihat ya untuk budidaya udang faname di Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Apakah sudah berjalan cukup baik ataupun atau mungkin masih ada menjadi perhatian atau perbaikan ke depan? Silakan Pak Hasanuddin.
7: Rudi ya, bukan?
1: Andi Pak.
7: Dari Gorontalo ya.
1: Iya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Buat kita semua, yang saya hormati Pak Rubin, ya, kawan saya, Ibu Ramla, dan Pak Ishak Otma, dan turut pemirsa yang sempat mengikuti Zoom ini. Yang pertama, saya kira faname ini adalah komoditi yang perlu kita dorong, karena 90% kebutuhan kebunnya ini disuplai oleh faname ya. Gorontalo sendiri kan memiliki dua wilayah untuk pengembangan tambak faname. Yang pertama adalah selat Laut Sulawesi, ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang saya lihat banyak dimanfaatkan baru di kawasan Teluk Tomi ini. Padahal kalau kita lihat Laut Sulawesi, ini sangat prospek juga. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan tambak faname di Gorontalo, yang pertama adalah suplai input produksi, Pak. Benurnya, akarnya, dan sebagainya. Itu harus dari luar. Sehingga tadi ada keinginan bagaimana mengembangkan hatchery di Gorontalo. Tapi kalau hatchery sendiri di Bunggala, Sulawesi, sudah tersedia benur namanya PLS. Ini saya kira sangat baik di Indonesia yang bisa mensuplai kebutuhan di Gorontalo. Tinggal yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah harus ada industri processing, Pak. Hilirisasi, karena kalau tidak, kita harus bawa dia ke Makassar atau ke Manado dan paling jauh ke Surabaya. Itulah faktor-faktor yang mungkin menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya, untuk dari sisi teknologi ini memang harus ada lompatan, Pak.
1: Oke.
7: Tidak bisa lagi dengan cara-cara tradisional. Harus, ya, betul. Ingat, Gorontalo kan punya garis pantai yang terbatas, Pak. Sehingga dia harus meningkatkan teknologinya minimal traditional plus sampai kepada super intensif agar produksinya ini bisa berskala ekonomi, ya, sehingga industri processing bisa dibangun di tempat tersebut. Selanjutnya saya juga pernah ke Gorontalo 2 bulan lalu, ke Putagalo, ya, punya Pak Rudi, itu cukup bagus, namun belum dapat di operasi. Saya kira ini juga potensi yang perlu didorong, Pak, bagaimana ada intensi dari pemerintah daerah paling tidak memfasilitasi, ya, apa yang menjadi kesulitan investor tersebut agar ini bisa berfungsi dengan baik. Karena dari sisi perairan, dari sisi konstruksi, ini saya kira sudah cukup bagus, dan kalau itu bisa berjalan, itu bisa menjadi percontohan di Gorontalo dan akan menjadi apa namanya, pendorong peningkatan produksi, Pak Bos, Pak Andi. Kira itu poin yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti kita diskusikan lebih jauh.
1: Oke, baik. Ya, sedikit tambahan, Pak Sanudin, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, apa yang menjadi perbedaan dari produktivitas antara tambak tradisional dengan tambak intensif, dan juga seperti yang Bapak kembangkan, ya, seperti tambak supra intensif seperti itu.
7: Jadi kalau supra intensif itu kan semua diukur, Pak. Kemarinnya juga harus terukur, disesuaikan dengan kayak dukung infrastruktur kita, termasuk bagaimana suplai oksigennya, bagaimana suplai airnya, dan seterusnya. Nah, sehingga ini betul-betul bisa lebih menjanjikan, ya, daripada tambak-tambak tradisional. Dan sekarang 1 hektar ini sudah sampai 150 sampai 150 ton, ya. Dan sekarang untuk potensi
1: iya, halo. Oke, baik. Silakan lanjutkan, Pak. Tadi suaranya agak kecil, Pak. Silakan lanjutkan sedikit.
7: Agak kecil, ya, karena untuk itu bisa mengcover kegiatan seperti itu. Mungkin melalui kerjasama utara-utara ini bisa membuat percontohan tambah udang super besar secara kecil, ya. Membuat dari yang bundar berarti 1 PE dan selengkap dengan segala fasilitas, Pak. Ini kita petangkan dari China lengkap dengan segala fasilitasnya dengan 1 PE. Jadi Pak Farulin bisa menggagas itu untuk mencoba percontohan langsung terbit secara kecil. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Baik, ya. Dan pendengar, ya, sangat menarik pembahasan kita di pagi hari ini. Kami juga masih menantikan dan membuka ruang bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan keempat narasumber kita di pagi hari ini. Bisa di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Patria, Pakistan, dan Jordania.
2: Oh, apain sih, Mi? Gue aja. Coba
1: ke tengah. Masuk!
3: Luar biasa,
1: sampai
3: dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Ini dua menang.
7: Yes, menang.
4: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Bebi.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Gorontalo pagi ini hari ini ya, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, kita sudah ada tersambung dengan satu penelpon ya. Iya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, ada dengan Pak Asemi di Kabila. Iya, silakan Pak Asemi. Iya, halo. Iya, halo. Pak Asemi. Iya, sudah tersambung, Pak. Halo. Iya, Pak Asemi. Iya, halo. Oke, baik. Iya, nanti bisa dicoba lagi ya, Pak Asemi ya. Nanti mungkin suara saya tidak terdengar di sana ya. Ya, nanti bisa dicoba lagi sekali lagi, Pak Asemi. Masih kami nantikan. Dan juga kami juga masih menantikan pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Oke, baik. Saya tertarik dengan sedikit penjelasan dari Pak Hasanuddin tadi terkait dengan budaya yang masih perlu untuk penggunaan teknologi. Saya ke Ibu Ramlah, bagaimana ini untuk ke depan di wilayah Gorontalo Utara Ibu terkait dengan dorongan kepada untuk penggunaan teknologi dalam budidaya udang faname ini? Mungkin perencanaannya ya. Sekarang sudah seperti apa atau mungkin sudah mulai dilaksanakan secara bertahap atau bagaimana? Silakan Ibu.
2: Terima kasih Pak, ya saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber, terutama dalam pengembangan teknologi untuk budidaya rumput laut di pengembangan udang faname di Kabupaten Gorontalo Utara. Memang selama ini kan kita ada tiga teknologi yang kita gunakan. Yang lebih banyak ini di Gorontalo itu lebih masih menggunakan teknologi tradisional, masih menggunakan budidaya tradisional. Okay. Memang kita pernah coba dengan menggunakan semi intensif memakai plastik KDP, kurang lebih kami coba di tahun 2018 itu 2 hektar. Tapi memang karena kebiasaan masyarakat, jadi tidak mau mencoba yang baru, kita kewalahan, akhirnya mereka kembali ke tradisional. Cuma selama ini kita untuk tahun ini, kita sudah terbantu dengan kebijakan dari pemerintah, yaitu yang selama ini menjadi kendala dari pembudidaya itu adalah pupuk. Dan alhamdulillah tahun 2006 ini kita sudah tersentuh oleh program dari Kementerian Kelautan tersedianya untuk pupuk kepada masyarakat pembudidaya, yang selama ini masyarakat pembudidaya masih mengandalkan dari pupuk yang ada di pertanian yang harus menggunakan RDKK. Dalam di tahun 2026 ini kita sudah teratasi dengan tersedianya pupuk yang bersubsidi dari pemerintah pusat, dan itu menjadi salah satu yang utama yang kami harapkan untuk kebutuhan pemenuhan sarana prasarana untuk Kabupaten Gorontalo Utara. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hasanuddin, kami memang sangat membutuhkan untuk hatchery, terutama untuk pengadaan benur, karena selama ini untuk masyarakat pembudidaya di Kabupaten Gorontalo Utara, mereka lebih banyak mengambil bibit itu di Desa Donggala atau di daerah di PT yang di Kabupaten Baru, yang kami penampungannya ada di Puwato. Jadi selama ini bibit kita lebih banyak dari luar. Yang di dalam kita belum bisa mendapatkan bibit dari daerah kita sendiri. Jadi itu yang paling kami sangat harapkan dari pemerintah terkait, terutama dari kebijakan pemerintah. Kami juga butuh sarana prasarana yang mendukung untuk kebutuhan kami di Kabupaten Gorontalo Utara, juga SDM terutama dalam memberikan penyuluhan bagi masyarakat supaya mereka bisa merubah, karena selama ini produksi mereka itu kadang-kadang juga tinggi, kadang-kadang juga di bawah. Itu yang kami ini tidak stabil. Cuma memang tiba-tiba juga produksi bagus itu karena juga faktor alam. Karena memang kami di Gorontalo Utara ini, walaupun kita mengambil bibit yang sudah berstandar, tapi kita juga ada kendala dengan faktor alam. Saluran irigasi kita di Kabupaten Gorontalo Utara ini masih satu, jadi menyatu. Jadi tambak yang satu di ini terkontaminasi dari tambak yang terkena penyakit. Jadi satu kena, semua jadi kena, karena kita masih satu saluran. Itu untuk Kecamatan Kuandang. Kalau untuk Kecamatan Anggrek, kita tidak memiliki saluran irigasi, mereka langsung dari pantai ke lahan tambak. Nah itu jadi itu ada perbedaan wilayah di kita itu. Untuk Kecamatan Kuandang itu memiliki satu saluran irigasi. Baik. Jadi dia dari satu tambak yang satu tambah kan terkontaminasi, akhirnya tambah lain. Salah satu kendala kita juga di Gorontalo Utara.
1: Oke, baik. Baik. Sebelum kita lanjutkan ya, Ibu Ramlah, kita terima lagi penelpon tadi, ada Pak Asemi sudah bergabung bersama kita kembali ya. Iya. Selamat pagi Pak Asemi, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Ya, halo. Pak Asemi. Ya, halo. Halo. Pak Asemi, sudah terhubung Pak? Oke, baik ya, terputus. Nanti bisa dicoba lagi ya. Oke, sudah kedua kalinya. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari WhatsApp, dari YouTube ya. Apakah udang faname hanya cocok dibudidayakan di wilayah perairan yang ada mangrovenya? Bagaimana dengan pesisir selatan Gorontalo, yakni Bone pesisir, apa cocok dikembangkan udang faname? Oke, baik ya, untuk pertanyaan ini mungkin saya ke Pak Hasanuddin ya, yang juga penggagas terkait dengan inovasi teknologi budidaya ini. Silakan Pak Hasanuddin.
3: Sendiri, faname ini cocok pada wilayah pesisir ya, baik yang ada di Teluk Tomini maupun di Laut Sulawesi ya. Hanya saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah salinitasnya minimal ya sekitar 10 per mil dan ini sekitar 5. Kemudian yang kedua, teknologi budidaya juga memang harus dikembangkan khususnya untuk tambak tradisional. Disarankan mulai digunakan benur hasil nursery ya. Jadi tidak dianjurkan menempel langsung dari hatchery ya, apalagi kalau jaraknya cukup jauh dari Palu atau dari Makassar dibawa ke Gorontalo baru ditabur langsung ke pembesaran. Diharapkan sudah menggunakan hatchery ya, kira-kira sekitar nursery kira-kira sekitar 10 sampai 15 hari baru kemudian kita tebar di pertambakan. Dengan cara seperti itu akan memperkecil resiko ya, karena kita sudah menebar benur yang lebih siap, lebih sehat untuk dibesarkan. Mungkin disarankan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Provinsi ya, Provinsi Gorontalo, untuk membuat percontohan nursery ya. Nursery ini adalah sebuah cara yang dikembangkan oleh Ekuador dan kita Indonesia baru mulai untuk mengembangkan itu dan memang hasilnya sangat signifikan, bisa meningkatkan produksi daripada tambah udang tradisional. Demikian.
1: Baik ya Pak Isak Toma ya, ada masukan cukup menarik dari Pak Hasanuddin tadi, silakan ditanggapi Pak.
4: Iya Pak Dokter, terima kasih. Alhamdulillah.

0: PR bagi pemerintah, baik itu provinsi ataupun kabupaten, untuk kita segera mungkin bisa menyiapkan tempat pembibitan daripada vendor ini, biar tidak terlalu jauh, biar rakyat lebih mudah untuk mendapatkan akses pembibitan kebun vendor yang ada di provinsi Gorontalo, mengingat potensi kita di luar pesisir yang memang di selatan utara provinsi Gorontalo ini masih sangat luas untuk guna kembangkan budidaya pangan.
1: Oke, baik ya, saya ke Pak Fahrudin ya. Oke, baik ya, untuk audionya mungkin bisa dimatikan. Oke, baik. Ya, saya lanjut ke Pak Fahrudin ya. Kalau kita mendengar tadi Pak dari Ibu Ramlah, Pak Fahrudin, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pembudidaya itu sendiri. Mungkin ada rekomendasi-rekomendasi seperti apa ataupun peran-peran yang bisa diambil oleh Badan Kerjasama Utara-Utara ini dalam membantu berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya di Gorontalo Utara. Silakan, Pak Prof. Ya, audionya dibuka dulu, Pak. Ya, audionya dibuka dulu, Pak Prof. Ya, masih mute-in, Pak. Bisa dibuka dulu.
2: Oke. Oke,
1: silakan.
2: Ya. Ya. Tadi saya mungkin kurang kedengaran ya. Saya sapa kembali Pak Hasanuddin Aco. Nah, berhubung di sini nih hujan. Ini iya. Keras, makanya betul, saya pakai itu. Ya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, baik oleh Pak Ishak ataupun Ibu Ramla, memang khusus untuk kerjasama utara-utara ini kita bekerja sama dengan Pak Rudi. Pak Rudi itu beliau sudah membangun di Sulawesi Barat, kemudian di Mauto, dan di beberapa daerah lain termasuk Luwuk. Namun karena kondisi kesehatan beliau yang sekarang ini sampai saat ini masih di Hong Kong karena mengalami stroke, itu akhirnya agak terkendala dalam pembangunan Paname, termasuk di Gorut itu sudah siap semuanya. Kemudian di Buo, Bualemo sudah siap semuanya. Di Buo itu kerjasama dengan Pak Rusli Habibie, itu sudah siap, tinggal buang, jadi tinggal ininya, semua fasilitasnya itu sudah. Jadi karena terkendala tadi beliau lagi sakit, mudah-mudahan beliau sembuh dan itu akan bisa running lagi itu. Kemudian juga Pak Rudi itu sudah ada rencana pembuatan hatchery, dan beliau sudah membeli tanah sekitar 7 hektare di Biluhu Timur, dan ini beliau akan membangun itu, dan ini diharapkan untuk mensuplai kebutuhan bibit itu baik di Mautong ataupun di Gorontalo Utara. Namun sekali lagi ini agak terkendala karena kesehatan beliau, sehingga beliau selama ini masih tinggal di Hong Kong. Begitu juga dengan mungkin pakan dan lain sebagainya, memang sudah ada perencanaan beliau untuk dikembangkan di Gorontalo. Bahkan sudah beli lahan di apa namanya di Upayato, sampai cold storage-nya beliau akan bangun setelah kendala. Saya kira kita berharap ini ke depan, karena memang kita memiliki potensi yang cukup besar, baik untuk udang Paname maupun yang intensif maupun yang tradisional, itu punya potensi sekitar ada 20 ribu hektare di Provinsi Gorontalo. Yang khusus untuk udang Paname sendiri, kita memiliki potensi 3 ribu hektare. Namun yang sudah dimakan baru belum cukup 1.000 ya. Seperti saya punya penjelasan tadi bahwa di Hutakalo sudah sekitar 50 hektare, di Libuo 37 hektare, dan Sapatri di juga di Bualemo hanya 250 hektare. Ini belum cukup 1.000 hektare. Saya kira begitu, Pak.
1: Oke, baik. Ya, sebelum kita lanjut Pak Fahrudin ya, kita terima dulu ada penelpon kembali ya. Halo. Iya, halo. Iya, selamat pagi. Iya, halo. Pak Semi. Iya, Pak Semi, langsung Pak ke pertanyaannya Pak. Kita memaksimalkan sisa waktu.

0: Yang ada, Pak?
1: Ya, halo. Ya, sepertinya suara saya tidak terdengar di Pak Asem ya. Ya, kita coba sekali lagi ya. Halo, Pak Asem. Ya, halo.
2: Halo.
1: Oke, baik. Ya, silakan Pak Asem memaksimalkan sisa waktu yang ada. Silakan, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Oke, baik ya. Sepertinya suara saya tidak terdengar di Pak Asem ya. Nanti kita akan coba lagi. Oke, baik ya. Nanti kita coba lagi ya. Kita mungkin terkendala teknis sedikit. Kita maksimalkan sisa waktu yang ada. Saya kembali ke Pak Farudin Olingo. Ya, Pak Farudin, untuk investor di Provinsi Gorontalo ya terkait dengan udang faname ini memang lebih banyak masih terkait dengan tambak ya. Mungkin ke depan ada upaya-upaya untuk menggait investor yang akan melakukan hilirisasi seperti itu, Pak?
3: Ya, saya kira untuk utara-utara ini selain Pak Rudi, waktu itu dengan Pak Dirjen, dengan Pak Sanulin Acu juga, Pak Sanulin Acu itu punya lahan di Buol untuk dikembangkan pengembangan faname. Tapi hingga saat ini saya dengar belum action. Salah satu kendala di Buol itu adalah listrik. Jadi waktu itu Pak Rudi juga mempertimbangkan bahwa beliau juga akan investasi di Buol, cuman di Gorut karena fasilitasnya sudah tersedia, listriknya juga sudah ada, sehingga beliau lebih memilih di Gorut. Itu tahap pertama, dan juga sudah siap Belamondo Utara. Namun ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, pertama karena menghadapi COVID pada waktu itu, dan yang kedua Pak Rudi sendiri lagi kurang sehat sekarang, dan yang ketiga adalah fasilitas listrik, infrastruktur, karena listrik ini sangat penting untuk pengembangan faname, apalagi kalau dia supra intensif seperti yang sudah dikembangkan Pak Hasanuddin Aco di beberapa tempat termasuk di Sulawesi Tengah. Gitu. Mungkin melalui Pak Hasanuddin Aco, saya kira kita menghimbau dengan potensi yang ada di Gorontalo ini, mungkin beliau bisa fasilitasi siapa yang bisa masuk ke sini. Atau beliau sendiri yang akan masuk ke Gorontalo gitu.
1: Oke, baik-baik ya Pak Farudin, sedikit menambahkan, silakan sekaligus dengan closing statementnya satu setengah menit, silakan Pak Farudin.
3: Ya, saya kira insya Allah bahwa seperti tema kita pada hari ini adalah Udang Faname yang merupakan andalan dari kota perikanan kita di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan ini kita bisa membutuhkan investor, karena kalau untuk tradisional itu sudah ada sekitar 8.000 hektare termasuk udang faname yang dikembangkan di Gorontalo, namun demikian kita butuh investor. Dan untuk itu dari pemerintah sendiri ya harus barengan bersama-sama untuk mengundang investor ini, termasuk kita mengundang Pak Hasanuddin Aco untuk menjadi investor di Gorontalo.
1: Baik ya, cukup Pak Farudin ya.
3: Ya.
1: Oke, baik. Iya, saya ke Pak Hasanuddin. Silakan Pak Hasanuddin, mungkin untuk closing statement-nya di pagi hari, dan juga sedikit ya saran dari Pak Bapak sendiri mungkin terkait dengan tambak pengelolaan budidaya udang faname ini ke depan, agar tidak memberikan dampak misalnya untuk perairan seperti itu, dampak negatifnya seperti itu. Silakan Pak Hasanuddin.
4: Baik, Pak Andi ya. Jadi saya kira yang pertama memang harus ada percontohan, Pak. Untuk tambak udang skala rakyat dan tambaknya skala pengusaha. Bagi Gorontalo sendiri kan yang pengusaha belum sempat jalan. Ya. Itu sangat disayangkan. Dan tambak tradisional juga produktivitasnya tidak bergerak naik ya. Oleh karena itu kalau ada contoh dengan teknologi berbasis nursery ya, mungkin itu bisa lebih baik lagi ya. Saya berharap dari Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo ini bisa mencoba melakukan hal tersebut ya, sehingga ini ada sebuah perubahan tempat produksi dari tempat rakyat. Kemudian yang berikutnya untuk teknologi super intensif ini sekarang nggak usah skala besar Pak, yang skala kecil yang kapasitas 500 kubik per kolam ya, ini sudah tersedia paketnya, tinggal di order dan mungkin bisa dilakukan percobaan-percobaan seperti itu, mungkin 4 kolam satu percontohan, sehingga bisa kita lihat dan bisa direplikasi oleh petambak-petambak lain atau pemula-pemula yang lain yang akan berinvestasi di kapal udang. Demikian Pak Andi.
1: Oke, baik. Terima kasih. Baik-baik ya, terima kasih Pak Hasanuddin. Dan saya ke Pak Isak Toma ya. Ini ada beberapa saran dari Pak Hasanuddin dan juga Pak Fahruddin ya, termasuk juga harapan dari Ibu Ramlah tadi, adanya bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Ya, silakan ditanggapi terlebih dahulu masukan dan juga harapan ini Pak Isak, kemudian dilanjutkan dengan closing statement-nya. Silakan. Ya, audionya dibuka dulu Pak. Masih mute.
0: Baik, mengakhiri pertemuan ini, kami atas nama provinsi yang sama ingin mendoakan Pak Rudi semoga cepat sembuh dan semoga beliau segera mewujudkan mimpi-mimpi besar beliau, terutama untuk menghadirkan pembibitan cherry untuk benur. Ya, untuk bibit udang Panama ini yang penting, kita dorong itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hanudin, insya Allah juga akan dapat kita rekomendasikan ke dinas perikanan untuk bagaimana membuat satu percontohan yang menghadirkan juga para pendamping teknis yang bisa petani langsung atau nelayan penambak langsung bisa meniru apa yang sudah menjadi contoh yang dibuat oleh dinas perikanan provinsi. Yang ketiga, kami punya harapan besar bahwa udang akan menjadi primadona juga di masyarakat kita karena peluang pasarnya besar. Yang kedua, ini udang ini menjadi makanan primadonanya anak-anak sekolah. Nah, kalau MBG menghadirkan dalam setiap menunya ada udang, tentu ini akan sangat menarik bagi para penambak udang untuk meningkatkan volume usahanya, luasan usahanya, dan bahkan juga pemerintah juga akan terlalu hadir bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang sangat dibutuhkan oleh para penambak ini. Barangkali itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih salam untuk Pak Prof. Fahruddin, dan semoga BKSU Badan Kerjasama Utara-Utara ini bisa segera mewujudkan visi misi program besar yang digagas oleh 4 kabupaten Sulawesi Utara, yaitu Balai Mongondo, Gorontalo, Bone Belango, dan Gorontalo Utara, Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Buo. Ya, sehat selalu Pak.
2: Insya Allah.
0: Kita bisa terus wujudkan ini. BKSU. Terima kasih ya Pak Andi.
1: Ya,
0: terima kasih ya Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dan saya terakhir ya ke Ibu Ramlah. Kita masih ada sisa waktu sekitar 2 menit. Silakan Ibu Ramlah untuk closing statement-nya di pagi hari ini, Ibu. Ya, audionya dibuka dulu, Bu. Masih menyet ini. Ya, Ibu Ramlah, Ibu Kabit. Audionya dibuka dulu, Ibu. Ya. Audionya dibuka dulu Bu, masih mute di sini Bu. Ya, kalau memang ada kendala jaringan mungkin untuk kameranya bisa dimatikan. Baik, silakan lanjutkan Ibu. Ya, masih mute kembali Bu, dibuka lagi. Oke. Ya, dibuka lagi sekali lagi Bu. Ya. Ibu Kabit, ya silakan Ibu dilanjutkan Ibu dibuka untuk baik silakan. Ya silakan Ibu Kabit.
5: Terima kasih Pak, untuk kami ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang pada hari ini juga bersama kami untuk Kabupaten Gorontalo Utara. Alhamdulillah mendapat masukan buat kami untuk sebagai motivasi bagi kami terutama. Badan Kerjasama Utara-Utara yang selama ini memberikan program berapa tahun kemarin itu sudah memberikan sarana-prasarana pendukung buat kami, yaitu eskavator sebagai penunjang untuk perluasan lahan kami. Dan yang paling utama itu adalah supra intensif yang ada di Utokalo, insya Allah semoga akan jalan karena memberikan percontohan buat kami. Terutama
1: Oke, baik ya. Kita terputus ini ya, suara Ibu Ramlah tidak lagi kedengaran. Ya, halo Ibu, Ibu Kabit. Ya, mungkin terkendala jaringan ya. Nanti kita ya, kita coba sekali lagi ya, Ibu Ramlah. Oke, iya baik ya, terkendala jaringan ya. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Sekarang menunjukkan pukul 9 lebih 57 menit. Sekali lagi terima kasih ke Pak Fahrudin Olingo ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Isak Entoma ya, dan juga Pak Sunudin Ajo ya. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak. Dan juga Ibu Ramlah, terima kasih sudah bergabung. Dan juga tadi beberapa penelpon ya, meskipun tidak terhubung, mohon maaf kita terkendala dengan ada sedikit kendala teknis ya, seperti itu. Dan juga tadi yang sudah bergabung melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo, terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan saya Andri Antosanga, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Kakasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ince bersama Anda kembali untuk hari ini. Di edisi tepatnya tanggal berapa hari ini? Ayo, 25, udah gak terasa, udah 25 April, iya Mei, ya Allah. Ya, 25 Mei 2026 kita sekarang ini sudah mau di akhir bulan Mei lagi ya. Jadi pendengar, kita seperti biasa menggelar program ini untuk memberikan kesempatan bagi Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon 082196644864. Dan pastinya dengan program ini adalah yang akan melihat seperti apa pelayanan yang masih belum maksimal di wilayah kita Gorontalo. Ya, Anda kami undang di line telepon 082196644664 kesempatan hari ini di hari Senin 25 Mei 2026.

Pagi ini ada Ahmad Tawasau bersama Anda nanti di line telepon 08219664 sebagai gatekeeper, dan juga aduan-aduan Anda akan kami tunggu nanti di line telepon maupun di WhatsApp kami Pro 1 RRI Gorontalo. Aduannya seperti layanan masyarakat atau layanan publik yang belum maksimal di wilayah Anda, silakan bergabung. Pada pekan kemarin pendengar, ya, pada pekan kemarin sudah beberapa, alhamdulillah ada jawaban lokasi jalan yang sudah dikeluhkan oleh Nenek Peggy itu sekaligus sudah terjawab bersama aspirasi katanya, ya, ini dari Pak Asemi yang ada di jalan Anggrek, yang mestinya jalan Anggrek ini katanya harus diperbaiki. Ada juga yang sudah dijawab oleh Bapak Arianto, di mana ada shelter docking di Kampung Nelayan Merah Putih Leato yang ambruk amblas, bagaimana penanganannya. Sekaligus juga ini pertanyaan tentang masyarakat, bagaimana masyarakat akan bisa mendapatkan layanan dari Kementerian Kelautan, ya, yang artinya di sini bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan. Sekaligus sudah terjawab pendengar di layanan telepon kami 08219664664. Sebelum kita ke penelpon, ya, rupanya ada penelpon ya yang mau bergabung. Kami tunggu di pagi ini. Silakan 08219664664. Kita berharap kondisi yang hujan saat ini bisa membuat Anda lebih bersemangat, dan kita nikmati persembahan berikut ini pendengar. Ini lagu yang bisa bikin Anda lebih happy, lebih energi di pagi.

101,8 MHz masih untuk Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Ya, Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita tunggu Anda di sini, line telepon 0821 9664 8664.

0: Baik, ada penelpon yang ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Selamat pagi, halo.
1: Selamat pagi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asemi.
1: Oh, dengan Ibu?
0: Iya. Saya Aisyah.
1: Iya, saya.

0: cuman ya. Itu. Jadi nanti ini kan apa namanya tak ganteng begitu DP cerita.
1: Tapi sangat saya kalau saya menilai hal ini sangat penting sekali masyarakat dan sangat menjanjikan. Hanya pertanyaannya sebenarnya yang tadi ini narasumber bisa mendengar.
0: Iya, kalau Pak SM ini tadi sebenarnya sudah ditunggu tadi sudah masuk tapi tidak iya, bersuara. Iya.
1: Waktunya kurang mepet. Begini, supaya selesai. Tentang udang panamet gitu yang tadi. Nah, menurut saya SDM kita, SDM lokal itu banyak yang ahli. Hanya dari narasumber ahli kemungkinan belum bagaimana sampai nelayan yang sudah berpengalaman ini menjadi potensial supaya usaha kita tidak hanya berada di lapangan tetapi mendatangi hasilnya ke masyarakat, hasilnya dapat dinikmati oleh semua. Yang kedua,
0: pernyataan atau pertanyaan ini?
1: Debolo. Yang kedua, di perguruan tinggi kita itu setiap tahun pasti ada lepas kampus yang berperan di situ, di dinas itu. Bagaimana narasumber tadi untuk melibatkan mereka? Ya, petani lokal maupun mahasiswa yang sudah lepas dari kampus pasti mereka memiliki ilmu. Hanya satu di hadapan kita semua adalah kita sudah mengenal efisien. Bagaimana Epokara Jamu taat ya upatabot, terima kasih banyak. Ini kan seperti itu. Hanya bagaimana bukan hanya narasumber saja dari kita semua, mau lo pemerintah, orang tua, masyarakat lokal, sampai mereka ini membawa keberuntungan Gorontalo ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya tidak harus menjawab ini ya. Artinya kalau orang bilang ini ada makan belum tatalan. Iya, atau kalau orang Gorontalo bilang bodong go hewo momo lo, mesti keluar ya biar enak gitu. Iya. Saya terima ya, tapi ya mestinya untuk menjawab ini bukan saya. Jadi harus ada yang berkompeten dan bahkan ya mungkin narasumber yang tadi juga insyaallah masih mendengarkan. Suara dari akar rumput itu ya perlu didengarkan. Kita masih menunggu pendengar yang lainnya yang ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Jadi Pak Asemi tadi ya jangan ngebahas lagi yang topik tadi ya, karena topik tadi sudah kita selesaikan. Dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih akan menunggu bila mana Anda menemukan di lokasi Anda ada satu layanan publik yang belum terlaksana baik. Silakan Anda adukan di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Halo RRI, masih menunggu Anda. Tadi ada Bung Ahmad Lapasau, juga ada Bung Aan Saleh yang menunggu Anda di gatekeeper kita pagi hari ini.

0: RRI masih menunggu Anda di sini di line telepon 0821-9664-8664. Suara Anda solusi bersama. Dan pastinya ada beberapa yang sudah terjawab pendengar di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Warga masyarakat kita di saat ini pendengar harus lebih peka juga terhadap apa yang terjadi, entah itu dari ya itu semua lini. Permainan harga juga yang sudah terlalu tinggi. Kalau saat ini kita harap maklum dengan kenaikan-kenaikan harga ya, yang ada bahan apa, bahan pokok ya. Tetapi kalau ada harga yang sudah tak wajar, bisa juga Anda laporkan di line telepon kami 0821-9664-8664. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Artinya kita harus merasakan hal yang sama, apalagi kalau sudah di pernah diutarakan tapi belum digubris gitu. Ya, mudah-mudahan mereka yang memiliki atensi besar terhadap instansi yang dikelolanya ini akan bisa memberikan solusi buat kita semua. Ya, hewan-hewan kurban juga yang saat ini tentu sementara banyak masyarakat sudah memiliki hewan kurban. Ya, memelihara hewan kurban yang siap untuk disembelih insya Allah pada beberapa hari ke depan pastinya juga ada apa namanya, orang bilang harus punya perhatian juga di mana hewan-hewan kurban yang disembelih harus sudah siap dengan pemeriksaan yang sudah ditentukan bahwa benar-benar sehat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh secara agama ya. Kemudian secara medis kita juga perlu tahu posisi seperti apa, dan insyaallah ini bukan hewan-hewan yang tanda kutip ya, artinya kita beli dengan harga murah tapi ternyata ini ya barang curian. Jangan ya, kita nggak bisa tahu juga ini kalau dipelihara dengan baik, bilangnya udah berapa hari padahal itu milik orang. Aduh, susah juga. Tapi yang jelas hari raya Idul Adha ini momen istimewa buat kita semua ya. Dua hari ke depan umat muslim seluruh dunia ini akan memperingati ibadah kurban, di mana menyembeli hewan ternak, sapi, kambing, domba atau unta ya, kalau di Arab sana. Ini sebagai makna manusia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana korban ini sebenarnya jauh lebih dalam, bukan sekedar ritual tahunan. Dalam maknanya, dan yang tahu persis akan keberadaan ini, di mana kita diingatkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kepatuhan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau barangnya apa namanya, hewan kurbannya itu harus benar-benar diikhlasin ya. Iya. Dan ini adalah ibadah spiritual individu, tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi kalau sudah disembelih, hewan ini akan menjadi dikonsumsi oleh orang banyak, tentu dengan syarat-syarat yang sudah disyariatkan tadi. Pendengar yang mau bergabung di line telepon 0821-9664-8664, kami tunggu Anda. Untuk Halo RRI, suara Anda solusi bersama, kita tunggu.
1: Okay.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mocha.
1: Iya.
0: Posisi lagi di mana nih, Ibu Mocha?
1: Dulu awalnya.
0: Iya.
1: Ini keluhan ya. Ini resahan dari petani-petani kelapa.
0: Oh,
1: di
0: gitu.
1: Mana dalam

sudah melambung tinggi, sewa-sewa mulai dari panjatan, kijang, kumpul kelapa dengan kupas kelapanya. Terus untuk dimasukkan ke kopra atau ke gudang kelapa, itu harganya turun. Memang turun signifikan. Jadi petani kelapa sekarang itu resah, bingung mereka, karena itu sudah tidak sebanding lurus dengan pengelolaan yang keluar. Pemilik kelapa itu merasa rugi. Sampai dengan hari ini ada panjatan-panjatan kelapa yang berlangsung, tetapi keluhan itu luar biasa karena

0: sekarang resah ya, bingung dengan menghadapi harga sudah menurun jahat-jahat. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini mendapat perhatian khusus dari yang berkompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moce. Jadi harga kopra yang turun drastis akhir-akhir ini menyebabkan biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukannya ya, sehingga ini meresahkan para petani kelapa yang ada di wilayah Bualemo dan paling banyak ya seluruh Gorontalo. Padahal ya notabene kita barusan ada pertemuan para petani kelapa dan ini harusnya sudah menjadi janji juga ini ya, bagaimana kelapa ini akan mensejahterakan para petaninya. Saya tunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664 untuk Anda yang mau mengabarkan dulu kepada kita ya, nanti akan dicarikan solusi kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan kami hubungi nanti. Semoga mereka, para pemangku kepentingan ini akan bisa menjawab atau memberikan solusi kepada kita.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya harapan para petani itu memang banyak ya. Artinya bagaimana hasil-hasil panen ini akan bisa mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan keluarga dulu gitu ya. Nah, saya ke lain telepon kembali ya. Halo. Ya, dengan Pak Ibrahim?
1: Iya.
0: Pak Ibrahim di Bulili.
1: Ada keluhan sedikit tentang kurban ini.
0: Uh-huh.
1: Karena tahun yang lalu saya lihat ada yang transfer kurban kepada orang, tapi itu kurban itu bukan untuk pada orang yang wajib berterima. Cuma dia orang itu pakai mabok-mabokan begitu, apa itu Abdul atau tidak itu dia kurban itu.
0: Iya, ya, mungkin kalau untuk kepentingan pribadi ya masih harusnya ya saya tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau misalnya ini menjadi ada harus dicari harus solusi bersama ya. Nanti kami akan mencarikan pihak yang bisa menjawab ini. Ya mungkin bisa tanya sama Pak Ustadz kalau yang begini ini. Apakah dia orientasi ya jelas nggak bisa dong untuk mabuk-mabukan ya Pak Ibrahim ya?
1: Iya Bu. Ya ya ya.
0: Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya transfer katanya ya, tapi kalau salah transfer dan mungkin ada lembaga yang sudah berjanji untuk menyembeli hewan dan Anda sudah transfer lebih awal sudah beberapa waktu, ini bisa di apa namanya pihak yang berwajib ini pasti akan langsung turun tangan, laporkan segera seperti itu. Karena ini sudah mengarah ke tindak pidana penipuan, ya kan? Kalau Anda mentransfer dana dan ini dijanjikan untuk membeli hewan kurban, Anda mentransfer bertahun-tahun tetapi ini tidak dipenuhi dalam waktu dekat ini, tidak ada DP kabar, nah ini indikasi penipuan. Anda bisa laporkan langsung ke kepolisian karena indikasi pidana sudah ada, indikasi penipuan. Saya kalian telepon lagi 0821-9664-8664 dan bye-bye, jangan dulu gitu. Saya harus break untuk Anda ya. Saya kasih dulu satu persembahan lagu untuk Anda. Tetaplah di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Resensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam, namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

ada Ibu Mauce tadi, harga kopra turun drastis sementara operasionalnya yang membutuhkan biaya tinggi tidak sebanding dengan pendapatan para petani. Ya, kami tunggu Anda di sini, line telepon 0821-9664. Kami masih juga berusaha untuk menghubungi yang berkompeten untuk menjawab apa sebabnya harga kopra turun drastis ini, ya kan? Nah, ini mungkin yang dibutuhkan Ibu Mauce. Harapannya ya masyarakat petani kopra ini akan lebih untung lah sedikitnya, walaupun tipis tapi masyarakat bisa menguntung, karena kita tahu bersama kopra ini menjadi kebutuhan masyarakat dunia juga sih sebenarnya. Nah, saya menunggu Anda lagi di sini, line telepon 0821-9664-8664 di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Telepon ya. Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Lanjutan yang tadi, Bunda.
0: Lanjutan gimana nih, Pak? Pak Asemi ya.
1: Pak Asemi, ini. Kita singkat karena waktunya mepet. Empat komponen yang menjadi isi MOU. Supaya kita terarah. Supaya udang ini yang sangat menjanjikan hanya kita dengar di udara seperti ini, hasilnya ini di empat yang masuk ke MOU itu, pertama adalah guru di kejuruan SLA ini pasti sudah ada materinya gitu. Kemudian perguruan tinggi, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga adalah mahasiswa lepas perguruan tinggi, dan terakhir adalah yang keempat adalah nelayan lokal dan pasifika. Mengapa harus ada MOU? Begitu mahasiswa lepas kampus, ini jangan nanti menjadi liar. Tapi kalau mereka sudah terikat dengan MOU yang dibuat oleh guru SLA dan perguruan tinggi itu, mengarah ke usaha kita. Ya. Mengapa fasilitas harus disediakan? Karena ini memerlukan air. Kali buah ayah tinggal melo elebot italu. Ini bunda tahu ele.
0: Ya, tahu latih ya.
1: Nah, alhamdulillah berarti si bunda mau lo ele. Kalau panam italu dia mali. Udang ini buah kulit elau lo ngai wamba. Pasti ada air. Oleh karena itu, empat komponen ini harus disatukan pada MOU. Supaya SDM-nya menjadi potensial. Nelayan lokal dengan mahasiswa ya, Pak.
0: Jadi buat sarani Uti ya, buat sarani.
1: Iya. Tetapi harus ada informasi juga ke narasumber supaya mereka beliau-beliau itu ada pemikiran ke depan. Karena tidak ada lain ini nelayan lokal dengan mahasiswa, bahkan pahamami tetaton, pahamami lain sia. Jadi kita bosan contoh ngadih. Saya kira demikian tambahannya karena waktunya sangat singkat sekali.
0: Iya.
1: Buat dia kan, Bapak antanya Allah input, buat dia arah dia kontrol lagi.
0: Ayo longgol lali.
1: Nah, buat elki lah ada yang mengerti.
0: Allah.
1: Yang suruh istirahat di rumah sakit.
0: Beracara di rumah sakit ini?
1: Ya bunda.
0: Bosok.
1: Apalagi mau doa apa ini?
0: Ala ei. Semoga cepat sembuh Pak Asemi, tiba ada sakit.
1: Insya Allah semua kita disiapkan.
0: Iya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Ada di rumah sakit ini, di rumah sakit lo kota.
1: Abu Mendi itu kan botong mira botong filial RRI.
0: Oh. Hati Allah cepat sembuh ti Pak Asemi ya, segitu gitunya masih tetap peduli ya. Baik.
1: Ya, peduli saya.
0: Banyak
1: yang terbaikkan.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih. Insya Allah program RRI eksis selamanya.
0: Iya. Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asemi ada baku tarik deng impus tapi badenga radio ya. Sangat setia dengan RRI alhamdulillah. Tapi walaupun dengan keadaan sakit, beliau masih punya kepedulian tinggi. Dan sarannya tadi ada empat komponen yang mesti dikerjasamakan dan ini harus ada, dan kalau tidak seperti itu ya percuma untuk mengharap bahwa usaha ini lancar. Bagaimana udang faname itu hasilnya bisa meningkat kalau salah satu unsur tidak dipenuhi. Jadi kalau dikerjasamakan atau dibikin sebuah perjanjian kerja, maka usaha seperti ini akan bisa maju, ya bisa dijamin maju. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Asemi yang lagi di ini ya, Klinik Mirah. Hati Allah ada di klinik.

Mirati Allah. Iyo Mira. Dengan kira boleh ada bab bilang apa saya ini Pak SMI napa dorang soba protes kamari di belakang. Baik, saya kasih lagu dulu ti Pak SMI dari Tulus dengan lagu Tukar Jiwa.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI. 51 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah, keberadaan kita di Halo RRI tuntas. Dan sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda. Tukar jiwa, gimana tuh kalau tukar jiwa ya? Mudah-mudahan kalau bilang cora sakamar dulu kita yang sakit ini unti. Iya. Tukar jiwa, andai aku jadi kamu atau kamu yang jadi aku gitu. Semua memiliki satu masalah. Semua memiliki ada banyak kebutuhannya. Jadi kita berdoa saja hari ini akan ada kemudahan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagi untuk Anda yang saya harus hadirkan di kesempatan hari ini. Dan ada satu lagu lawas yang mungkin buat Anda, ini lagu yang lama Anda tidak dengarkan. Ya, mudah-mudahan sedikit menghibur dan sekaligus juga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami kembali hadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Banjir atau longsor bisa terjadi kapan saja. Siapkan daftar nomor penting, BPBD, aparat desa, dan keluarga terdekat. Buat titik kumpul keluarga dan latih rute evakuasi. Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk esok.
1: Weh, Feby, DP hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi,
2: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng sama orang sejadi panik.
1: So itu, Feb. Orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG. Sekarang ini lagi musim hujan.
2: Iyo Dila, makanya sampai itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa. Supaya tidak bikin tersumbat selokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sober potensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampa yang lebih tinggi. Jangan lupa oloh listrik kasmat kasana. Dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
1: Betul, Feb. Orang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
3: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Botia polima bandabandalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me tole punto botia tehas din Daniel watia ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengau tanto. Tato bandayo pobo ide kota lo hulondalo. Ilo hihile hu amomongu kandoli lo wali kota ubohu. Bangulo lio to terminal 42 andala silalu. Kandoli lo wali kota buti harapu lio mame pohuna to taunu 2028 talu-talu. Tato bandayo pobo ide kota lo hulondalo toto bahtiar lo otanggulai. Umomongu kantoli beti dila odelo linggahu pikilangi. Sabu debo oleng kota lio. Momonggari mialo moporata uhibongula teto, molalila kuburu, wau urusan ilo huta. Pohile lio totimi iduleng kota, musimotu udewolo aturangi. Nabo uti beti tato bandayo pobo ide yakini utie hu ame kalaja. Kandoli lo wali kota boti palalu da tidiopo to utalu-talu mai. Kandoli lo wali kota boti bongulo lio to kelurahan sipatana utie malhiango to umoporo dawolo ekonomi.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu bayabayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Oduolo ito donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Tato bandayo pobo ide provinsi meike kamaru lo otanggulai. Kokolio pamalenda lo kota uma lo haraga olota udula alo hulondalo ta ilo tilanggulo. Uma pilolanggulio tanggulo dalalo. Mu'aami upilolanggulio dalala buti mengololai. Dabo pohilelio ode pamalenda umai paduli olo to tilanggulo mengobua. Uma polanggula tanggulo dalalo. Modata mengobua lo hulondalo ma ilo tilanggulo umusi debo haragalo. Bandaya bobo ide sadia umai mekalaja helumo wolo pamalenda lo kota. Uma mopodutu tilanggulo lo mengobua, umali tanggulo dalalo. Dabo utie musimutu ude walo sarati.
1: Tahuda lo mongo panggola. Ulu'u upodihu, binggungo upomota.
2: Tangan untuk memegang, bahu untuk memikul, artinya bertanggung jawab.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. I langilio lo u poparatekia lo anasikola to SMK ma to paduli lo pamalenda provinsi. U wali-wali to dinas pendidikan kebudayaan provinsi. mo pelaya u motolo didik kita lenggo talo SMA wa SMK ma to didihulo Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi. Itikadis Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sudarman Samad lo otanggulai ilangilio lo u poparetekia lo anasikola to SMK debo ma usaha lio uma popowoluo lio. Alihu anasikola malimo ea bolimo ulindapo uau mali ahali. Odelo te SMK Teknik Otomotif. Uhe pokalaja lo anasikola buti alat uma ilotolalo jamani. Pamalena mamo kalaja helumo wolo usaha uau industri tohulondalo. Tanggungi lo perusahaan umo pokolio o u onapa atilio ode mongo ditimoli.
3: Lumadu lo mongo panggola.
4: Taluhu ito mayuhu. Taluhu tumolohu ode uohu-ohu. Tatonu tato uohu-ohu tio ta mongoloyohu.
5: Air itu cair. Air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
0: Odu olo, itu longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Literasi digital masa tia boti didumuali tabu-tabu lama. Ode mongo ditimoli mo pohuna teknologi boti musi deboto imato alihu dilamo otopotala. Ita olu-olu hula to umotolo didiki lasinta olu lo otanggulai. Mo pohuna teknologi digital to umotolo didiki palaludaa. To umai mo madiki huhutu lo mongo ditimoli. Jamani uma digital buti ma tuhat-tuhata dabo asalipo musima to imato lo guru wa mongo udula lo mongo ditimoli. Musi tapisiolo tolo akaliolo wa musi tuletepo toto nulola polo habari. Literasi digital buti mali pengajari to umo tolo media sosial. Udilama umo pahabari udilama patato. Boli udahalio mongo ditimoli mamao maobilahe udila patu tibilahe limongo lio. Tidio po udonggo hipo sikolawa. Poile lio pamalenda sikola wa umongo udula alo ana sikola umai mokalaja helumo to umai mopohuna literasi digital buti to tambati lio. Alihu, mongo ditimoli mali mo ea wau mo ulindapo.
3: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo odelo dan dia hula obolongga.
7: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo, itu longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo, maapucu, tanu maha bali pulitio. Ta'ua lo tim kerja cek kesehatan gratis. CKG to Dinas Kesehatan Provinsi Rahmiati Arsat lo otanggulai. Uhem obubula kalaja lo puskesmas beti boto internet u mo popate-pate. Uanu ma popo maswalio lo tolo tula de to aplikasi Indonesia Sehat. Aplikasi beti ngope-ngope mo hutulaku. Tunggulo uolo umakila la jamao dila muali popo masolato aplikasi. Monata kalaja lo puskesmas to program cek kesehatan gratis. Dila muali popo masolato aplikasi. Boli uolo puskesmas iilangi utanggula lio bahan medis habis pakai mialo BMHP. To umai momaya layati u moto duo usehati. Dinas Kesehatan Provinsi mamai mopo olinggahe u tanggula lio penginputan data. Alihu pasien ditama pilala kisah lio ma opola purua lio mola. Dinas Kesehatan Provinsi mamai mopo opiohe u mo olinggahe kalaja alihu kalaja lo cekage buti monona o lo u moto yunuto.
3: Lumadu lomo panggola.
6: Bo odelo tete pilomudea toahu.
7: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
0: Mengudula awam mengudah to. Tanubo o odimola umah pilo pesan biar umah lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudu ngaya to hianga peendamain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini jam 11.23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama masih di Gorontalo siang ini.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda juga tengah mengkhawatirkan bila mana ada lonjakan harga di pasaran karena mendekati liburan Idul Adha atau mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun yang ada saat ini sesuai dengan liputan dari para reporter di lapangan bahwa harga sejumlah bahan pokok yang ada di Pasar Telaga Kabupaten Gorontalo saat ini masih terpantau fluktuatif. Kondisi ini ada seperti komoditas cabai masih menjadi yang tertinggi dibandingkan bahan pokok lainnya. Dan ini berdasarkan pantauan cabai rawit Rp60.000 per kilogram, sementara cabai merah di Rp75.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah ya itu ada Rp40.000 per kilo dan bawang putih Rp30.000 per kilo. Sementara tomat di harga Rp15.000 per kilogram. Adapun harga lainnya seperti harga komoditas kemiri dan kacang tanah sama-sama berada di angka Rp40.000 per kilogram, sedangkan gula merah di Rp30.000 per kilogram. Tentu pedagang berharap distribusi bahan pangan tetap lancar agar kebutuhan pokok saat ini tidak kembali mengalami lonjakan dalam beberapa pekan ke depan.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, ada satu amalan yang sering luput dari perhatian, yakni larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang berniat berkurban. Dalam ajaran Islam, hal ini bukan tanpa dasar. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari anjuran ini adalah sebagai bentuk kesempurnaan ibadah dan penyerupaan diri dengan orang yang sedang berihram, yaitu menjaga keutuhan anggota tubuh hingga hewan kurban disembelih. Ini juga menjadi simbol ketundukan dan kesiapan beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bagi yang telah berniat berkurban, mari menjaga amalan ini sejak awal bulan Zulhijjah. Hal kecil namun penuh makna besar dalam meraih keberkahan ibadah kurban.

55 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda. Saat ini kami akan hadirkan informasi terkini dari rekan kami di rekan reporter kami Des.

0: Berita terkini.
1: Baik, Destri, laporan Anda silakan.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo, di mana saja berada, saat ini saya sedang berada di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Di tempat ini diselenggarakan kegiatan atau rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo bersama stakeholder dalam rangka pembahasan tindak lanjut aduan. Pembahasan tindak lanjut aduan ini dari volunteer Jejak Juang Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR di Hulawa, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, saat ini sedang berlangsung rapat dengar pendapat umum yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, dan juga para anggota lainnya yang sedang berada di ruang paripurna saat ini. Selain pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, di ruang rapat paripurna ini juga hadir dari beberapa stakeholder terkait, yakni dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 Gorontalo, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PTSP Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Utara, Ketua Koperasi Pasolo Harapan Desa, Ketua Koperasi Hulawa Bina Mandiri, juga hadir Koperasi Pasolo Indah Jaya, Koperasi Hulawa Tinelolipu, serta Kepala Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Demikian, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Desri, laporan Anda, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
2: Baik.

Pendengar, demikian tadi informasi terkini dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, di mana telah berlangsung rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan dengan koperasi-koperasi yang ada di Gorontalo Utara. Kami kembali menghadirkan ragam informasi lainnya, dan selanjutnya kita akan bersama Pro 3 Jakarta untuk turut merelay siaran berjaringan berita olahraga atau dinamika olahraga. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rashid Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang. Tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama. Tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir. Dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsumba FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Fafage Banua, Cosmo Jene, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Fafage Banua melawan Cosmo Jene, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rancaba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chri dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Sudirman 30 kembali kami hadir untuk Anda siang hari ini di siang yang mendung, dan pastinya Anda pendengar ada banyak informasi juga yang bakal Anda dapatkan bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

sebagai ranjernya mengerti lah kasih. Pendengar, hari ini ada kejadian yang menyayat hati lagi ya, setidaknya sedikitnya ada 82 orang yang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara. Ini terjadi di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya ini masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut, dan ini dilansir BBC News dan Reuters di hari ini Senin 25 Mei 2026 dikutip rri.co.id. Insiden ini terjadi di tambang batu bara Liu Shen Yu di hari Jumat yang kemarin waktu setempat, dan awalnya pejabat setempat juga menyebut adanya korban tewas mencapai 90 orang. Tapi angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 orang meninggal dunia. Dan inilah yang disebut dengan bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Saat ledakan terjadi, kala itu terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ada ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan

dilaporkan di awal kejadian, dan mereka menyebut kondisi di lapangan atau kondisi di lokasi itu sangat kacau setelah ledakan, sehingga adanya proses pendataan tidak akurat. Yang ada sebanyak 128 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk dua korban yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar juga korban di sana mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas beracun. Meskipun jenis gas tersebut ini belum dipastikan resmi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siang ini pendengar, kami masih akan menyuguhkan program siaran lainnya. Namun sebelumnya pendengar, ini yang dikabarkan rri.co.id, Filipina saat ini menerima kapal tanker Sara Sky yang membawa sekitar ada 100 ribu ton minyak mentah Espo Blend dari Rusia. Ini adalah langkah pertama dari 5 tahun terakhir untuk mengamankan pasokan energi di tengah krisis global. Negara hanya memiliki sekitar 45 hari persediaan bahan bakar, sehingga Presiden sementara meningkatkan penggunaan batu bara dari Indonesia untuk menjaga pasokan energi tetap stabil. Dan hampir seluruh minyak dan gas Filipina itu berasal dari Timur Tengah yang dikirim melalui Selat Hormuz, membuat negara sangat rentan terhadap guncangan pasokannya. Baik, dan itu juga yang mungkin dihadapi oleh hampir sebagian negara-negara yang bergantung di Selat Hormuz. Satu persembahan terakhir untuk Anda pendengar, Have You Ever Seen the Rain?

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Ta'ua merupakan pulanga, yaitu gelar kehormatan adat yang tertinggi yang disematkan pada seorang pemimpin pemerintahan. Ta'ua diartikan sebagai khalifah teladan. Dalam struktur adat Gorontalo, wali kota dan bupati adalah olongia atau raja yang secara sah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan daerah. Tetapi, mereka tidak berhak memperoleh gelar ta'ua sebelum memenuhi dua syarat. Yang pertama, telah mempersembahkan karya nyata yang disebut ilomata yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Yang kedua, dinilai oleh masyarakat adat sebagai person yang telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan, mo'odelo, yaitu sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya toh yang abotia tu udu tio eata kawasato umo amilala donggo tio eata lopo dudung gaya to wolo talo itu mo amilala tio eata lo ngohne oduda talo nikmati ode olanto mo amilala salawat salamu babatalu onto ma ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama, ode ongongala alio, mongo sahabatilio, wolotonula ta lo dudu ahihilinga lio, duando tima-tima manga sare atilio. Mongodla mongo dato, sukuru itu donggolo oto dua umur, usukuru hiang donggolo oto dua, insyaallah itu au amiatia de bohiseatia, hikuatia hi orijikia, tadulah hebotia, tungkulo mola akhiria, wau utipi aminia, amin ya rabbal alamin. Mengadula mengo tato, botia, watia bomai mopo patato, to olamia tia botia, donggolo udumo dupolo mao, dipe ilontong adulahu. Tungkulo u masa botia, dipe ilontong adulahu, jo donggolo uhui lemao mai ladetalo didi pata opoli boti ndie wade wade to didi donggo umo dupo njo dapo hilelio taluhu taluhu mayuhu taluhu tumolohu ode uohuohu tatonu tato uohuohu tio ta mengoloyohu begitu singkat padat jelas pesan begitu. Nah itu musim isi-isi lilama mulo-mulo jo untuk begitu. Nah, apa kesempatan orang tolo ti mopo-mopo mulo. Tak udi po odungga lo polo polo dula. Nah, begitu. Ilongola itu dong gawa deta lo didi. Untuk begitu. Walau BMKG mao, leu tiba tiju boli alio lo dupoto. Tunggu lo wambulo eja wambulo lo hengo. Hengo umali didi. Untuk begitu. Dong gawa hehe lilia bertia to. Tahulung hulung dalo, untuk itu, buti tahu alang kelang to mola buti itu maksud dia. Dongko hehehe lihat buti atau hulung dalo, tunggu lo itu dongko ada talo didi, oh dito itu, eh saudara saudara, tingkah u katalangan ilio mondo mondo BMKG, maton buti tadi, baca bok botia uti angku toton upo baca botia umas sama itu baca bok aja nunggu itu bol mengolio bol itu ya bol mabol tanya mengoditi uti dan program uti nunggu ngang mawat ya bolo odu ala po data itu lagu enti beido itu beido itu ciptaan itu saya dengar itu pak Udin Babiongo jo itu beido. Loto dua lawatia toli Pak Ahril Babiongo. Indo baito i bantai jo. Indo baito dabo baito artilio engka boga ga olo baito. Tagulin ni pai lipai unanania. Indo baito taguli. Da indo be bo pesan wanu to olan to tahuli kan. Indo baito orang tua dulu. Taguli ni pai lipai lipai payunanania jo wago membangun nolipo malimopia apabila membangun negeri menjadi baik ndak itu begitu itu lo tak pula tiai artilio jo supaya mau patah atau betul lagu itu bahasa lo suara mengawata motiga lumo ja tigitigia wan olante hitihitihia itu boleh untuk hulon talo do rakyat bersatu jangan terpisah-pisah hitihitihia tia tigitigia jo aligo ja haga-hagato nomo mata olipu ibania agar tidak dicomokkan orang dari negeri yang lain
Baido. Taguli ado mongo pulu inata. Memang artilah doh ulati autijo. Pesan untuk para pejabat. Poopia lipu wagu mongoata. Perbaiki negeri dan sejahterakan rakyat. Aligo mo oto duo inomata. Agar memperoleh karya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan nolipu mali basarata, masyarakat akan bersatu untuk bekerja sama. Jo bada o mawali halipa onawa. Indo jika menjadi pemimpin di sini jaliongi taguli wau wagu amanati. Jangan lupa pesan dan amanah. Monong nonggo suawa nopo bantalo mai nomongwata. Jo dari suawa yang telah ditetapkan oleh rakyat potala wonggea. Nurahmati mondo toguata. Wito nonggo. Jo semoga diberikan rahmat oleh yang maha kuasa. Makudo woluo no baita tinala ujo baito entar dalawa ju jo engkom ko hengo dila. Apabila ada kata yang diucapkan salah ilege dinggila banta-bantala. Jo jangan diingat dan dibawa. Oh jo banta-bantala tiali daripada bantalo dinggil bantala. Jo pogoleya no maapu wagu waluo no talawa. Jo mohon maaf kalau ada kesalahan. Nonggo onateya o tinegeya beyawa. Jo dari saya yang berdiri di sini. Oh jo itu baik itu arti lo lagu enti baik memang malu lo hati uti. Jo masalah suah tapi mudah-mudahan ini akan ketambahan. Perlu juga itu lagu la tinggola olo bae itu jo. Itu bae itu anolo lagu la tinggola. Ya. Diserahkan di sini siapa yang menciptakan lagu Atinggola, patala buti lagu Losuawa, bahasa Losuawa mau dioduhenga mai. Ya, kita mempertahankan kekayaan kita yang di utilo la maklumong mongotiom bundo. Upilo pawali sile mato olando. Mti bolo ma polo ma tonu betia ma ulo butu ilo masomai jo bodia mai po baca lo ati ulo lo butia po baca ma tonu betia ma ton odia mai oti ma dia po baca u betia bodia komentar to Facebook ma hihu peta to tonu sikis alo jam tetam ngomengingati jo mantono baito ya nak uito baito jo uito baito bahasa yang perlu kita pertahankan itu budaya bodelo tohuilo ahadi itu pergelaran budaya. Ya pergelaran budaya uito baito o tujai baru o tanggomo ada logedo ya pantun-pantunan pantungi untuk baito antuswa logedo na ido tohilo pilo tulo to kantor desa Loduano. Ndah baito bolo dua lapo data dan ini harus kita pertahankan jo. Ngomong-ngomong bolo ma bolo ti mek lon pata olo turut berduka cita jo para perupa, para seniman, para pemahat, para pegambar, para dan seni dan pokoknya perupa semua-mua. Indo baido sementara jo dia tanu ma toko buru. Baido ati olo utata botia tipa Talib Eka, tipa guru Talib Eka jo ma iloponu tan ma heta hulio baido. Bukan na watia botia riki-riki mejam. Da itu baido i didulo talua mati lo lamai baido. Jadi itu baito para perupa semua karena beti-beti maju pameran tunggal dari Pak Guru Talib Eka itu indo baito pameran tunggal baru seminggu lalu ya itu ditutup baito
semua gambar yang dilukis oleh Pak Talib Eka untuk itu. Dan tinggal gambar mulolo wau pantao makna lio baito una no ada data baito dia mali jo jo umal pedudu alon aku ente atu tulo ma itu jo manton manton buat ya upo baca utia manu manton buat dia mali boi boi de mana aku jo Paul mana yang mau baca di Facebook nono manu Wadia, jo, wadia tu mete apa ju de, ada TikTok, jo, nah walau ti pa Ali Musain odu olo pa mo walau ti mohirpan ya. Assalamualaikum pak kuni jo, waalaikumsalam. Ini MHT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulolo habari kuni. Alhamdulillah sehat. Ya pemuhulu daju dari pagi ini nan dari tadi malam ini ujang naku en. Ete agya. Odi to kota bakuni. Mo enti nawo butia do do omo. Jo. Engko modupo jam ngolo ya jam ma jam ngoli jam 9 ya. Jo. Memang pile tau pun memang bompot duta-duta. Wedo didi. Siapa ini N ada demo di kota Pakuni ibok talo hati ya hati-hati beh lontok kami di pok talo hati ya nolok perkembangan dia jo Pak Rajak Talik assalamualaikum Pakuni jo waalaikumsalam termasuk Tanggomo jo termasuk jo Tanggomo beito ini yang perlu karena Tanggomo buti botamo lahu dan data mabok dolo lagu dabo muhutu baita jo bila leme botia uto bayala tia boti mahemolinga ikan hemutu tanggo ma hemoli bodia mahemolinga mola boti mahem tangkalo bayala tia ibe jo muhutu tanggo ma beto nana jo lanjut Pak Citro Sarain assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam Bunda Usi terima kasih siapa Iwin juga ada Aidin Pak Yusuf Maliki Talaga hadir kunijo ya Pak Yusuf Maliki hadir absen ya siapa lagi Pak Tony Bakri jo assalamualaikum kuni wah jo di Pak Tony Bakri salam kenal ya dan salam sayang selalu Jojo dan salam sayang selalu di Pak Tony Bakri. Daunti mantan ubatia malali makalah. Bola yang masuk di Facebook ini saya tidak tahu bola mata talamlah mau klik ubatia bola ubatia teh ya. Jadi ubatia jumoh mau klik ubatia ti. Mendalau lo ta lumadai dau itu jo. Indah itu budaya itu yang harus kita pertahankan. Sabu uti tiju hiwan dohe adabu. Indah itu hiwan dohe adabu. Karena memang ma pilo pawali melo mengotiom pun tak uti tilo lalio ma pilo pawali si lio de Orlando. Indah itu baik itu jual. Aku lo maafkan poli leher dan batin. Jo indah itu. Musi pawali si onto ada mengoditimoli. Dabo saya khawatir Tanggomo entah itu Tanggomo ti pasti akan nomor dua apa karena wolo di dulu boti mengudi kita mau latam bahasa pulon talo orang kenia lo ulu uju entah itu orang kenia lo ulu nah lo lo ti nah sekalipun sudah ada buku tentang tata bahasa Gorontalo tapi wanu tau ke ngadiai nao titikan bo wanu ini nao wanu inao tu hata melapata indo wal mengembang ulama to indo berarti bo dari kemauan jo nah itu baito i utiti musi popo walision to de mongo ditimoli jo
Ali hujo di dalam dua. Walau pun di si telefon ubeh di bahasa apa jo? Beh di bahasa apa betia? Musi ma popo walisiolo. Beh di bahasa apa beda? Wah bahasa je malah petai. Ia sekali dua sekali oh. Sekata dua kata lah. Tapi yang bahasa yang benar. Tutup kesana itu huhebu. Itu lah. Tutup kesana itu huhebu. Nah itu. Apa itu huhebu apa? Pintu. Pasti pun butuh lagi. Apa pintu? Ah, di situ. Itu hanya bahasa Indonesia yang dipaksakan jadi Gorontalo. Jo, dia tak boleh dari tata bahasa apa atau bagaimana. Tapi ulo kan bahasa dia huhebu. Yang aslinya. Di pota poli itu di pota baca on. Apakah boleh? Yo, yang wanu tinggal nu dia lu hulon daloli yo, mamuali Indonesia uma, hamamai hulon dalolo. Nah itu baito, karena baito sama lo, mesti odukungian to uti ye, mesti odukungian to, mesti ohu ilan to uti, itu kan? Indo baido ulo bahasa lo kulon dalolio pemata mamahama mengabuto abolo maafulo poli ini. Nah indo baido tapi mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Bolo maafulo mending saya buka dulu di ide bosama. Yo matonu betia wangom tata hidung ngohe beti ati. Yo sibuk seanya betia to olamnya tia olo wolo juu u kokolio abuti ye. Beti ma to studio ma beti ju walu u walu beto kegiatan lo KPID jo antur kamare no mata no beto uma pa baca pa itu pa cebuk ma dia ma lo he ma to udono beti upo baca ma upe ta to udono bolo ma bolo nah itu beto ju. Berarti itu alamnya teh duhenga jo di olomio di pota oloanu wololo berarti u di olomio berarti apakah engkau modehu didi wanu bolo modehu musima isi isi aloma berarti doma dah hata boleh leh itu jo berarti mau mesti data ahli jo tak melomu aju jo berarti mau kagelo talamu tak uti jo bolo mau bolo berarti u to Facebook. Bahasa natif jo odu olo malai amin mai pak Aldin Jabar odu olo malai amin ya rabbal alamin pak Salim Nusi assalamualaikum pak Kuni bo mopo ota to suawa olo didi lonto udu modupo didi dehu dehu bo mailo mailo limota o jam 10 bo ja on donga tinga jo sama to la miati olo Uti mau jalu wanu wali istilah alim wali wali tu dulah wali jauh tinggal wali istilah poli bau itu jauh itu sama lanjut pak khusri pak utina jauh odolok malai amin ya rabbal alamin pak lanjut pak Iwan Jakaria assalamualaikum pak Kuni watia bo mohabari Kuni walau tipuah todulahu isin ini walau itu puah saya juga tidak mengerti boleh maaf walau isin ini botia puasa oh puasa jo tarwiyah atau arapakuni muhila tumbangi itu mata religi pagi jo itu mata religi pagi wanu masyarakat lo budaya itu teh ya amat amitanto sama-sama dawan masyarakat lo agama tinggal okalasilio yo, boleh maaf boleh. Lanjut, Pak Susanto Susanto. Salam kenal Bapak kami dari Sulawesi Tengah. Ya kenal balik. Ya terima kasih, Pak Susanto Susanto dari. Nah itu Sulawesi Tengah di mana? Itu di Palu ke, di Toli-Toli ke, kah di mana? Ya supaya jelas Sulawesi Tengah lah. Wih, luas dah. Yo, itu luas sama. Yo. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Pak Ripanto Sawat, assalamualaikum. Pak Kuni, waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Mas siap-siap di KI Kuni.
bolong hui insya Allah Allah tolio itu mila Allah tolo jo etika ibu tia anti dong kau berduka tika kalio anti tahilat ibu tia tiba talib eka nama itu nama itu pilih dia mai bol mak polo kai malam kalu bebe kai ya untuk itu malo malo hindu mai olio be itu karena tika kalio anti ibu tia bo ilo ilo ya mu amila lah jam 2 lo masuk di rumah sakit baru waktu itu mau lupa pilih dia meju nah dia tahu tau tau masuk di rumah sakit di bo pilih-pilih tak iyo di olok butia jam 2 ti dia olok butia bari ju ma ma ilo pulih to iyo nah bo jauh oh ya lo tau aku tiba di MC Lita boleh nah oh ya lo tau dia jo insya Allah itu tunggu lo mula butia dulu buka lo kurbani Allah tolo. Ya. Itu bali wanu bolo molo iya lo wadi. Itu bawa pihak intonasi. Ya. Alihut dia ma pemahaman liut disembelih. Karena Allah talo patu aju. Walau harap pemabu batah di sapi wau. Ya. Dia bolo papatu apa itu. Karena intonasi dia cuma intonasi terkesan disembelih. Indok itu. Oh, lo tolo, ada kekuatan, kesehatan maksudnya itu ada itu boleh sih kilo bahasan tu itu doh. Kai bawa dongko berduka ti anti jatan dongko kerja mah pelaksanaan toko buruk tiya. Ya, walau mah bolo. Lanjut to Facebook Pak Umar Gobel. Sumatera Timur olo ma londo londo didi to idu. To lah miatan dongko lo huilo mah Pak Umar. Jo jam jam berapa itu ya? Jam satu kah jam berapa itu? Ma ila de talo didi beto. Memang ma bulung kok di awal-awal. Jo pertama li boi hipele-pele ya. Pertak bulu ma pile talemi. Oh peta-peta adrusi da tidur unggoyong. Tidur pistol ya. Unggoyong ya itu. Jo. Walau maaf walau. Berarti rata mola uti ya. Rata mola. Lanjut. Tata dita. Wih. Jo. Ada demo di perlimaan Pak Kuni. Kalau ke arah telaga lewat jembatan Jodoh atau jalan Ampi. Soalnya dorang ada blok jalan dengan oto-oto besar. Ada demo mafia solar. Oh Jojo. Wih, oto-oto mulai ipanggola. Wih, say. Jo. Tidak begitu. Berarti maju mah pilih Pak Otamelo Tamani, Jo. Oh mungkin tiap peliputan ketemu lah. Mungkin tiap peliputan ketemu lah itu. Ayo, bolo mama. Bolo. Ita tadi tak bolo. Bolo. Odu olah apa oda ada. Ayo. Pak Tasril lanjut. Pak Tasril saja. Tasril doang ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tahi pongong. Tahi ngongoda Pak Kuni. Oh indah mo piohu tahi sehatia mo dah batang ajo insya Allah jo nak itu begitu hati tahu amoto dua u mo luli dah berajin minum obat wanu bolo luo u rasa rasa sekarang botia ju CKG cek kesehatan gratis jabo pengatawa u itu bangango jangan-jangan ini jantung jo jangan-jangan dia jantung. Indah begitu. Kata apa yang anggap puan tu alih bawa bangang uti walau walau bawa PE apa apa segala macam. Dia bawa PE cek ya, mana cek kesehatan gratis juga baru tak olah tolok uti. Nah itu begitu. Ah baru mah puan. Lanjut. Pak Onal Onal, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Insyaallah tiba Kuni sesehati. Baru mah apa Pak Kuni? Bawa menghindu pengertian lo. Palipalito huidu dikelilingi, ya. Palipalito huidu dikelilingi oleh gunung, ya. Di sana sini. Untuk itu, jangan poli kita terjemahkan palipali, jangan diterjemahkan poli luka-luka. Gila jamaah itu adi itu, hey. Palipalito, ya. Jangan oleh makan kata palite itu mah diterjemahkan luka. Ih, keke jamaah tua di tu ya. Sama lo po-po data, ipo-po jangan diterjemahkan picah-picah kan.
Wah boleh mak boleh boleh ini. Mau tutuanga. Jo. Itu. Lanjut. Pariban tersau di mohungo banjir kun. Hah? Sonai di rumah au. Di mohungo jo beti. Beti mama. Ma beti mama pilih milih pariban tu jo. Tak mau hongo betul malu betul lo bela, mai pasalamu atau bela beti ai, beti ai, taluhu, yo, ya, mengungsilah kesehatan yang kita utamakan, untuk betul kesehatan. Sebuah wah mau taluhu beti ju mau hulo utinana, eh, ya, mudah-mudahan itu, ya, ati Allah tahiwahu matiali, walau tiu mau tubuh ati susah. I wanu bololo ati tak oleh belebe ya ati pende pitama ungala ati tahi wahuma belelio alihu ati delopo pomahutio mola huhulo ati eleponu bo wolo umani tametamelolio ma jo ndo beido abo di mohulo di kasubi nde botitieli ola tiap botit dari malam minggu melohia meli bulika bintungulo dari malam minggu tungkulolo ingon diju. Waduh ada tak pinjung ulo campur nasi. Iya, itu kan makanan dulu. Biar bagaimana kan mau lalu. Iya, ma buat hati bingkile luat ya, bantal hati apa yang tipe apa rasa-rasa ini. Memang tinggal di pootali mengoli buat tinggal anu melami itu melami itu. Nah itu jo, ibu itu doh, tato mohon ngobrol anting. Ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Ada bau musim mampu ahubat tangan. Jo. Lanjut lagi. Pak Mutar Imanto. Assalamualaikum, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konito. Itu toh hulandalo. Donggo ilo dehua lo didi poli. Ya. Insya Allah rahmati okado okando. Rahmati okando ya. Mu'a amin. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu kuni jo. Itu baik jo. Ya itu baik itu tangkul alami. Karena putih jelang. Putih polo dulu eh. Itu ala BMKG. Dia ubutih itu. Ngalah itu dong kawat dia talo didi. Sabu boli ala dupoto. Boli ala dupoto putih. Hengo. Hehe liat to onando. Tunggu lah wali ala didi. Adi itu baik itu poota. Jo. Nampu tima Allah buti dongko hewat detali odi. Lanjut Pak Ripanto Sa'u. Tidak boleh mau pakai tanda larangan di pintu kuni supaya air tidak menaik di rumah. Jo, dan Allah tamani Allah. Walau mah, boh, dia olah walin. Dia boleh olah belajar.

Allah maafkan lahir dan batin. Mawaloti pat imatono buti hebo baca lawatian aku iya mak di pulau datalio mama wololo timpo baca male oli toto nu banyak sekali yang masa di TikTok buti anak-anak mawolo uti matonu bolo maaf wolo ya Pak Yusuf Malu kita laga hadir Jo lanjut Pak Tony Bakri sudah Jo salam sayang selalu Pak Tony Pak Trizu walaupun anak saya lahir dan tinggal di luar Gorontalo tapi tetap dikenakan dikenalkan dan diajarkan bahasa Gorontalo iya itu harus kenapa ini tim Mia ulama bolo ibu Mia itu yang dari Australia tiap-tiap yang ngaibantalio dulu mudah-mudahan ini anda badengar dan saya salut sama ibu Mia itu ini di negeri orang pak di negeri yang berbahasa di negeri yang bahemo engkeleti wala iyo hepe tali lo kulontalo etanggula lio tikaka tika dua tika tengah itu hewa detali lo bahasa kulontalo sehingga anak di itu ati olo dilalio dilalo engkeleti hepa kusaleo bahasa kulontalo ada di Gorontalo sekarang itu di ibu Mia itu ibu Mia Jack yang di Australia itu pun dimana itu kabila mana itu pulau datang tamu lio betul itu baik itu wanu utijuk kita kasih belajar pasti saya begitu juga itu yang Prizu yang ada itu ya di luar Gorontalo di mana ya itu pokoknya yang di luar Gorontalo harus tetap diperkenalkan itu baik itu dari itu ini ibu Mia itu dari Australia tidak yang nyemai wala iyo tetap dia belum diperkenalkan ke Gorontalo untuk itu ya alih tinggal di Allah merasa memiliki Gorontalo dah tinggal di Allah iya dunggalin metepologati ya butiu nah rasa asing oleh dia kan tuli pulau engkeleti ya tuli pulau engkeleti buti watahi po engkeleti yang ngamil kira-kira buti bumi ya tembak sama Gorontalo awal maaf ini kalau ada berdengar awal maaf kalau ada yang berdengar sampaikan ke dia dan saya itu salut yo, wah mulai saya tanggul lawatnya itu contoh yang paling dekat. Itu postingan ibu Mia Jack itu. Numpati itu Gorontalo. Beti mawala iyo lo masuk oh, beberapa me hot hot mau patu wali Gorontalo. Rasai ma. Nah itu betul wali mau patu Gorontalo hot hot tiali tu. Abu itu talati ya. Ya itu harus kita kasih belajar bahasa Gorontalo walau hanya satu-satu. Ya, yang penting ada kata Gorontalo, dorang dapat dengar itu atau dorang tahu supaya dorang sadari bahwa leluhur dorang itu orang Gorontalo juga. Itu begitu. Yang pasti timah atau Gorontalo jalan lancar, jangan mau nata bahasa Gorontalo, apalagi itu di luar. Tapi kita tenangkan kejiwanya itu bahwa dia itu turunan Gorontalo. Itu begitu. Maksud begitu. Yo, elepono. Bo ya po toto alma mula melo daripada monga jo itu poolatan poolatolo tanggulan mo tau mula melo jo anu patau anu tau hipulang kula uti monga anu mula melo itu ya bahasa halus lah supaya polo mo dunggel ta hihu hulanga bol mato dolio kaka monga itu kan tidak etis jo Allah ibadah tika kau apa tahu orang kau tiang ulama itu penggunaannya harus seumuran ke bawah belum apa lo poli ini jo lanjut pak Woloti yang punya nama Ana yang punya nama Gerald Pak Kuni Jo yang punya nama di TikTok Ana to umulolo mai to keke ingo hemo bahasa lo Gorontalo pakuni ya indo baito tamahi to wanura tamahi pemelayu ya orang yang sudah berada itu pak indo baito ya tapi sekarang ini harus kita tau kenge itu mesti bahasa lo Gorontalo ya lanjut ma woloti muhirfan ya terus malah sama dua-dua omok kuni sama tolamia tia olo

parispatan kuni anggadu anggadu dumudupo di pailon tonga matolo dulah sama utia me oto lamia tia butima nyo ndo be to da o butia me lu lu ngato asela be duhenga hululun aku lanjut Pak Eman Dam. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Jam ngolo motangkomo. Tangkomo. Tomana minggu ilalu artinya lo tangkomo Pak. Mona tersuawa. Jo. Ndo. Pagelaran. Sebenarnya bukan pagelaran. Pergelaran. Atau pegelaran. Mesti pergelaran. Karena apa? Pa itu dalam tata bahasa tidak ada kata awal pa. Itu kan ya kata sisip-sisip itu kan beda utang lelio prefix, infix, suffix, confix itu begitu kan awalan awalan sisipan akhiran nah awalnya itu tidak ada pa mesti masih mesti pergelaran nah belum maaf belum saya dapat dari Pak Yusda ngurung Pak Yusda Pak Yunus Dama, jo dosen lo UNG aku jo polo mak polo pol, itu lanjut di TikTok, siapa di Nur Holiskum, wah gimana ente uti? Salam interaksi bakuni dari bulan di bulan tio, kompendek jo, nana, resep ma uti belokan lo dalala dia malah bulan ti uti uti nyo abu anak pemuntah uti sehabis di bulan ti o ini nyo wanti bulan ti o masih ke, dari laut ke laut dari perjalanan melalui laut belum ada melalui darat wanti malo ulum beta bulan ti o tahun 86 nyo malon beta bulan tio beti patak malok dungi beto ulo terusun kantok beto nana oh wayo waliyo wupende ente walis jo bulan tio pendek jo jo lanjut mahuluk ti tangkulak buti wih masuk sampupuk baca mana ana Walauti asa, alhamdulillah ma ilontonga tipa kuni bisa bersalat. Jo, tata luar dah boleh laminga eh. Untuk begitu. Jo, lanjut Pak Rizmatan kuni Facebook loh lontaro lipo o tanggulio wolo kuni Facebook loh lontaro lipo o dia lu begitu. Buat dia di RRI Gorontalo. Ah, baru topik acaranya beto judul acaranya hulon talipu jo tapi dp pacebok dia lu jo jo ini to belum mampu lo lanjut olo uti siapa lagi uduh mati pulut datalio pencari teman setia assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam lanjut lagi olo uti jupel bin Junot sehat selalu Pak Kuni alhamdulillah di planet sur Pak Kuni di KOA sekarang menonton siaran ini jo KOA salam sayang selalu KOA jo oh lagi nonton jo salam sayang selalu jo lanjut Pak Ardin Aman teangkong puasa Pak Kuni di Poltawa hati-hati angkong anak puasa jo di Poltawa pencari teman setia apa lo uti ye watia ta lonto tapa oh lonto taipe jo sama satu jalur yang punya nama pipit Pak Kuni ba puasa tidak jo lanjut selamat di Pak Kuni ba suara di radio nanti ini kelihatan mukanya. Oh ternyata yang ini, ya, yang punya nama RM, Paris RM, Jo, tidak wido, ya perkenalkan Pak Kuni, ya, nana, so itu dah kan, dulu pasir-pasir di studio, dulu supaya baku tahu ke sana, oh sih,
Ya, mano pika Mardis kan bah foto-foto di studio tu baru bikin kesana baliho. Inilah penyiar baru. Wah, ya, ma walau ti sampai ini yang sehat-sehat bapu. Jo, jo, pencari teman setia saya to tanggali abadinggo lalu di Talumelito. Oh, teh ye, jo, oh di bawah lo tangkap itu. Jo, bilang nggak ngolok betul lah tetep betul aku Lantaran mau wawancara. Lanjut, Pak Samsudin Tomanyahu. Wano dung hema alatia didibai to rahmati pakuni. Kira-kira odidi pakuni. Iya, yang namanya Hudan itu rahmat. Ito ngelatih lah dibala'at. Tohuhu tuh lo manusia. Jo, itu baik itu. Tohuhu tuh lo manusia. Ya, abal maafkan lahir dan batin. Untuk pendalaman materinya, Hindu amat reji bagi. Ba oloti pasa pa etima pengarah acara mal masemai. Pasa pa salwa majego. Ya, assalamualaikum. Tipa kuniko. Kau? Ya, enggak tiap hari kau eh. Lanjut Pak Mansur Kiai. Assalamualaikum kuni wanu modungohu oli pak kuni kalu bebe madidu mematam tuluhu. Ente se. Pak Yusuf. Lanjut. Pak Yusuf Hussein, sehat selalu. Jo, amin. Yang punya nama Ira. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Tenilo. Mau kirim salam sama Ti Opa Le Habis. Ada apa dengar dia? Jo, Opa Le Habis. Gimana kabar? Yo, salam sayang selalu. Siapa ini? Dingo. Tiapa Dingo? Pak Kuni mau mata mau macet perlimaan. Ikatannya itu mah pilih-pilih taman ibu itu hibala otot dudula. Jo. Lanjut Pak Rahmat, bahas dulu Pak Kuni demo bikin macet perlimaan. Jo, nah di Pok Talan, di Pok Talatia, bungo dia wahu dia pertama bahas ya lo Jo. Lanjut, Pak Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, Pak Jo, siapa Esther Amu. Assalamualaikum Pak Kuni Jo, waalaikumsalam. Jaya indah, benari Jo, benari Olo. Ma walau ti iya ma di opo baca mo amila lama di pulau datalion aku injo ma pangangolo injo pa Facebook pa Aldin Jabar kuni tola miatia angga du ohoi jo sama angga du ohoi betia didi lanjut lagi pa Ruben Anune jo assalamualaikum pa kuni jo waalaikumsalam watia mondo biau hadiri laito to Karaja Lipakuni, mohintu pakuni, de utono pakuni mo mamo mamo oloti, mamo pensiun oti, mohintu ti pakun ui lanti alo, lanti pakuni mamo pensiun, de lo woluo ta de lo pakuni, jo, malo pensiun wati apa, dongko pilih lelio tulungi. Oh ibu mai dua, aku tuju wolo pohi lala ma abu jumo ngo sudara, wati akana wabolo ma abu ya ilu po baca lo wati abu tiyo mo amila mohon maaf lahir dan batin eh, tau di bo boti ame dungga lo boti. Lo hai raya kurban enten tali mengot lambang otak tanpa popo dia pate itu kata tuh yang ngabutin salah dan mengatih yang ngabutin tapi itu rumah aku tuh umai mau mutu maka aku tuh umai mau bubulo ente bodi tau bahwa tiap mahin tupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kemudian yang perempuan, nah tahun ini alhamdulillah presentasi petugas haji untuk perempuan itu di Saudi itu lumayan meningkat dari tahun kemarin.
2: Untuk mengamati kondisi daripada negara kita yang secara makro, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang pertama adalah mengefektifkan semua kerja-kerja.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, sebagian besar wilayah di Kabupaten Bualemo merupakan daerah rawan bencana. Hasil kajian risiko bencana terus masif disampaikan kepada masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Bualemo terus memperkuat edukasi kajian risiko bencana kepada masyarakat menyusul tingginya potensi banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sebagian besar kawasan di Kabupaten Bualemo diketahui masuk kategori rawan bencana, terutama saat intensitas hujan meningkat dalam beberapa hari berturut-turut ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bualemo, Roslina Karim, kepada RRI mengatakan penguatan edukasi kebencanaan menjadi langkah penting untuk meminimalisir risiko korban saat terjadi bencana. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi masa pancaroba yang melanda Gorontalo saat ini. Selain edukasi kepada masyarakat umum, simulasi penanggulangan bencana juga diberikan kepada kelompok rentan, khususnya di lingkungan pendidikan dan sekolah-sekolah.
2: Itu sudah ada sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan tentang lokasi potensi rawan bencana sesuai dengan kajian risiko bencana tahun 2022-2027 Kabupaten Bualemo. Terus selanjutnya untuk kesiapsiagaan, ini kita lakukan geladi kesiapsiagaan yaitu di sekolah-sekolah di mana sekolah rawan bencana.
1: Senada dengan hal ini, Koordinator Forum Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim yang melanda Gorontalo dalam beberapa hari terakhir. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi serta durasi yang lama, sebaiknya masyarakat yang bermukim di daerah rawan segera siaga.
3: Di Tagana sendiri, kami sering lakukan siap-siagaan dengan mengaktifkan posko-posko penanganan bencana, menjaga kemungkinan apabila terjadi bencana memang pada saat tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang kita anggap rawan. Dan yang paling utama adalah kesiap-siagaan dari sarana-prasarana yang kita gunakan nanti.
1: Di sisi lain, BMKG Gorontalo juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan. Peringatan tersebut mencakup potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang dapat memicu bencana alam di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau agar tidak mengabaikan informasi resmi cuaca dan kebencanaan, serta segera melapor dan melakukan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air, retakan tanah, maupun tanda-tanda bencana alam lainnya. Taufik Usman melaporkan.
0: Persoalan kemiskinan sampai saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Gorontalo. Memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo, isu ini dinilai sangat penting untuk ditangani secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili, mengatakan ada 3 program unggulan pemerintah yang selama ini dijalankan untuk menekan angka kemiskinan. 3 program tersebut meliputi pemberdayaan masyarakat, penekanan beban pengeluaran masyarakat, serta rekonstruksi dan pemulihan kantong-kantong kemiskinan. Menurut Cokro, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan jadi faktor penting dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.
4: Berbagai program-program yang kita lakukan, pertama adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua juga kita melakukan pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat. Dan yang ketiga kita melakukan rekonstruksi berupa pemulihan terhadap kantong-kantong kemiskinan. 3 program ini menjadi andalan kami dalam kerangka dengan pengentasan kemiskinan yang tentu itu kita danai melalui program-program pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi dan pemerintah nasional.
0: Upaya pemerintah tersebut sudah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo pada 2025 tercatat sebesar 14,89%, turun 1,54% poin dibandingkan tahun 2024. Sementara itu jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai 56,13.000 orang, menurun 5,78.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Pendengar, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi tim pembina posyandu dalam rangka memperketat fungsi posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Penegasan ini dikemukakan Bupati Bualemo Rumpagau di sela-sela membuka kegiatan Bimtek Pembina Posyandu yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo baru-baru ini. Menurutnya, transformasi posyandu saat ini menuntut peningkatan kapasitas seluruh tim pembina agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi. Ia menjelaskan posyandu yang sebelumnya lebih dikenal berada di bawah naungan Dinas Kesehatan kini memiliki cakupan tugas yang lebih luas seiring hadirnya regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri.
5: Bimbingan teknis ini bagi tim pembina posyandu merupakan satu bagian penting dari upaya kita memperkuat para posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, khususnya dalam pelayanan transformasi posyandu yang telah berupa yang sebelumnya berada dalam bimbingan Dinas Kesehatan. Dengan peraturan baru di dalam negeri, maka bertindak di bawah nama Dinas Kesehatan, tapi ada 6 tugas pokok yang harus dilaksanakan, yaitu pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial sebagaimana diatur dengan Permen 13. Oleh karena itu, saya berharap pada seluruh peserta untuk benar-benar mengikuti bimbingan dari sini, karena polanya sudah berbeda. Walaupun kerjanya sama, tapi polanya berbeda.
0: Bupati berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan BIMTEK dengan serius dan memahami pola kerja baru dalam pengelolaan posyandu yang lebih terpadu lintas sektor. Pada kesempatan itu, Rumpagau menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mendorong pengembangan padi organik sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian ramah lingkungan di daerah. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan, sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango, khususnya Kecamatan Tilong Kabila dan sekitarnya, diproyeksikan menjadi kawasan pengembangan padi organik karena dinilai memiliki potensi lahan dan dukungan petani yang cukup besar. Pengembangan padi organik dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia, sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian yang lebih sehat dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan kawasan padi organik sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Kita sudah melakukan penanaman padi organik. Kemudian ini untuk kesekian kali kita melaksanakan kegiatan ini, penanaman padi organik, kemarin di Tulung Kabila, kemudian ada beberapa titik lain. Dan saya kira ini adalah kolaborasi kita bersama. Alhamdulillah, insya Allah penanaman hari ini insya Allah akan memberikan berkah dan kemaslahatan untuk semua kita, masyarakat di Bone Bolango dan khususnya Kabupaten.
0: Selain menghasilkan beras yang lebih sehat, sistem pertanian organik juga dinilai mampu menjaga kesuburan tanah serta mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berlebihan. Padi organik merupakan sistem budidaya padi yang menggunakan bahan alami dalam proses penanaman hingga panen. Dalam praktiknya, petani memanfaatkan pupuk kompos, pupuk kandang, dan pengendalian hama alami tanpa bahan kimia sintesis. Ia menilai pengembangan pertanian organik juga sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan serta meningkatkan daya saing produk pertanian Bone Bolango di pasar yang lebih luas.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sangat penting dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemda Gorontalo Utara yang telah berjalan dengan baik, ke depan akan terus ditingkatkan. Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, berharap kepada pemerintah daerah agar lebih mengefektifkan berbagai pekerjaan yang telah diamanahkan melalui undang-undang maupun sifatnya sebagai pendukung. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif Gorontalo Utara menjadi kunci utama dalam menjalankan program pemerintah daerah selama ini. Pihaknya berkomitmen akan mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintahan daerah Gorontalo Utara yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
8: Untuk mengamati isi daripada negara kita secara makro, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang pertama adalah mengefektifkan semua kerja-kerja, baik kerja yang sudah diamanahkan lewat regulasi maupun kerja-kerja yang sifatnya pendukung. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar kerja-kerja daripada pemerintahan secara umum ini bisa terlaksana.
0: Windra mengajak kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat menggandeng pihak swasta agar mau menanamkan modalnya di daerah ini melalui investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tema haji tahun ini yang ramah perempuan, kemudian lanjut usia, dan disabilitas menjadi perhatian pemerintah pusat dan negara Arab Saudi. Dengan mengusung tema ini, pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi berupaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh jemaah haji, khususnya yang mengalami keterbatasan fisik. Mansur Basir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengemukakan khusus para jemaah yang berkebutuhan khusus senantiasa mendapatkan layanan yang pertama atau menjadi prioritas pemerintah. Guna mendukung pelaksanaan haji yang ramah perempuan, lansia, dan disabilitas, pemerintah Arab Saudi mempresentasikan petugas haji untuk tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun kemarin. Dengan petugas haji perempuan yang ditempatkan tersebut akan memudahkan para jemaah haji mendapatkan pendampingan serta konsultasi manasik berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama menunaikan ibadah haji.
9: Kemudian yang perempuan, nah tahun ini alhamdulillah presentasi petugas haji untuk perempuan itu di Saudi itu lumayan meningkat dari tahun kemarin. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian kenyamanan, pendampingan, dan konsultasi manasik bagi perempuan-perempuan yang misalnya dalam tanghal datang bulan dan sebagainya, yang kira-kira kalau dia tanya sama laki-laki mungkin mereka akan canggung, tapi ketika perempuan yang menanya, petugas perempuan itu bisa lebih bagus. Nah itu ramah perempuan, jadi mereka diberi ruang yang lebih banyak untuk nanti curhat soal manasik.
0: Pemerintah pusat bersama Arab Saudi berkomitmen untuk memberikan pelayanan haji yang maksimal kepada seluruh jemaah, khusus Kemenhaj provinsi hingga kabupaten kota, berupaya memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Pakar Perikanan Indonesia Hasanuddin Ajo mengatakan budidaya udang faname cocok dikembangkan di kawasan pesisir Gorontalo baik di wilayah Teluk Tomini maupun Laut Sulawesi. Namun menurutnya pengembangan budidaya tersebut tetap harus memenuhi sejumlah syarat teknis. Salah satunya kadar salinitas air minimal sekitar 10 per mil. Selain itu Hasanuddin juga mendorong penggunaan teknologi budidaya yang lebih modern untuk meningkatkan hasil produksi tambak udang di Gorontalo. Ia menyarankan petambak mulai menerapkan sistem nursery atau pembesaran awal benih selama hingga 12 hari sebelum ditebar ke tambak produksi utama.
10: Karena ini cocok pada wilayah pesisir ya, baik yang ada di Teluk Tomini maupun di Laut Sulawesi ya. Hanya saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah salinitasnya minimal ya sekitar 10 per mil. Kemudian yang kedua, teknologi wilayah juga memang harus dikembangkan khususnya untuk tambak tradisional. Disarankan mulai digunakan benur hasil nursery ya. Jadi tidak dianjurkan menebar langsung dari hatchery ya. Apalagi kalau jaraknya cukup jauh dari Palu atau dari Makassar dibawa ke Gorontalo baru ditabur langsung ke pembesaran. Diharapkan sudah menggunakan hatchery ya, kira-kira sekitar nursery kira-kira sekitar 2-15 hari baru kemudian kita tebar di pertambakan. Dengan cara seperti itu akan memperkecil risiko karena kita sudah menebar benur yang lebih siap, lebih sehat untuk dibesarkan. Mungkin disarankan kepada Dinas Perikanan Provinsi ya, Provinsi Gorontalo untuk membuat percontohan nursery. Nursery ini adalah sebuah cara yang dikembangkan oleh Ekuador dan kita Indonesia baru mulai untuk mengembangkan itu dan memang hasilnya sangat signifikan, bisa meningkatkan produksi daripada tambak udang tradisional.
0: Hasanuddin juga meminta Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo menghadirkan tambak percontohan nursery sebagai bagian dari pengembangan budidaya udang modern di daerah. Teknologi nursery dinilai mampu meningkatkan produksi tambak udang secara signifikan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan positif. Tidak hanya terpusat di kota Gorontalo, pembinaan kini mulai merata hingga ke berbagai kabupaten melalui keberadaan sekolah sepak bola atau SSB, akademi, dan turnamen kelompok umur yang semakin aktif digelar. Direktur Kompetisi ASPRO PSSI Gorontalo, Oktarjun Ilahude mengatakan perkembangan pembinaan sepak bola usia dini di Gorontalo saat ini cukup menggembirakan. Menurutnya semakin banyak klub dan SSB yang konsisten menjalankan latihan serta mengikuti kompetisi usia muda secara rutin. Ia menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola menjadi faktor penting dalam tumbuhnya pembinaan usia dini di daerah. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah peserta dalam berbagai turnamen kelompok umum yang digelar.
11: Masalah pembinaan kami melihat bahwa itu sudah cukup karena ada beberapa klub yang konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan sepak bola di usia dini. Terbukti di saat kita memutar kompetisi Latin 13, 15, 17, tidak sedikit klub-klub yang ikut serta mengambil bagian dalam kompetisi tersebut. Nah, ini bertanda bahwa di Gorontalo pembinaan-pembinaan sepak bola usia dini itu jalan. Yang berikut, di setiap pelaksanaan kegiatan turnamen atau kompetisi sepak bola usia dini di tingkat SSB, kami melihat cukup banyak SSB yang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh kemarin di hari ulang tahun kota, di kota Gorontalo itu digelar Piala Wali Kota U10, 11, dan 12. Dan pesertanya cukup banyak.
0: Menurut Oktarjun, kompetisi usia dini memiliki peran besar dalam membentuk kemampuan teknik, mental, dan karakter pemain muda. Karena itu, PSSI Gorontalo terus mendorong agar kompetisi kelompok umur dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sejumlah turnamen usia dini yang digelar di Gorontalo juga mendapat antusias tinggi dari peserta maupun orang tua. Oktarjun menambahkan, pemerataan pembinaan sepak bola usia dini Gorontalo tak lepas dari dukungan pemerintah daerah, pelatih, orang tua, serta komunitas sepak bola yang terus berkomitmen membina generasi muda. Ia berharap pembinaan yang konsisten sejak usia dini mampu melahirkan pemain-pemain potensial yang nantinya dapat memperkuat klub daerah maupun tim nasional Indonesia di masa depan. Sekian Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, melanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo siang ini. Saya Azhar kembali hadir menemani Anda ya. Dan cuaca masih mendung di luar, kita kembali di program LDR 100% Indonesia. Ya, mau ikutan request silakan saja di line telepon 0821-9664-8664. Sore ini kita punya lagu dari Salma, Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Ada lagunya Toh Pati dan Nadif ya. Semusim ada lagunya juga dari Judika dengan Ketulusan. Andirianto featuring Liodra dengan Kau Selalu Di Hati, dan juga lagunya Drive dengan Melepasmu. Ya, lain telepon silakan. Halo, LDR. Halo Ibu Nelly.
1: Halo Kak Ege.
0: Halo, habari di Bolyohuto?
1: Alhamdulillah maloro dawa maladidi.
0: Maloro dawa. Maloro dae. Ada keras hujan malas di sana.
1: Ini karena bapak ini dan malas mokal belum bisa lalu mama nantinya.
0: De oke, okay. Lagu yang mana?
1: Judika.
0: Judika, oke.
1: Oke, Kak Eja, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, sehat selalu juga untuk Ibu Nelly dan keluarga. Halo, LDR. Halo juga, siapa dulu ini?
1: Dari Ibu Rostin.
0: Oh iya, itu Ibu Rostin di Sidomulyo. Sidomulyo hujan?
1: Barusan hujan, tapi tidak bawa PC.
0: Tidak bawa PC?
1: Iya.
0: Bo ini, bawa air?
1: Bawa pasir.
0: Bawa hujan pasir di sana, ini sebuah pasir.
1: Di tanah lah pasir, tidak bawa
0: PC. Oke. Lagu yang mana?
1: Lagu yang terakhir itu?
0: Yang mana Poli?
1: Yang terakhir.
0: Tidak ada yang terakhir di pejudul.
1: Tidak, lagunya yang terakhir saya.
0: Drive.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Kak Eja. Selamat selalu. Makan, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ibu Rostin di Sidomulyo. Dua lagu di sini, ada lagunya Judika Ketulusan atau lagunya siapa tadi? Salma. Bukan. Drive Melepasmu. Ya, jadi sekali lagi ada Judika dan Drive. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Eja.
0: Halo Tanoo.
2: Iya, lagunya Judika Jo.
0: Oke, siap.
2: Oke, Eja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa nih?
2: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Lagu yang mana Ibu Ia?
2: Drive.
0: Drive, okay.
2: Okay, saya sahabat wakil tercinta Kak Aminya Rabbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya posisinya sama nih, yang mendukung Judika dan juga Drive. Drive. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Pak Wardi.
3: Pak Wardi, iya, ikutan lagu Judika.
0: Judika boleh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardi di Tilamuta ya. Oke, kayaknya kita langsung puterin aja lagu. Kita awali dengan lagunya Judika. Untuk yang hari Senin ini, cuaca dari pagi hujan, sekarang mendung. Udah pada ngopi belum nih? Kayaknya harus 2 gelas baru cukup untuk hari ini ya.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RM.

0: Pendengar lagu dari Drive dengan Melepasmu. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagunya Salma, Berharap Pada Timur. Ada lagunya Topati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Andri Anto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu Di Hati. Lagunya Mulan Jamila featuring Mike Mohede, Tiada Kata. Dan juga lagu dari Anggun C. Sasmi dengan Yang Kutunggu. Lain telepon kembali kita terima, halo LDR.
1: LDR 100% Indonesia.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Maaf nih di Buladu.
2: Oh maaf nih di Buladu, silakan lagu yang mana?
1: Kau Selalu Di Hati.
2: Kau Selalu Di Hati, oke.
1: Oke, terima kasih Indonesia, saya selalu.
2: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi setelah Maaf Nih yang sudah merequest lagunya Leo Drive featuring Andi Rianto dan Roni Parulian. Halo LDR. Halo LDR.
3: LDR 100% Indonesia.
2: Dari
3: Bang Putra di Sulawesi Selatan.
2: Oke, silakan Bang Putra, mau lagu yang mana?
3: Soalnya baru monitor ini.
2: Ada lagunya Salma Salsabil, Tohpati, ada Mulan Jamila atau Anggun?
3: Mulan Jamila.
2: Oke, baik.
3: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Putra ya, yang ada di Sulsel. Anda masih mendengarkan kami di streaming RRI Digital juga. Semuanya selamat sore. Udah kayaknya cerah, ada matahari ini ya. Setelah tadi kita hujan dan mendung. Halo, LDR.
4: Halo, LDR.
2: LDR, 100% Indonesia, dari siapa nih?
4: Dari Rina di Kabila.
2: Iya, Ibu Rina di Kabila, silakan mau lagunya Andi Rianto.
4: Menunggu.
2: Ada dua di sini, lagunya Liodra atau Mulan? Mau yang mana? Mulan, oke, baiklah. Ya.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Sebelumnya kita ke informasi pendengar, anggota Komisi 2 DPRD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiati Yahya melakukan kunjungan ke gudang Perum Bulog Cabang Gorontalo hari Senin hari ini. Kunjungan ini guna memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo. Dalam kunjungan ini, Rahmiati Yahya meninjau langsung kondisi gudang penyimpanan beras serta dialog dengan jajaran Bulog terkait dengan stok pangan ya. Juga distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiati menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah, sekaligus juga memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan peroleh bahan pangan pokok. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id. Silakan line telepon. Halo, LDR.
1: 100%
0: ya. Iya, dari?
1: Dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz di Puncak, ya. Mau lagunya Mulan atau Liodra?
1: Bulanan.
0: Bulanan? Adanya harian, Ibu, atau mingguan?
1: Mingguan.
0: Mulan, Mulan Jamila, bukan Tibulan, Polin.

0: Ibu bilang tadi bulanan. Oh malali. Dehe oh. Oke. Ya. Terima kasih.
1: Ya selalu aja.
0: Ya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit lagi sebelum kita ke lagu mendengar, sudah ada yang beli lagunya Mulan Jamil featuring Mike Mohede. Masih ada juga Liodra, silakan. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Akim Bolemo.
0: Pak siapa?
2: Akim Bolemo.
0: Akim. Oke, silakan Pak Akim, mau lagu yang mana?
2: Ikutlah sama Mulan Jamil.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Sama-sama. Oke, pendengar, kita langsung mainkan saja Mulan Jamilah. Nanti setelah ini ada Andirianto featuring Liodra dan Roni dengan Kau Selalu di Hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Willy Pudungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Leodra featuring Roni Parulian dan Andrianto dengan Kau Selalu di Hati. Sudah jam 3 sore, mendengar, kami masih nantikan untuk yang pengen ikutan lagi di line telepon 0821-9664-8664 untuk program LDR 100% Indonesia. Halo. Halo LDR.
1: Halo, sudah masuk.
2: Oke, nanti
0: hemok. Oh, oke, okay. Masih cerita dulu. Ya, kita coba lagi. Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Ibu Tuti.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Tuti, ada Salma, ada Tohpati, Semusim atau Anggun yang kutunggu.
2: Yang kutunggu.
0: Yang kutunggu dari Anggun. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum
0: terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Tuti, halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
3: Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman di Tilong Kabila.
3: Lagu apa?
0: Masih ada lagunya Salma, terus juga Tohpati Tring Nadif, Semusim.
3: Itu Salma itu.
0: Salma Jo. Oke, okay, baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, juga lagunya Anggun Cesasmi yang kutunggu. Bisa dipilih dari dua lagu tadi, lanjut ke penelpon. Halo, LDR.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Dari Mursid di Tamalate.
0: Mursid di Tamalate, silakan Mursid.
4: Lagunya Anggun.
0: Iya. Anggun yang tadi ya, oke aku tunggu, ya, oke baik.
4: Kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan asar hari ini tepat pukul 15:12 ya. Penelpon kembali kita terima, masih ada Anggun Cesasmi atau Salma. Halo LDR.
2: 100% Indonesia, halo ke Azan.
0: Halo juga Ibu Lis ya.
2: Iya, Ibu Lis.
0: Ibu Lis, silakan Ibu Lis, lagu yang mana?
2: Lagunya Anggun.
0: Anggun, oke. Okay.
2: Iya, makasih Kak Azhar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Ya, peringatan dimana-mana Anda berada, lagu dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Kami informasikan juga untuk Anda mendengar yang saat ini lagi mobile atau menuju ke arah telaga ataupun sebaliknya, ini ada penutupan jalan atas aksi demonstrasi dari kontainer-kontainer yang ada di perlimaan telaga ya, atau di simpang lima telaga. Jadi jangan sampai perjalanan Anda terhambat mendengar ya untuk saat ini. Kita akan jelang untuk azan asar wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Pendengar, lagu dari tiga komposer dengan Biar Cinta Mengerti sudah hadir ke ruang dengar Anda pukul 15.42 menit saat ini. Masih kami nantikan untuk Anda ingin bergabung kembali di LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Terus juga ada Cynthia Gabriela dengan Lelah di Hati Dilatih Rindu ya. Ada lagunya Budi Doremi dengan Melukis Senja. Dan satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Harga Diri. Ya, lain telepon silakan. Halo LDR. Ya, terputus. LDR.
1: Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Wati di Kayu Bulan. Lagu iya. Yang mana Wati?
2: Lagu yang terakhir itu apa sih?
0: Ada Ivan Seventeen, Harga Diri.
2: Iya, itu.
0: Oke.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut telepon selanjutnya 08219664864. Halo LDR.
3: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari
3: Ibu Ida di Pabiaman Desa Tolikot.
0: Ibu Ida, silakan Ibu Ida, lagu yang mana?
3: Mau ikutan nih?
0: Masih bisa request, masih ada Afgan, ada Budi Doremi, ada Cynthia Gabriela.
3: Budi Doremi.
0: Oke, baiklah.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Budi Doremi sudah di request sama Ibu Ida di Desa Tolite. Kita bacakan yang sudah masuk juga tadi. Mohon maaf baru bisa dibuka. Ibu Hasni di Malalahu juga terima kasih sudah bergabung. Tadi sudah memilih lagunya Anggun ya. Oke, baiklah pendengar, kita langsung mainkan saja. Ini dia Ivan Seventeen dengan Harga Diri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri kebersamaan kita di program LDR. Terima kasih yang sudah bergabung, dan saya masih akan hadir kembali untuk Anda di jam 4 sore di program Dialog Tamu kita. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa kembali hadir menemani Anda di program Dialog Tamu kita untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Topik kita sore hari ini kita akan membahas mengenai sinergi dan strategi Gorontalo menuju swasembada jagung ya. Di mana produksi jagung ini tentunya memiliki peran yang penting dalam mendukung program dan target swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Gorontalo yang memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, luas panen jagung untuk saat ini itu mencapai 130,52 ribu hektar atau meningkat 1,78% ya, dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 128,23 ribu hektar ya. Dan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% ini juga mengalami peningkatan menjadi 653,29 ribu ton pada tahun 2025. Dari sisi harga jagung di Gorontalo juga yang diserap oleh Perum Bulog ini mengacu pada ketetapan Badan Pangan Nasional itu sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 17-20%. Nah ini mendengar, meski mengalami peningkatan produksi, masih banyak persoalan dan tantangan ke depan yang dihadapi para petani khususnya, di mana harga yang fluktuatif dan masih banyak lagi. Nah kita akan membahasnya bersama di dialog sore hari ini dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Kita akan sapa, ada 4 narasumber kita sore hari ini ya. Ya, yang bergabung dengan kita sore ini ya ada Pak Irfan Matalauni selaku petani jagung. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Irfan. Bisa diaktifkan dulu untuk mic-nya atau audionya Pak Irfan. Ya. Bisa, iya, bisa didengarkan suara saya Pak Irfan ya? Jelas ya?
1: Bisa jelas.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan sudah bersama RRI sore hari ini. Kita menantikan narasumber lain ya yang juga akan bergabung via Zoom sore hari ini. Kita akan membuka sesi interaktif juga di 082196648664 juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita ke Pak Irfan. Pak Irfan, dari pengalaman di lapangan sebagai seorang petani, sejauh ini apakah produksi untuk jagung memang mengalami peningkatan begitu, Pak?
1: Ya, terima kasih. Untuk saat ini memang di beberapa musim akhir ini memang peningkatan produksi memang sangat dirasakan oleh para petani. Cuma memang tidak berbanding lurus dengan harga yang didapat juga. Karena kadang ya sudah begitulah hukum ekonomi. Ketika produksi lebih banyak maka otomatis harga akan turun juga. Nah, saat ini harga memang stabil, relatif stabil, agak tinggi. Cuma ketika sudah bisa dipastikan oleh para petani bahwa ketika panen raya tiba, harga pasti anjlok. Demikian.
0: Perubahan yang paling dirasakan oleh petani, Pak Irfan dan teman-teman petani lainnya untuk beberapa tahun terakhir, apa saja ini, Pak?
1: Ya, salah satunya ya harga jagung yang memang dikatakan naik, memang naik. Penetapan pemerintah ya lewat Badan Pangan Nasional ya memang relatif bagus lah harganya, sudah standar lah, dan itu sudah cukup dinikmati oleh petani. Memang dari segi harga ya memang sudah agak mendingan lah dari ketimbang di awal-awal kami bertani. Ya memang harganya luar biasa, kadang ya pengambilan 3.000, kadang ya pokoknya agak sulit lah. Namun di satu sisi saat ini dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, memang tidak semua petani bisa mengakses harga tersebut karena memang ada ketentuan tersendiri kan terkait dengan harga yang dipatok. Minimal kadar keringnya sekian persen apa segala macam. Nah tidak semua petani bisa mengakses itu karena ya petani tidak mau repot lagi dengan urusan harus jemur lah apalah. Kira-kira begitu.
0: Tapi dari kendala yang dihadapi para petani, khususnya untuk masa tanam sampai dengan panen, apa nih Pak Irfan?
1: Iya, saat ini hampir semua petani di Provinsi Gorontalo, saya kalau saya melihat ya, hampir seluruh petani jagung di Provinsi Gorontalo tidak lagi, jarang yang saya temukan menggunakan pola tanam tanpa olah. Kalaupun ada metode seperti itu, maka pasti akan diolah dulu untuk 3 kali panen ke depan, tidak butuh pengolahan lagi. Itu pun menggunakan apa ya istilahnya ya, bahasa kami di petani, apapun mereknya tetap John Deere namanya, bajak apa ya, bajak apa, bajak modern. Tapi iya, untuk mengakses itu saat ini petani itu agak kesulitan karena keterbatasan jumlah alat yang ada, jumlah alat bajak yang ada. Kalaupun menggunakan bajak manual, saat ini bajak manual itu per setengah hari dari jam 7 sampai dengan jam 11 itu 200.000. Sehingga petani agak kesulitan. Maka alternatif satu-satunya yang sangat diharapkan oleh petani itu adalah penggunaan alat itu, alat bajak. Nah, saya sudah pernah mencoba untuk mengakses alat bajak, memang agak kesulitan meskipun di Barigade yang disediakan oleh pemerintah provinsi cukup tersedia, tetapi untuk mengakses seluruh wilayah petani jagung itu sangat sulit. Saya kemarin saja sampai berapa kali mengajukan tidak dapat juga karena memang beberapa kendala ya, kadang operatornya tidak ada, kadang ya solarnya juga agak sulit juga diakses. Ya, seperti itu.
0: Iya. Ya. Pak Irfan, dalam satu musim tanam ya, itu bagaimana petani biasanya melihat ini tandanya bahwa wah, ini hasil panennya akan bagus atau justru akan menurun gitu.
1: Ya, kelihatan dari apa ya? Dari kondisi tumbuh kembangnya jagung. Saat ini kalau masih mau pakai metode petani kolonial, memang so tidak bisa diterapkan lagi, hampir tidak bisa diterapkan lagi karena saat ini petani kebanyakan ketika kebunnya bersih, ada air, ada hujannya, ya sudah langsung tanam aja. Tidak perlu menunggu musiman lagi. Nah, soal nanti apakah dia berhasil atau tidak, ya tinggal tergantung di modal juga dari petani. Kalau mau suka berhasil jagungnya, ya harus siapkan modal yang lebih untuk mengoptimalkan hasil pertaniannya. Terutama pengadaan pupuk. Ya, meskipun pupuk saat ini sudah relatif terjangkau dengan harga yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian, memang sudah agak relatif terjangkau. Cuma lagi-lagi ya ada kos lain yang bengkak dari sebelumnya, kira-kira begitu.
0: Baik. Kita juga sore hari ini sudah tersambung bersama dengan Pak Jamaluddin Hamid. Ya, juga bergabung via Zoom selaku praktisi pertanian. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Pak Jamaluddin.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
0: Terima kasih.
2: Mohon maaf sementara di jalan ini.
0: Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih Pak Jamaluddin sudah bergabung sore hari ini ya. Dan ini kita tentunya dengan topik sore hari ini ya, sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo ya. Pak Jamaluddin, ini Anda selaku praktisi pertanian, bagaimana Anda melihat perkembangan sektor jagung Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak?
2: Iya, jadi kalau kita lihat untuk jagung di Gorontalo ini mestinya kita harus hati-hati betul ya, karena dari segi lahan itu kan kebanyakan lahan kita ada yang punya kelerengan yang cukup tajam ya, dan ini kan tidak cocok untuk tanaman jagung. Mestinya kalau kita mau survive terus untuk tanaman jagung ini, mestinya didata lahan-lahan datar yang memang cocok untuk jagung, dan ini kita pakai pola betul-betul intensif. Jadi kita gunakan teknologi, gunakan sistem pengairan yang bagus. Apa yang menjadi kebutuhan petani itu harusnya dimediasi dan dipenuhi supaya bisa meningkat produksinya. Kalau lahan-lahan yang dengan kemiringan yang tajam itu kan tidak cocok untuk jagung, malah merusak lingkungan kita. Dan kalau kita jalan ke Sumalata atau ke Pohat itu kan kelihatan kiri kanan jalan kan sudah terbuka, sudah gundul, dan itu kayaknya itu yang harus menjadi perhatian kita. ini belum kita dapatkan sekarang, tapi suatu ketika itu kan risiko lingkungannya sangat besar, sehingga untuk pengembangan jagung ini kita harus betul-betul mengidentifikasi lahan-lahan yang produktif, yang datar, yang cocok untuk jagung ini, dan bisa kita tingkatkan produksinya dengan memacu teknologinya dan juga apa-apa yang menunjang, utamanya pengairan ya. Jadi tidak lagi menunggu musim hujan, tapi ada kesiapan petani, dan itu harus disiapkan sehingga bisa habis panen bisa lagi berpikir kapan lagi untuk mengolah lahannya, begitu.
0: Ya, ini juga Pak Jamaluddin ya, seberapa penting penggunaan teknologi modern saat ini dan juga pola tanam ini untuk mempengaruhi peningkatan kualitas dari hasil panen gitu Pak?
2: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya, sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
0: Baik, kita juga sore hari ini menyapa narasumber selanjutnya yang sudah bergabung, ada Pak Andi Faisal Huruji, SPIMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pak.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Kadis Bualemo sudah bergabung sore hari ini. Ya, Pak Andi, ini bagaimana kondisi petani jagung di Bualemo saat ini Pak?
3: Alhamdulillah, ya, walaupun istilahnya tate-tate, tapi ya lumayan lah. Karena harga jagung sekarang kan sudah agak meningkat di kisaran 5.500. Kalau di harga tidak stabil, jadi agak pendapatan petani agak menurun. Dan alhamdulillah sekarang rata-rata petani menyatakan bahwa harga ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Produksi juga alhamdulillah kami di Bualemo sesuai dengan target yang diberikan oleh provinsi itu kan 300.000 ton. Alhamdulillah di tahun kemarin kami mendapatkan 344.20.000 ton, walaupun ada juga gangguan hama dan sebagainya, tapi alhamdulillah target itu masih bisa dicapai oleh dinas pertanian. Kira-kira demikian.
0: Ya. Untuk peran pemerintah sendiri, Pak Kadis, dalam mendampingi petani mulai dari penanaman sampai dengan untuk pemasaran, bagaimana ini Pak?
3: Jadi, selama ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bualemo itu ada beberapa strategi yang kita berikan edukasi ke petani, diantaranya itu pemerintah daerah berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang pro petani, diantaranya mempermudah penebusan pupuk di kios-kios pengecer, selanjutnya pengalokasian anggaran untuk pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian seperti JUT dan sebagainya. Baru juga ada pendampingan dari teman-teman penyuluh yang alhamdulillah walaupun penyuluh ini sudah di bawah naungan kementerian, tetapi koordinasi dan kerjasama yang baik yang dibangun oleh teman-teman penyuluh selama ini terjalin dengan baik di Bualemo. Yang kemudian kami juga ada kerjasama dengan Bank Sulut tentang pemberian kredit murah kepada petani itu dengan bunga 6% selama setahun. Alhamdulillah sudah berjalan di Bualemo. Ada beberapa optaker yang sudah kami kerjasamakan dengan Bank Suluk, dan itu juga petani-petaninya kemarin kami sudah berikan rekomendasi untuk pencairan di Bank Suluk. Satu kali musim tanam itu diberikan pinjaman 15 juta. Kira-kira demikian.
0: Iya. Nah, ini Pak Kadis, bagaimana respon dari petani terhadap program-program yang sudah dijalankan pemerintah selama ini di sektor jagung, Pak? Halo, Pak Kadis.
3: Bisa didengar ini?
0: Ya, agak putus jaringannya nih, Pak.
3: Halo.
0: Ya. Ya. Silakan, Pak Andi. Ya, silakan
3: di dilanjutkan. Ini agak ngadat-ngadat, Pak.
0: Iya.
3: Alhamdulillah respon petani memang kemarin agak turbulensi sedikit, masalah harga yang agak turun. Tapi alhamdulillah dengan adanya kebijakan baru, maka respon para petani dengan harga yang baik, baru fasilitas mendapatkan kredit yang tidak susah melalui teman-teman off-taker. Kemudian pupuk juga sekarang untuk di Bualemo agak berlimpah. Jadi respon petani alhamdulillah bagus. Kalau seharian juga saya baru selalu menyelesaikan masalah pupuk yang agak terlambat. Ini bukan karena faktor kesengajaan juga dari teman-teman pengecer, tapi karena memang kita maklumi bersama bahwa sekarang ini kan antrian solar cukup panjang.
0: Iya, betul.
3: Jadi mungkin hanya itu kendala yang ada di petani sekarang. Tapi insya Allah dalam minggu depan, insya Allah pupuk ini akan berjalan dengan baik.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Andi. Dan selain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, kita juga sudah tersambung via Zoom bersama dengan Pak Dr. Insinyur Mulyadi Mario, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mulyadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Mulyadi sudah bersama kami untuk sore ini. Ya, Pak Mulyadi, dengan capaian produksi yang meningkat di 2025, apakah Gorontalo ini sudah berada di jalur yang memang sesuai menuju swasembada jagung berkelanjutan?
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama mungkin saya perlu sampaikan bahwa Gorontalo ini swasembada ini sudah sejak lama lah ya. Karena Gorontalo ini 95% produksinya itu lebih dari 95%, bahkan mungkin 99% mana ya. Itu digunakan menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Jadi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri kita tidak banyak gitu ya.
0: Iya.
4: Karena memang kita tidak, sampai saat ini kan kita belum punya pabrik pakan. Ya, jagung-jagung kita ini kan untuk bahan baku pabrik pakan. Nah, kita menyuplai pabrik pakan hampir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa ya. Itu kita suplai dari Gorontalo. Jadi kalau bicara swasembada itu nggak ada masalah, kita sudah swasembada sejak lama gitu ya. Nah sekarang kalau masalah apakah kita sudah on the track ya, alhamdulillah kalau ngelihat tren produksi, ngelihat tren luas tanam ya, kemudian respon petani ya di lapangan sampai sekarang ini insya Allah ya kita nggak ada masalah perencanaan dan program kegiatan kita itu sudah on the track gitu ya. Nah kalau kita bicara kedepannya seperti apa nih, alhamdulillah kita sedang berproses sekarang ya untuk hilirisasi industri ayam ya, termasuk di sana membangun pabrik pakan ya. Jadi insya Allah ini akan lebih lengkap lagi ya. Jadi siklus produksi kita tidak terbatas sampai di pipilan kering kemudian kita kirim dan kita jual keluar, tapi insya Allah di sebagian itu akan kita manfaatkan untuk memproduksi pakan sendiri di Gorontalo.
0: Ya, Pak Mulyadi, apakah ada satu wilayah di Gorontalo yang saat ini menjadi sentra unggulan yang untuk pengembangan jagung dan potensinya ke depan seperti apa ini, Pak?
4: Ya kalau bicara sentra jagung ini, semua kabupaten ini punya areal untuk jagung ya. Tapi kalau bicara luasan, secara proporsional itu ya Bualemo, kemudian Pohuwato, ya, kemudian Kabupaten Gorontalo, secara berurutan ya, kemudian Garut dan Bonegolango gitu ya. Itu kalau kita bicara luasan ya. Tapi kalau bicara apakah jagung itu kemudian menjadi prioritas di semua kabupaten, iya gitu. Karena semua kabupaten ini termasuk menjadikan jagung sebagai komoditas utamanya gitu. Ya. Cuman yang berbeda kan proporsi luasan ya. Kan tergantung luas juga kabupatennya gitu.
0: Ya. Iya. Ya, mendengar dan juga penonton YouTube RRI Gorontalo, saat ini kami membuka sesi interaktif di 0821-9664-8664. Silakan untuk Anda atau bisa bergabung juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kami akan kembali dengan topik sore ini di tamu kita ya, setelah yang satu ini.
5: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.

0: sih? Jagung itu punya peran penting banget dalam swasembada pangan Indonesia. Ya, jagung bukan cuma dimakan langsung, tapi juga jadi bahan utama pakan ternak. Jadi, kalau stok jagung cukup, biaya produksi peternak bisa ditekan, dan harga daging maupun telur ikut lebih stabil. Makanya, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi jagung. Mulai dari intensifikasi budidaya, perluasan lahan tanam, sampai pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih modern. Lewat langkah ini nih, pemerintah berharap ketergantungan impor jagung bisa terus dikurangi, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan dan pakan dalam negeri. Jadi, swasembada jagung itu bukan cuma soal panen melimpah, tapi juga soal menjaga harga pangan tetap terjangkau buat masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk sore hari ini dan juga menyaksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Di program Tamu Kita masih dengan topik sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo ya. Kembali kita ke Pak Irfan Matalauni. Ya, Pak Irfan, di tengah biaya pupuk, juga tenaga kerja dan kebutuhan produksi yang naik, bagaimana petani menyiasati agar tetap bisa menanam gitu, Pak? Ya, Pak Irfan, halo. Ya, sayang sekali Pak Irfan mungkin terputus untuk sambungan Zoom-nya sore hari ini. Kita kembali ke Pak Jamaluddin selaku praktisi pertanian ya. Ya. Halo Pak Jamaluddin.
4: Ya, selamat sore.
3: Iya. Pak Jamaluddin, untuk saat ini bagaimana dari tantangan ya terbesar dari para petani khususnya dari sisi teknis dan juga pengembangan gitu Pak.
4: Ya, kalau tantangannya ya ini ya, karena harga-harga sarana produksi meningkat, tentu ini menjadi tantangan besar buat petani. Tentunya harus diiringi dengan perbaikan harga. Dan kalau kita mau betul-betul swasembada pangan khusus Gorontalo, maka mestinya sudah ada pemberdayaan di tingkat petani, misalnya sudah ada alat pengering sendiri sehingga dengan kadar air yang dipersyaratkan bisa menjual harga yang lebih baik. Dan saya sangat setuju dengan Pak Kadis tadi ya, bahwa insya Allah akan ada pabrik pakan. Itu juga rantainya kan harus dari hulu ke hilir, harus disiapkan sehingga ada pengolahan untuk pakan, bukan saja mensuplai di luar daerah, tapi juga kita bisa ada pengolahan pakan di Gorontalo, dan saya kira itu sangat mendukung pendapatan petani kita ya.
3: Iya. Kita kembali ke Pak Kadis Provinsi, Pak Mulyadi. Ya. Halo Pak Mulyadi.
5: Ya, halo, silakan. Ya.
3: Pak Mulyadi, selain menjaga produksi, bagaimana strategi pemerintah juga menjaga agar petani ini tetap mendapatkan keuntungan yang layak gitu ya?
5: Oke, baik. Jadi untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang layak ini kan petani pertama melalui dua cara ya. Yang pertama tentunya mengefisiensikan biaya produksi ya. Nah, dengan mengefisiensikan biaya produksi kan mengurangi pengeluaran ya. Yang kedua, meningkatkan produksi dan kualitasnya sehingga pendapatan atau income yang dia bisa peroleh akan lebih baik ya. Nah, untuk mengefisiensikan biaya produksi itu ya, kami pemerintah dalam hal ini ya sudah melakukan berbagai upaya ya, antara lain menyediakan bantuan benih secara gratis bagi petani ya. Itu kan komponen dari biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, kami pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga menyiapkan sarana alsintan yang bisa dipinjam pakai. Ya. Nah, ini juga tentu akan mengurangi, mengefisiensikan biaya pengolahan, biaya pemanenan, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada pupuk bersubsidi. itu kan juga mengurangi biaya produksi ya. Jadi pupuk yang biasanya dibeli dengan harga 12 sampai 15 ribu, ya sekarang kan harganya cuma sekitar 2 ribu rupiah gitu kan. Nah ini kan mengurangi biaya produksi. Kemudian kita harapkan dengan bantuan-bantuan ini produksi akan meningkat kan begitu. Nah kalau produksi yang meningkat berarti tambahan pendapatan dan tambahan kesejahteraan ada di sana gitu. Ya saya kira itu.
3: Iya. Ya. Baik, Pak Mulyadi juga seberapa penting kolaborasi lintas sektor mulai dari bulog, perbankan hingga swasta ini untuk mendukung swasembada jagung, Pak?
5: Yang jelas membangun pertanian ini tidak mungkin hanya pemerintah daerah dalam hal dinas pertanian, harus kolaboratif ya. Jadi close loop-nya itu ya termasuk di sana ada perbankan, di sana ada bulog, di sana juga ada universitas ya, akademisi, di sana juga ada pengusaha ya. Jadi memang ini dengan peran masing-masing gitu kan ya, sehingga dukungan terhadap bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani ini bisa dicapai gitu. Jadi kami tetap berharap ya kolaborasi apa kerja-kerja kolaboratif seperti ini justru akan makin memastikan ya jagung Gorontalo ke depan tetap berkesinambungan, tetap juga unggul dan jadi bisa menjadi andalan atau unggulan komoditas daerah gitu.
3: Baik, ya kita ke Pak Kadis Kabupaten.
5: Saya izin Pak, izin ya, saya harus left dulu karena saya ada kegiatan yang harus saya handle ya, kegiatan terkait persiapan penas ini. Mas Yang, jadi saya mohon maaf tidak bisa lanjut ya, karena pimpin rapat juga ya. Jadi saya izin untuk meninggalkan ruang rapat ya, ruang pertemuan ini. Saya mohon maaf gitu. Terima kasih sekali kesempatan yang diberikan ya Riri ya. Baik. Seolah kita bisa ketemu di lain waktu gitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ke Pak Dr. Insinyur Mulyadi Mario, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Ya, kita kembali ke Pak Kadis Kabupaten Bolemo, ini Pak Andi ya. Pak Andi, dari berbagai kendala yang ada, persoalan mana yang paling mendesak dan segera harus ditangani oleh pemerintah di tingkat daerah ini, Pak?
2: Terima kasih. Yang paling mendasar ini adalah masalah harga yang fluktuatif. Makanya yang pertama kami mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur melalui Kadis Pertanian Provinsi. Alhamdulillah di Bolemo akan dibangun gudang bulog untuk menampung jagung petani. Sudah ada silonya, ada drainnya. Makanya juga ada, saya sudah bicarakan dengan pihak perbankan, maka kita akan di situ akan kita buat kantor bersama, di mana di situ sudah ada kita libatkan pihak perbankan. Jadi petani tidak lagi berharap pada tengkulak. Begitu jagung masuk, timbang, perbankan keluarkan namanya, ada namanya resi gudang. Jadi kebutuhan mulai dari panen sampai dengan pasca panen yang dibutuhkan oleh petani itu bank yang akan membiayai itu, sehingga persoalan kebutuhan petani mulai dari pupuk, bibit, herbisida dan sebagainya itu bisa ditanggulangi oleh pihak perbankan. Nah, makanya selama ini kebutuhan yang paling mendasar oleh petani itu pupuk, seperti disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian tadi, alhamdulillah di Bolemo itu lumayan banyak. Tinggal petaninya mau tebus atau tidak. Itu yang perlu kita garis bawahi. Seperti di Bualemu, kita kalau cuma pupuk ada 21.765 untuk NPK, 20.183 itu untuk REA. Jadi saya rasa kuota ini bisa memenuhi sesuai dengan harapan petani yang lahan isinya sekitar 47.905 hektar. Akan tetapi yang paling jadi masalah ini kan masalah harga. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian tadi, kalau mau bicara swasembada, kita ini swasembada dari dulu. Target-target yang diberikan oleh pemerintah pusat Alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, kita seluruh kabupaten kota ini telah melakukan swasembada pangan, khususnya jagung. Akan tetapi seperti sampai ini harga, Alhamdulillah insya Allah Kabupaten Buah mungkin dalam dekat-dekat ini strategi itu dengan mengeluarkan resi gudang yang kerjasama dengan perbankan yang ada di Kabupaten Buah Lemong, Bang Sulutgo, kemarin juga saya sudah tanda tangan MOU-nya, insya Allah itu akan berjalan mungkin paling lambat setelah Idul Adha ini. Kira-kira demikian.
3: Ya, kalau dari kondisi infrastruktur ini Pak Kadis, mulai dari jalan tani atau juga gudang penyimpanan, pengering jagung, apakah aman saat ini Pak?
2: Kalau untuk jalan usaha tani, Alhamdulillah usaha sentra-sentra produksi sudah kami buatkan jalan usaha taninya dan sekarang baik. Cuman itu, kami kekurangannya di Buah Lemong ini belum ada gudang yang bisa menampung dengan banyaknya jagung hasil produksi yang ada di Buah Lemong, sehingga suka atau tidak suka, harga mau naik atau mau turun, tetap petani tetap akan menjual kepada tengkulak, karena itu kita tidak punya gudang. Alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Bupati dan sudah disetujui oleh Pak Gubernur dan Kepala Bulog, di Buah Lemong itu diunsari akan dibangunkan gudang bulog yang dilengkapi dengan silo sama dryer, dan seperti saya sampaikan tadi, kami juga akan kerjasama dengan bank, maka di situ akan kita bangun kantor bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang fluktuasi harga ini yang tidak menentu. Kalau untuk Alsintan dan sebagainya, Alhamdulillah Pak Kepala Dinas Pertanian juga selama ini, Buah Lemong ini jika membutuhkan Alsintan tinggal menyurat hari ini, besok sudah bisa dijemput. Jadi kelemahan kami hanya masalah gudang. Itu pun ada gudang, cuma gudang swasta. Yang tentunya, mau dengan tidak mau, suka atau tidak suka, petani harus menjual harga jagung sesuai apa standar mereka. Tapi kalau kita punya gudang tersendiri, kita punya silo tersendiri, kita punya dryer tersendiri, dengan demikian, kita bisa menentukan, kalau Anda tidak setuju dengan harga kami, maka kami bisa tahan ini jagung. Mungkin kami kirim ke Surabaya dan sebagainya. Jadi kira-kira demikian.
3: Iya. Baik, kita kembali ke petani jagung Pak Irfan Mata Launi. Pak Irfan, kalau dilihat dari musim hujan yang tidak menentu gitu ya, atau curah hujan saat ini yang berubah-ubah, langkah yang biasanya dilakukan petani agar tanaman tetap aman, ini bagaimana? Sebelum dijawab, mungkin kita ke line telepon yang sudah tersambung. Ini sudah ada Pak Muis ya di Limboto. Silakan Pak Muis.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Menarik ini Pak yang disampaikan masalah jagung. Saya juga ini belum bukan dalam posisi ahli pertanian, cuma belajar untuk bertani kan saya. Saya kan ASN. Cuma perlu dijelaskan Pak itu apa, seperti jagung, ada yang jagung bibit jagung kapital, ada yang perkasa, ada NK21. Apakah ini milih-milih yang tidak biasa kan karena bermacam-macam apa, ada yang tengah warna hitam yang kuning. Kira-kira dalam hal ini mana jagung yang cocok di Tanah yang itu.
3: Akhirnya
6: begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muis di Limboto. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Jamaluddin Hamid selaku praktisi pertanian. Silakan Pak Jamaluddin.
4: Iya, kalau masalah jenis-jenis jagung ini kan banyak ya. Tentunya kita harus juga menyesuaikan dengan daerah kita. Di samping jagung-jagung yang produksinya tinggi, misalnya hibrida, juga ada sebenarnya kearifan lokal kita itu jagung ciri khas Gorontalo juga sebenarnya harus dijaga. Dan itu sangat bagus ya, karena itu disukai banyak, bisa diolah menjadi berbagai macam produk yang tidak dimiliki oleh jagung hibrida. Tapi kalau kita mau produksinya tinggi, tentunya jagung-jagung hibrida menjadi pilihan. Tapi sekali lagi, namanya jagung hibrida itu atau jagung jenis unggul pasti membutuhkan input berupa pupuk juga harus memadai. Kalau kurang pupuknya, pasti hasilnya juga akan rendah. Jadi ketika jagung itu unggul, maka semakin dia membutuhkan dari segi pupuknya harus maksimal, dari segi budidayanya, pengairannya. Kalau itu tidak maksimal, maka itu tidak akan bisa menghasilkan produksi yang cukup seperti itu.
3: Baik. Ya, kita lanjut kembali ke Pak Irfan tadi ya. Ini untuk menghadapi cuaca saat ini, curah hujan yang tidak menentu. Bagaimana untuk para petani menjaga agar tanaman tetap aman ini, Pak? Silakan.
7: Iya. Saat ini memang kita akui bersama bahwa cuaca ini tidak menentu. Kadang curah hujannya tinggi, kadang juga ya sampai 2 minggu tidak ada hujan. Nah, petani saat ini ya pasrah saja, karena memang apa betul apa yang dikatakan oleh Pak Jamaluddin tadi. Kalau kita mau jadikan pertanian ini menjadi salah satu komoditas, apa khususnya jagung ini menjadi komoditas utama di Provinsi Gorontalo, maka juga harus difasilitasi dengan irigasi yang baik. Nah, saat ini petani itu kesulitannya di situ. Belum juga infrastruktur pendukung lainnya. Saat ini di wilayah saya khususnya itu ada satu dusun yang sudah terisolir memang karena putus jembatannya. Sayangnya Pak Kadi sudah lock out dari Zoom ini karena memang mungkin ada kegiatan lain yang cukup penting juga berkaitan dengan pelaksanaan PENAS. Saya ingin menyampaikan bahwa ada salah satu dusun di wilayah saya yang sudah terisolir karena jalannya masih bagus, cuma jembatannya terputus. Sehingga agak sulit. Jadi sekali lagi, saat ini memang petani ya pasrah-pasrah saja ketika menghadapi kondisi cuaca saat ini. Alhamdulillah ya masih saat ini masih terbilang normal lah untuk petani jagung. Tapi di beberapa waktu kemarin ya memang tidak bisa dipungkiri beberapa banyak petani yang mengeluh karena curah hujan kurang.
3: Baik. Iya. Kita kembali ke Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin, apakah ya, dari...
7: kira-kira langkahnya pasrah saja.
3: Iya.
7: Terima kasih.
3: Baik. Ya, Pak Jamaluddin, untuk pola kemitraan antara petani dan juga pembeli hasil panen selama ini apakah sudah cukup berjalan ideal?
4: Ya, kalau menyangkut pemasaran, mohon maaf ya. Saya ini sudah cukup lama bergelut dengan petani. Petani kita itu belum bisa menguasai tawar-menawar masalah harga. Jadi yang paling banyak untung itu ya pedagang. Selama ini petani kita ya pendapatannya masih pas-pasan dengan biaya produksi yang tinggi, dengan hasil penjualan juga ya sebenarnya pas-pasan. Yang untung itu adalah para penampung, pedagang, itu yang sebenarnya diuntungkan. Makanya ini betul-betul harus menjadi perhatian kita, harus berpihak betul kepada petani ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan sekali lagi kayak tadi yang saya sampaikan ya, petani kita itu kan tidak ada pilihan, kalau dikasih benih dia tanam dimanapun itu, karena ini kebutuhan. Biar berada di kelerengan yang cukup tajam, ditanam juga, karena dikasih benih. Mestinya kan pemerintah secara utuh programnya, ini kalau ada lahan-lahan yang tidak cocok untuk tanaman semusim, apalagi jagung, mestinya ada kompensasi kepada petani kita, dikasih program apa yang cocok, sehingga tetap petani kita itu punya pendapatan untuk membiayai kebutuhan keluarganya, tapi juga bisa aman dari segi lingkungan. Karena ini menurut saya ya jagung ini

0: banyak pas kemarau misalnya ya hasilnya tidak akan maksimal. Seperti itu.
1: Iya. Nah, untuk kedepannya, inovasi paling realistis yang bisa segera diterapkan ke petani dalam waktu dekat mungkin apa nih Pak Jamaluddin?
0: Ya, kalau masalah itu sistem budidayanya ya kan kita ini kan biasanya masih banyak kekurangan juga dari sistem budidaya. Apalagi misalnya kita sangat tergantung ke penggunaan herbisida yang juga itu bisa merusak lingkungan. Tapi kalau misalnya bisa ditumpang sari misalnya dengan kacang tanah, ya itu kan luar biasa ya. Sebagian kan sudah ya misalnya di bawah pohon kelapa masih cukup pencahayaannya. Bisa juga ditumpang sari dengan jagung dan ini saya kira sangat memberikan apa pendapatan yang cukup lah buat petani di samping ada kelapa ada juga tanaman semusim. Dalam waktu dekat ini tentu bagaimana harga itu tetap harus dijaga supaya petani kita bisa tetap bisa menikmati hasil karena sekarang itu petani jagung itu sudah banyak yang mengeluh karena biaya produksi tinggi sekali, utamanya pupuk. Apalagi kalau tanaman jagung ini ditanam pada daerah-daerah kemiringannya tinggi, curam ya, maka semuanya tidak efektif. Mau gunakan teknologi pengolahan tidak bisa, mau menggunakan pupuk sementara hujan deras akhirnya mengalir ke bawah pupuknya tidak efektif lagi. Jadi ini banyak risiko-risiko ke depannya, makanya bagaimana petani-petani yang punya lahan produktif itu betul-betul disupport oleh pemerintah sehingga bisa meningkat berapa kali lipat produksinya, seperti itu.
1: Iya. Kita kembali ke Pak Kadis Pertanian Kabupaten Bualemo, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana strategi pemerintah daerah ini agar kesejahteraan petani ikut meningkat seiring dengan naiknya produksi saat ini, Pak?
2: Terima kasih. Izin dulu ada yang saya mau koreksi tadi mempertanyakan masalah benih yang bagus.
1: Oh, baik, silakan.
2: Jadi begini, semua apa yang benih yang sudah dibagikan oleh pemerintah itu sudah melalui pengujian. Cuman petani kita ini mungkin Pak kebiasaannya sebenarnya kan kalau kita bicara aturan teknis, kalau ingin menghasil benar apa yang disampaikan Pak Jamaluddin tadi. Makin unggul suatu benih itu tentu kebutuhan pupuknya itu makin tinggi. Harusnya kan kalau kita bicara secara teknis, pemupukan jagung ini harusnya dia dalam sampai 3 kali. Yang pertama umur 0 sampai 7 hari, kemudian 15 sampai 20 hari, yang selanjutnya 30 sampai 35 hari. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh petani. Sehingga jangankan dia bicara seperti bibit-bibit NK212, mau itu NK Sakti, mau itu NK Sumo, tapi kalau tidak diperlakukan dengan baik, tidak dipupuk sesuai dengan aturan teknis, tentu hasilnya juga tidak akan signifikan juga. Saya beri contoh konkret, kemarin saya ada melakukan panen raya di Ayuhulalo. Saya pertanyakan, ini bibit apa? NK Sumo Pak, kok kecil-kecil begini, hasilnya begini, berapa kali pupuk ini? Satu kali saja Pak, itu pun tidak sesuai dengan teknis. Makanya sebenarnya jangan mengharapkan juga hasil yang baik. Mau dia, saya rasa semua varietas jagung ini semuanya baik, apalagi dia sudah melalui pengujian klinis. Tidak mungkin dia tidak menghasilkan yang terbaik. Tinggal kitanya saja mau bercocok tanam sesuai aturan teknis atau tidak. Menyikapi apa yang Bapak pertanyakan sekarang, strategi-strategi kami, saya juga kalau di Kabupaten Bualemo benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, ini kan ini sudah menjadi rahasia umum untuk Provinsi Gorontalo kan. Provinsi Gorontalo ini rata-rata di atas kemiringan 15%. Ini bagaimana caranya, saya juga sependapat dengan Pak Jamal tadi, perlu ada rotasi tanaman. Makanya di Kabupaten Bualemo ada program Pak Bupati sekarang, kami ada terasering, kemudian kami ada agroforestry. Jadi di kemiringan itu bisa kami tanami durian, kami tanami

0: mente, kami tanami pala, kami tanami mente, bahkan juga kami tanami bambu petung. Ini tujuannya untuk apa? Agar menjaga iklim ini bisa dia bisa bagus. Karena kalau hutan ini kita biarkan juga gundul tanpa ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah, ya kedepannya juga mungkin 20-50 sampai 50 tahun akan datang. Kalau kurang ditanami terus, jelas unsur hara ini kan akan habis juga di dalam tanah. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita juga harus ada seperti Pak Anus, karena mungkin ada kita melakukan rotasi tanaman. Jadi ini untuk menjaga kesuburan tanah. Tapi untuk mengedukasi petani ini kan butuh perjuangan, butuh kesabaran. Di kami aja contohnya, Pak Bupati sudah upayakan agar benih-benih, bibit pala sudah dibagikan, durian sudah dibagikan, termasuk kakao juga diberikan. Karena kalau kita cuma berharapkan jagung, Pak, ini jagung ini tanaman yang manja, yang perlu ada setiap hari ada pengamatan, baik itu hamanya, pemupukannya, curah hujannya, dan sebagainya. Maka strategi kami dari pemerintah daerah Kabupaten Muleni yang dipertanyakan oleh tadi dari Bapak dari RRI, yaitu kami berupaya sambil menunggu tanaman tahunan ini menghasilkan seperti durian, pala, mente, dan sebagainya, tidak apa-apa kita menanam tanam jagung. Tapi di sela-sela tanaman jagung itu, kita tanami tanaman tahunan agar ada berkesinambungan kehidupan mereka. Sambil menunggu tanaman perkebunan, maka ditanamilah tanaman jagung. Yang penting itu cara pemupukannya dengan baik, pemilihan paritasnya juga yang baik, dan perlakuannya juga harus dengan baik. Kira-kira demikian.
1: Baik, ya, menarik perbincangan kita di sore hari ini, mendengar, tapi sayang kita dibatasi waktu. Kita minta closing statement dari narasumber yang masih bergabung di sore hari ini. Silakan dari Pak Kadis, Pak Andi dulu. Silakan, Pak Andi.
0: Jadi closing statement dari saya, kalau kita ingin mau sejahtera, kalau kita ingin mau ini daerah kita akan maju, memang pertanian perlu kita support. Akan tetapi perlu juga kita memperhatikan faktor lingkungan dan kajian-kajian teknis yang sudah disampaikan oleh para pakar, para akademisi. Kalau kita cuma berdasarkan pada pengalaman, cuma berdasarkan pada kemauan sendiri para petani, tanpa melihat kajian-kajian teknis dan tidak mengikuti panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh teman-teman para akademisi, teman-teman dosen dan sebagainya, seperti pemerhati Pak Jamaluddin tadi, sebenarnya semua itu sia-sia. Tapi kalau kita bercocok tanam sesuai dengan kajian teknis, memperhatikan lingkungan, menjaga ekosistem dan sebagainya, insya Allah ini akan berkesinambungan bagi anak cucu kita. Kira-kira demikian.
1: Iya. Dari praktisi pertanian, silakan Pak Jamaluddin untuk terakhir closing statement-nya.
2: Iya, saya sangat sepakat dengan Pak Kadis Bolemo. Ini yang kita tunggu bersama sebenarnya, strategi yang disampaikan oleh Pak Kadis Bolemo ini, bahwa kita jangan sampai terpaku dengan satu komoditi lalu ada kerusakan lingkungan. Jadi semua aspek ini harus kita perhatikan. Silakan memacu jagung ini, tapi kita harus lihat dari segi kesesuaian lahan. Dan karena ini dampaknya jadi jangka panjang. Dan sekali lagi sepakat dengan Pak Kadis, perlu ada diversifikasi tanaman. Tanaman-tanaman tahunan apa perlu sekali pada lahan-lahan tertentu. Dan sistem terasering itu harus kita terapkan. Kalau daerah-daerah lain itu cukup bagus ya sistem terasernya itu. Gorontalo menurut saya masih sedikit. Alhamdulillah Pak Kadis sudah sampaikan tadi, itu sudah mulai dirintis. Saya kira ini sesuatu langkah yang sangat besar ya untuk mencegah lingkungan kita. Semoga nanti petani jagung Gorontalo semakin berdaya dengan tentunya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, utamanya dari segi pemasaran hasil. Saya kira itu. Terima kasih. Iya.
1: Baik. Silakan dari Pak Irfan, mungkin ada harapannya ini disampaikan mewakili dari para petani jagung di Gorontalo. Ya.
3: Baik, terima kasih untuk closing statement dari kami, perwakilan petani Provinsi Gorontalo. Khususnya bagi saya dan teman-teman yang tadi saya sampaikan sudah terisolir, semoga ini bisa juga sampai ke mejanya para pemangku kepentingan untuk bisa memperhatikan akses yang tadi saya sampaikan, jembatan yang sempat putus, dan itu satu-satunya akses yang bisa dilalui oleh para petani. Kalau boleh saya sebut nama desanya, Desa Talumpatu, Dusun Bindalahe, itu sudah terputus, memang sudah pernah ditinjau oleh DPR Provinsi dan DPR Kabupaten, cuma sampai dengan saat ini sudah mau hampir setahun ini belum ada realisasi yang nampak yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian paling terakhir dari kami berharap harga jagung ini bisa stabil seperti ini terus, karena setahu kami jagung ini memang apa benar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bualemo bahwa Gorontalo ini adalah merupakan penyuplai jagung terbesar di Indonesia. Jadi karena kita merupakan penyuplai jagung terbesar di Indonesia, maka selayaknya harga jagung juga perlu dijaga. Jangan sampai petani kita dianggap sejahtera sementara petani merasa tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kita ucapkan ke tiga narasumber kita sore hari ini, Pak Andi, terima kasih sudah bergabung via Zoom, ya. Pak Kadis juga, Pak Jamaluddin Hamid juga terima kasih, Pak Irfan dan juga Anda yang sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Gorontalo. Kita akhiri untuk dialog sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Menteri Kebudayaan RI Fadli Son bersama Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meresmikan wajah baru Museum Negeri Sulawesi Utara usai direvitalisasi dengan anggaran 14 miliar rupiah.
1: Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meresmikan langsung museum yang kini tampil megah dan modern usai direvitalisasi sejak tahun 2025 dengan anggaran mencapai 14 miliar rupiah. Museum yang menyimpan lebih dari 2.000 benda bersejarah ini kini terintegrasi dengan teknologi virtual. Gubernur Julius Selvanus menegaskan tekadnya untuk menjadikan museum ini sebagai ikon baru sekaligus salah satu museum daerah terbaik di Indonesia.
2: Cukup lama Pak Menteri, Kepala Dinas dan Jajaran mengumpulkan sejarawan, budayawan Sulawesi Utara yang hasilnya kami laporkan 90% semuanya sudah tercatat dengan rapi. Masih ada 10% lagi yang masih ini peninggalan kapan, benda apa masih. Karena kita akan sepakat, akan memelihara, akan menjaga, bahkan anak-anak kita wajib hadir di sini untuk mengenalkan sejarah tentang Sulawesi Utara masa lalu dan masa kini.
1: Peresmian ini turut dimeriahkan dengan pementasan teater budaya serta tari-tarian khas daerah. Pada momen ini, Pemprov Sulut juga menyerahkan bantuan alat musik kolintang dan penghargaan kepada puluhan tokoh seni budaya. Melihat transformasi ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memuji Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai salah satu museum provinsi terbaik karena berhasil meramu unsur edukasi dan teknologi secara informatif.
3: Kita lihat museum ini sudah ditata dengan baik, dengan benar, dan juga lini masanya kalau kita lihat mulai dari periodisasi storytellingnya ya, sangat baik dari prasejarah sampai etnografi, dan juga di sini ada koleksi yang beragam sampai ada istiadat. Jadi pengelompokannya sangat beragam sesuai dengan jumlah koleksinya yang cukup banyak.
1: Agenda peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta komunitas budayawan dan seniman setempat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti berita dari Gorontalo. Komisi Penyiaran Daerah KPID Gorontalo menyelenggarakan kegiatan focus group discussion dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas.
5: Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo.
6: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion FGD bertema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Hal itu disampaikan ketika membuka kegiatan FGD tersebut yang dilaksanakan di Triprasetya RRI Senin 25 Mei 2026. Menurut Wabub, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia penyiaran saat ini di tengah derasnya arus keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang benar, sehat, dan terpercaya. Sehingga itu lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabub juga mengapresiasi peran KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan digitalisasi media yang semakin cepat.
5: Itu saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah khususnya Gorontalo, karena kita tahu bahwa peran KPID menjadi semakin penting di tengah disrupsi digital dan perkembangan media yang begitu pesat. KPID bukan hanya sebagai lembaga pengawasan saja, tetapi juga menjaga stabilitas atau menjaga kualitas informasi publik. Dan saya juga ingin mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo agar terus memaksimalkan penayangan konten lokal.
6: Sementara itu, Ketua KPID Gorontalo Jitro Paputungan menyampaikan penyiaran memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi publik, pendidikan masyarakat, serta penguatan identitas budaya daerah.
7: Di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penyiaran daerah di Provinsi Gorontalo, KPID Gorontalo berkepentingan menyelenggarakan fokus grup diskusi yang terselenggara hari ini dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bersama antar pemerintah daerah, regulator penyiaran, lembaga penyiaran televisi, radio, media digital, akademisi, dan unsur masyarakat yang membahas tentang arah pembangunan pengembangan penyiaran daerah yang aktif terhadap perkembangan zaman.
6: Ia menjelaskan FGD yang dilaksanakan KPID Gorontalo menjadi ruang diskusi bersama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, untuk membahas arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Rusti Aneta melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Sangihe memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa.
8: Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan, untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya, karena ada 18 desa, tidak ada pendaftar, dan ada 14 desa, hanya satu orang pendaftar.
9: Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
8: Lanjut dikatakan Yesri Muridang, khusus untuk 18 desa yang belum ada pendaftar, sesuai ketentuan diperpanjang hingga 18 hari ke depan sampai terpenuhinya bakal calon kepala desa minimal 2 orang. Alexander Delenggade melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, kini tengah menghadapi tantangan berat. Letak geografis yang terisolasi serta adanya ketimpangan alokasi anggaran pusat yang disamakan dengan wilayah daratan menjadi ganjalan utama program stimulus ekonomi ini di wilayah perbatasan.
10: Dari total 153 desa dan kelurahan di Kepulauan Talaut, baru 26 wilayah yang masuk portal pemetaan lahan Koperasi Merah Putih, di mana 25 di antaranya telah dibangun. Komandan Kodim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menjelaskan, saat ini pembangunan memang masih terpusat di Pulau Karakelang. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas hingga Kepulauan Nanusa, progresnya masih jalan di tempat akibat kendala. Tantangan utamanya adalah ketiadaan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batu yang sesuai spesifikasi. Semua bahan bangunan tersebut terpaksa harus dipasok dari luar daerah.
11: Termasuk sebenarnya kita di Kabaruan dan Miangas terkait dengan material lokal. Adanya batu-batu yang sesuai dengan spek di Kabaruan, baru ada di Kabaruan. Di Kabaruan dan bisa dibangun atau bisa kemungkinan. Material itu harus diambil dari wilayah lain, itu yang luas. karena sampai saat ini menggunakan material lokal kulit alam, baik itu kulit alam ataupun pasir. Saya berkoordinasi dengan kabinet karena saya tidak mau pembangunan ini sudah dipermasalahkan.
10: Akibatnya, biaya pembangunan membengkak karena mahalnya ongkos transportasi. Distribusi logistik sejauh ini hanya mengandalkan perahu cepat atau harus mengantre kapal perintis Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi seminggu sekali. Itu pun kondisinya kerap kali sudah kelebihan muatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi.
2: Sekarang ini enggak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan, dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
3: Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
4: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
2: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
4: Gampang gimana?
2: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
4: Serius? Bisa apa aja emangnya?
2: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
4: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
2: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
4: Lengkap juga ya?
2: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
4: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
2: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
4: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
2: Betul banget.
3: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
5: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
6: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
5: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
6: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
5: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 0823437138 23. Jangan sampai ketinggalan.
6: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17:22, kami sampaikan sebuah info kehilangan. Info kehilangan telah tercecer kunci rumah. Telah tercecer kunci rumah diperkirakan jatuh di sepanjang Jalan Panjaitan Kota Gorontalo menuju Jalan Jamaluddin Malik dan seputar Jalan Samratulangi. Bagi yang menemukan, harapkan bisa mengantarkan ke piket RI Gorontalo. Sekali lagi kami ulangi, telah tercecer sebuah kunci rumah diperkirakan jatuh di sepanjang Jalan Panjaitan menuju Jalan Jamaluddin Malik dan Jalan Samratulangi. Mohon bagi yang menemukan bisa mengantarkan ke piket RI Gorontalo. Untuk Anda mendengar, kita masih akan terus menemani Anda di program Musik Sore. Menantikan kita akan ikuti nanti untuk pengajian Al-Quran menjelang azan maghrib. Kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Go

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17.40 menit saat ini. Kita akan jelang untuk azan maghrib. Sebelumnya akan kita ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 dilantunkan oleh Qori Indra Zakaria.

Ya, peringatan demikian pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 yang telah dilantunkan oleh Kore Indra Zakaria. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Nurjana Harun SAG hari ini dengan judul Menghidupkan Kerinduan.

0: selalu mampu dijelaskan dengan kata-kata. Kerinduan itu hadir ketika mendengarkan lantunan talbiyah, ketika melihat jutaan manusia mengelilingi Ka'bah, atau ketika hati diam-diam berbisik, "Ya Allah, kapan aku menjadi tamumu?" Kerinduan kepada Baitullah bukan hanya tentang perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi lebih dari itu, ia adalah panggilan hati, sebab sesungguhnya tidak semua yang mampu secara materi dipanggil Allah, dan tidak semua yang sedang terhalang untuk menjadi tamunya. Karena panggilan ke Baitullah adalah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di awal bulan Zulhijjah ini, mari kita hidupkan kerinduan itu. Jangan biarkan hati kita biasa-biasa saja ketika jutaan saudara kita sedang memenuhi panggilan haji di Makkah. Walaupun kita belum berada di sana, setidaknya hati kita hadir bersama mereka melalui doa, zikir, dan solawat. Mengapa solawat? Karena solawat adalah jalan paling lembut untuk membersihkan hati. Saat kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati menjadi lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mudah merasakan rindu kepada tempat-tempat suci yang pernah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku." Maka jangan lelah mengucapkan, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Boleh jadi salawat yang terus kita lantunkan menjadi sebab Allah membuka jalan menuju Baitullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, selain salawat, hidupkan pula doa-doa terbaik di hari-hari mulia ini. Sebab Zulhijjah adalah musim pengabulan harapan. Jangan hanya meminta dunia, tapi mintalah juga panggilan suci ini. Berdoalah dengan penuh keyakinan. "Ya Allah, undanglah kami menjadi tamumu. Lembutkan hati kami untuk selalu mencintai rumahmu. Jika belum engkau izinkan tahun ini, maka jangan padamkan kerinduan kami kepada Baitullah." Kadang Allah belum mengabulkan perjalanan kita ke tanah suci, karena Allah ingin melihat seberapa besar kerinduan itu dijaga. Sebab kerinduan yang terus dipelihara akan melahirkan perubahan diri. Orang yang rindu Baitullah akan berusaha memperbaiki solatnya. Orang yang rindu tanah suci akan menjaga lisannya. Orang yang rindu menjadi tamu Allah akan belajar ikhlas, sabar, dan memperbanyak amal soleh. Karena sesungguhnya, perjalanan menuju Baitullah bukan hanya perjalanan pesawat dan koper, tetapi perjalanan hati menuju Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, mari jadikan awal Zulhijjah ini sebagai momentum mendekat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak tilawah, sedekah, puasa sunnah, dan jangan lupa basahi lisan dengan solawat. Mungkin hari ini kita belum mampu melihat Ka'bah secara langsung, tetapi jangan sampai hati kita jauh dari Allah. Sebab bisa jadi orang yang paling dekat dengan Baitullah bukan yang paling sering melihatnya, tetapi yang paling tulus merindukannya. Dan siapa tahu air mata doa yang jatuh malam ini, solawat yang kita lantunkan hari ini menjadi jawaban Allah. "Aku undang engkau datang ke mahku." Na'udzubillahi min dalik. Jika hati kita tidak lagi memiliki rindu kepada tanah suci, maka rawatlah kerinduan itu dengan ibadah dan doa. Mari kita tutup renungan ini dengan doa singkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan cinta kepadamu. Tumbuhkan kerinduan kami kepada Baitullahmu. Mudahkan langkah kami menuju tanah sucimu. Ampuni dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah dalam ibadah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama, ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu, dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat. Tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat semua? Introspeksi diri. Puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagu dari Salman Salsabil mendengar sudah pukul 12 lebih 30 menit saat ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita masih akan temani Anda dengan sajian musik dan informasi sampai di jam 7 malam nanti. Anda bisa terus dengarkan kami juga di streaming RRI Digital ya. Pendengar, untuk Anda juga yang saat ini sudah selesai dengan semua pekerjaan di hari Senin, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan kita masih akan temani Anda tentunya ya. Anda bisa update informasi di website atau portal resmi kami rri.co.id.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Harum.

0: Pendengar, persoalan penahanan ijazah lulusan di salah satu sekolah swasta mendapat perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo setelah mereka menerima pengaduan dari seorang warga. Ya, menindaklanjuti hal ini, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kepala sekolah SMK terkait. Pemeriksaan berlangsung di ruang kepala sekolah dengan mengacu pada sejumlah regulasi dan antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Juga Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan tentunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan dari pihak sekolah masih mensyaratkan pelunasan kewajiban pembayaran bagi alumni yang hendak mengambil ijazah. Anda bisa ikuti untuk informasi lengkapnya di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, berikan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Selain ini akan ditemani oleh Danielsa di jam 7 malam nanti ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Fakta.
1: Cek fakta.
0: Cek fakta.
2: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
2: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mendengar updatean informasi dari rri.co.id, anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo, Rahmi Jati Yahya. Ini pendengar melakukan kunjungan kerja ke gedung Perum Bulog cabang Gorontalo, di mana kunjungan ini pendengar guna memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo. Dalam kunjungan ini juga ditinjau langsung kondisi gudang penyimpanan seperti apa, khususnya penyimpanan beras, serta berdialog dengan jajaran Bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Dan Rahmi Jati Yahya juga menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah, sekaligus memastikan masyarakat ini tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan pokok ya. Dan juga sementara itu Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman juga memastikan stok beras di Gorontalo saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Dikatakan juga Bulog ini terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta penyaluran bantuan pangan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Updatean informasi dari rri.co.id.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Dari Jalan Jenderal

pendengar mimbar agama Kristen menemani Anda kali ini untuk mimbar agama Advent, menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu rohani sampai nanti pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu juga kami sampaikan akan gabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus di US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, utama di Aceh Tengah, utama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di Hotel Transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam untuk kemajiti mereka haji dan umroh. Salah satu membentuk program saya dukungan adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di Hotel Transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di Hotel Transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimasi magal kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi Ufania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Tin featuring Gea Indrawari, Bukan Kamu Terus Siapa nih ya. Mengajak kita pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Updatean informasi dari rri.co.id. Di mana Prilly Latuconsina ini ya, membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver ya. Di mana dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series, peran ini membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosial, Prilly ini mengaku tidak menyangka hobi diving ini bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Iyalah, karena dia kan sudah bersertifikat gitu ya. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelamnya dan di bagian belakang wetsuitnya ini tertulis rescue diver, di mana Prilly bercerita tentang pengalaman hari pertama bertugas cukup menguras tenaga dan mental. Terus ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat hingga suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan gitu. Dimana Prilly juga bukan hanya sekadar menjalankan tugas biasa, ia merasa langsung punya tanggung jawab gitu ya, cukup besar karena keselamatan para atlet berada di tangan tim penyelamat yang menjaga gitu. Jadi atlet-atlet tuh pada senang ya dijaga sama Prilly. Seharusnya laki-laki dong yang jaga Prilly ya. Ini Prilly yang berjaga ya ampun. Oke, update informasi dari rri.co.id.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean kembali informasi dari rri.co.id pendengar, di mana updatean terbaru ya, ada kabar seru dari dunia musik dan sepak bola, di mana penyanyi dunia Shakira resmi merilis lagu terbaru berjudul Dai Dai yang jadi salah satu item resmi FIFA World Cup 2026. Lagu ini dikerjakan bareng penyanyi asal Nigeria, Burna Boy, di mana nuansa lagunya tuh rame sekali kalau kita lihat di video klipnya, karena memadukan afrobeats, dance pop, ada reggae-nya juga, sampai world music khas Shakira. Jadi begitu kita dengar, langsung terasa vibe pesta sepak bolanya. Ini juga jadi momen spesial karena untuk kedua kalinya Shakira ini dipercaya membawakan lagu resmi Piala Dunia. Sebelumnya tuh lagu Waka Waka This Time for Africa. Nah, sukses besar dan sampai sekarang masih jadi anthem favorit banyak penggemar bola di seluruh dunia. Nah, di video musik Dai Dai ini yang baru diliris juga langsung bikin heboh, di mana di awal video itu muncul beberapa bintang sepak bola dunia, seperti ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe ya. Ada juga Erling Haaland, ada mereka kompak bilang we are ready Shakira. Nah, buat menyambut Piala Dunia 2026, di mana video klipnya sendiri ini pendengar disutradarai Hannah Lux Davis yang mengambil lokasi syuting di Miami. Ada banyak adegan keren, mulai dari Shakira berdiri ikon Angel of Independence di Mexico City, sampai suasana gurun bareng anak-anak Afrika yang penuh semangat, di mana Burna Boy juga tampil membawakan bagian verse-nya, sementara Shakira terlihat berdiri di atas globe bercahaya dengan latar langit penuh bintang, ditambah lagi ada cuplikan momen legendaris Piala Dunia yang bikin suasana makin emosional. Shakira juga sempat menyebut nama legenda sepak bola dunia, ada Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaka, hingga Lionel Messi. Dan sebagai info juga nih pendengar, FIFA World Cup 2026 bakal dimulai 11 Juni 2026 di Estadio Azteca, ya begitulah sebutannya ya. Dan finalnya digelar 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, dan di mana stadion ya, dan di mana yang makin spesial juga Shakira dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026 bareng Madonna dan BTS. Waduh, kebayang tidak ya, pasti semeriah apa nanti. Dan setelah sukses bikin dunia penasaran lewat anthem resmi Piala Dunia 2026, sekarang waktunya kita dengarkan lagu terbaru dari Shakira featuring Burna Boy yang berjudul Dai Dai.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

update informasi perfilman sih ya pendengar dari rri.co.id, di mana Pelari Films memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Johnny yang akan tayang 22 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya diisi oleh perempuan. Jadi disebut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Naskah film ini ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi yang untuk pertama kalinya tuh terlibat sebagai penulis film. Desember Johnny mengangkat kisah tentang tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan-lahan itu kehilangan cara untuk saling berkomunikasi. Nah, di tengah hubungan yang renggang, sosok Johnny ini berusaha menjadi penghubung agar keluarganya tuh kembali saling memahami gitu. Dan di mana film ini menghadirkan tema tentang hubungan keluarga, jarak emosional antar generasi hingga keberanian untuk memulai kembali dan cerita ini dikemas dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia. Ya, Anda bisa cek kembali informasinya di rri.co.id. Terus ada lagunya Rio Febrian, Angin Malam menemani Anda.

Rio Febrian, angin malam mengantarkan kita pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami temani Anda di malam hari ini. Kita dengarkan sandiwara radio dari RRI Ranai dengan judul Caring Ayah.

0: Amboi. Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: pasar hari ini? Eh, bukan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya pun, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ya nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat lah, ha?
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar aja. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sabay Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak aduh, Sarah.

0: Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.
1: Pro 1 Gorontalo.

Update informasi kembali dari rri.co.id di mana pendengar Siloam Hospital ini menekankan pentingnya screening kanker berbasis resiko dan populasi sasaran, di mana pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan deteksi dini serta menekan angka kematian akibat kanker. Materi ini disampaikan dalam workshop Comprehensive Cancer Screening dalam acara MRSCC Siloam, di mana kembali menyelenggarakan The Six Siloam Oncology pada tanggal 22 sampai 24 Mei. Workshop ini diikuti oleh dokter umum dari berbagai daerah di Indonesia dan dokter spesialis hematologi onkologi medik Santi Kristiani Kultop juga membeberkan bahwa perbedaan screening dan deteksi dini, di mana screening ini menyasar populasi sehat dengan cakupan pemeriksaan lebih luas. Jadi screening ini tidak bertujuan menegakkan diagnosis penyakit. Screening ini pendengar hanya memilih populasi berisiko dan tidak berisiko. Oleh sebab itu, tes harus praktis, aman, sederhana, dan selain itu juga tersedia terapi jika ditemukan hasil positif. Dan ini menilai program screening harus berbasis bukti ilmiah dan efektif secara biaya, di mana metode pemeriksaan juga harus mudah diterima seluruh kelompok masyarakat. Pada kanker paru, pemeriksaan low dose CT atau LDCT ini menjadi standar screening populasi beresiko, di mana kelompok sasaran ini mencakup perokok aktif atau mantan perokok usia di atas 50 tahun. Ya, informasi lebih jelasnya Anda bisa cek di rri.co.id. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo. Anda juga bisa dengarkan kami lewat aplikasi live streaming RRI Digital. Untuk informasi Anda bisa update di RRI News ataupun di rri.co.id. Ada lagunya dari siapa tadi itu? Dikta, Ku Merindukanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Awas lo. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu dari Seventeen, Salam Untuk Hatimu, sudah mengantarkan kita pukul 21:37 waktu Indonesia Tengah. Updatean kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar. Di mana ini ya yang lagi heboh tadi sore? Blokade sopir truk kontainer lumpuhkan simpang 5 Telaga Gorontalo. Di mana aksi blokade ini dibuka di jalan oleh puluhan sopir truk kontainer bersama mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat peduli energi Gorontalo di kawasan Simpang 5 Telaga Kota Gorontalo. Ini melumpuhkan arus lalu lintas di kompleks Simpang 5 Telaga. Pengendara harus memutar arah melewati jembatan Jodoh atau jembatan Ampi. Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU di Provinsi Gorontalo, di mana massa juga menilai distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran dan menduga adanya praktik mafia solar yang merugikan masyarakat khususnya para sopir angkutan barang. Sejak siang hari sejumlah kendaraan kontainer diparkir melintang di beberapa titik strategis Simpang 5 Telaga. Akibatnya akses menuju Jalan Aryo Katili, Jalan Awahap, Jalan Rambutan, Jalan Agus Salim hingga Jalan Taman Agung Gobel lumpuh total dan kemacetan panjang ini tidak dapat dihindari karena Simpang 5 Telaga ini merupakan salah satu jalur utama penghubung menuju pusat kota Gorontalo, di mana warga pengendara terpaksa harus mencari jalur alternatif untuk melanjutkan perjalanan. Dan dalam aksinya ini massa mendesak pemerintah Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan solar subsidi. Mereka juga meminta Gubernur Gorontalo turun langsung menemui massa aksi, di mana moderator aksi Supardi Suko ini menegaskan pihaknya meminta pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas dugaan mafia solar subsidi di Gorontalo. Dan selain menuntut pemerintah daerah, massa juga meminta pihak SPBU dan aparat kepolisian bertindak tegas terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Benar sih ya. Salah seorang sopir truk juga dalam orasinya mengaku para sopir harus mengantri solar dari malam hingga pagi demi mendapatkan bahan bakar untuk operasional kendaraan mereka. Menjelang sore sekitar pukul 16, situasi sempat memanas ketika kelompok LSM ini bongkar datang ke lokasi dan meminta blokade jalan segera dibuka karena dinilai mengganggu aktivitas masyarakat luas gitu ya. Itulah dia. Memang ketika kita mau antri agak susah ya. Saya juga sempat seperti itu, tapi ini kan solar ya. Sempat kemarin ngantri juga. Sudah berkeliling-keliling. Pertalite itu yang tidak ada sama sekali ya. Nanti dapatnya di Andal, di Agus Salim. Pokoknya coba putar-putar tidak dapat. Begitu juga kalau mau Pertalite harus antri panjang luar biasa gitu. Oke, Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Kita ke lagunya Iwan Fals dulu deh. Lagunya Iwan Fals ada lagu dari mana nih? Oh iya, udah lama nih kita tidak dengar lagunya Iwan Fals. Mata Indah Pola Pimpong.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: and we're out.
1: Lagu dari ada band Hasrat ya, di mana sudah mengantarkan kita pukul 1 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, yang lagi dengarkan kami juga di 101,8 FM ya, dan yang lagi jalan hati-hati di jalan. Ini kan habis hujan, pasti jalannya licin gitu ya. Tidak usah balap-balap, tetap taati peraturan lalu lintas ya pendengar ya. Oke, sambil kita dengarin dulu lagu dari Mancanegara karena sebentar jam 22 waktu Indonesia Tengah ada Ruang Rindu akan menemani Anda. So, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu Michael Pablo, Someday.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Selamat malam pendengar yang setia bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana untuk ruang rindu menemani Anda, pastinya kami temani Anda dengan lagu-lagu tahun 90-an. Ya, kita akan bernostalgia bersama di malam Selasa ini, ya, di hari Senin, yang pasti tetap terus bersama kami pendengar. Di malam ini lagu pembuka kita ada lagu dari Fatur dengan judul lagunya Biarkan Itu Terjadi.

0: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Siapa yang tidak kenal dengan Lady Rocker satu ini, Inka Christy, penyanyi bersuara khas yang populer lewat lagu-lagu slow rock penuh emosi di era 90-an. Nah, di tahun 2026 ini Inka Christy masih tetap eksis dan dikenang oleh para penggemarnya, di mana lagu-lagu hitsnya yang sering kita dengar nih, Cintaku, Cinta Kita, Yang Ku Nanti, hingga Jangan Pisahkan, ini masih sering diputar pendengar. Menariknya, Inka Christy sebelumnya juga sempat merilis lagu terbaru berjudul Parah, sebuah lagu bertema luka dan ketegaran hati yang menunjukkan bahwa kualitas vokalnya tuh masih tetap powerful hingga sekarang. Nama Inka Christy sendiri masih dianggap sebagai salah satu diva slow rock Indonesia yang punya pengaruh besar di dunia musik tanah air. Bahkan banyak generasi muda tuh mulai mengenal kembali karya-karyanya lewat platform digital dan konten nostalgia musik lawas. Dan tentu saja duet legendarisnya bersama Ami Search lewat lagu Cinta Kita, dimana masih menjadi salah satu lagu lintas generasi ya, yang paling dikenang hingga hari ini gitu. Oke, kita tinggalkan Inka Christy ya pendengar, kita ke lagunya Ita Purnamasari, judulnya Di Antara Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemserang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Pendengar, kita sekarang ke lagu mancanegara ya. Ada nih, tidak mungkin tidak dikenal, grup musik pop romantis asal Denmark yang satu ini, Mike Learns to Rock, atau yang akrab disingkat MLTR kalau orang Indonesia bilang. Mike Learns to Rock ini dikenal sebagai salah satu band internasional yang sangat dicintai di Indonesia sejak era 90-an juga hingga sekarang. Lagu-lagunya tuh lembut, penuh makna, masih sering diputar dan menjadi soundtrack kenangan banyak orang. Di mana ada juga lagu yang sempat hits, ada di tahun 2026 ini, masih aktif menghibur para penggemarnya lewat konser nostalgia dan penampilan musik di berbagai negara Asia. Popularitas mereka di Indonesia pun tidak pernah surut, bahkan lagu-lagu ada Paint My Love, Sleeping Child, terus ada That's Why You Go Away, ada juga The Actor, kembali ramai digunakan di media sosial dan platform streaming musik. Band yang digawangi oleh Jessica Richter bersama rekan-rekannya ini memang punya ciri khas musik pop soft rock yang sederhana namun menyentuh hati gitu. Dimana menariknya dari band ini ya, dari Michael Learns to Rock ini, menariknya tuh dikenal sebagai salah satu band internasional yang punya hubungan sangat dekat dengan penggemar Asia termasuk Indonesia. Bahkan setiap konser mereka itu selalu dipenuhi penonton lintas generasi yang ikut bernyanyi bersama. Kita temani Anda ya di malam hari ini dengan lagu dari Michael Learns to Rock, The Actor.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda.

ini sukses mencuri perhatian dunia sejak era 90-an juga. Lewat perpaduan musik pop rock modern dengan sentuhan musik tradisional Irlandia yang khas gitu. Di tahun 2026 ini, nama The Corrs ini masih tetap dikenang dan dicintai penggemar lintas generasi. Ada lagu mereka yang Runaway, What Can I Do, ada hingga All the Love in the World. Dan masih sering diputar di radio nostalgia dan platform streaming digital. Sosok Andrea Corr ini sebagai vokalis utama juga tetap dikenal lewat suara lembutnya, terus penampilannya yang elegan gitu ya. Di atas panggung musik pejana musik, mereka sempat vakum ya beberapa kali. The Corrs ini tetap menjadi salah satu grup keluarga paling sukses dalam sejarah musik pop Indonesia gitu lah. Kok musik pop Indonesia, musik pop dunia. Keharmonisan vokal, terus permainan alat musik mereka menjadi ciri khas yang sulit tergantikan. Bahkan hingga sekarang banyak penggemar masih berharap The Corrs kembali menggelar konser besar di berbagai negara termasuk Asia yang memiliki basis penggemar sangat kuat gitu. Oke, kita dengarkan lagunya The Corrs. Yang mana nih? Oh, saya akan putar dulu. So Young.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita sudahi untuk Ruang Rindu dan Jazz Musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta,

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya, Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

Nah, irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari ini Senin 25 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Danielsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi peringkat pos 1 dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai untuk kebersamaan dalam religi pagi, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini bertepatan di 9 Julhijjah 1447 Hijriah. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.10 dan pukul 4.20 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.06 menit, zuhur pukul 11.48 menit, waktu asar pukul 15.12 menit, sementara maghrib pukul 17.52 menit, dan waktu isya pukul 19.06 menit waktu Indonesia Tengah.

menjelang Hari Raya Idul Adha, ada satu amalan yang sering luput dari perhatian, yakni larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang berniat berkurban. Dalam ajaran Islam, hal ini bukan tanpa dasar. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari anjuran ini adalah sebagai bentuk kesempurnaan ibadah dan penyerupaan diri dengan orang yang sedang berihram, yaitu menjaga keutuhan anggota tubuh hingga hewan kurban disembelih. Ini juga menjadi simbol ketundukan dan kesiapan beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang telah berniat berkurban,

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya Loholondalo untuk program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Selasa 26 Mei 2026 atau di 9 Julhijjah 1447 Hijriah. Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali hadir dengan Religi Pagi bersama saya Yayan Jafar. Dengan topik tematik di setiap Selasa pagi, umum menggunakan bahasa Gorontalo. Nantinya kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, alhamdulillah kita sudah terhubung lewat virtual Zoom bersama Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG yang bertugas di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Bakari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, seperti biasanya untuk mengawali religi pagi di hari ini, mohon untuk didoakan terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألم الناس يتبين من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده mengucapkan la amu tilam utiamu itu perlu yang di bawah selasa wow maleta hual orang mulai tanggal 9 Zulhijjah jam atau arah kok memulai wala tadi malam untuk melaksanakan hukum di yang mendapatkan hori nah terlalu kaki Arapat wah itu nama insya Allah kuasa Arapat lah yang nanti dan insya Allah juga jamu haji rando dalam pandang setelah tiat selamat dan nyaman mereka walau anda itu dah bapak lima anda dua alim mana tunggu lana pada maka boleh walau wajib yang bakar itu lah boleh yang dua alim tuan nama pola utiara hindu anda atau di luar tabia atau di luar lo Jakati, luar Marisa, luar Al-Quran, luar keluarga Sakinah. Wow, insya Allah, minggu orang telah ternyata baru jam 3, tapi kita alamnya ngantuk, main telepon itu, telepon ngatnya catat yang mana, nomor 813-17-621-403. Jadi itu mereka telepon menerbitkan. Kembali ke studio, Pak Yayan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Untuk Anda, kembali kami ingatkan yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664 bisa juga melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Sudah bergabung juga melalui virtual Zoom ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCM PhilI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Arafah untuk Anda yang saat ini tengah menjalankannya. Ke layanan telepon 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi. Sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi di 0821-9664-8664 bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Layanan telepon Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana, Bu?
3: Dari Ibu Rahmin Rajak di Molamah.
0: Ibu Rahmin Rajak, Todolo.
3: Oh. Lu buat tiap pertanyaan lu tinggal. Saya itu malu sama nilati ya. Tinggalnya mau buka sebutnya Sasaki ya. Sasakinya mau buka tuh. Mata oh buka sehari-hari lo puasa Arafah. Dapat tadi kalau puasa Arafah di pulau Hila Ambu di sasa nilati. Semalu untuk kisimai, semalu semua yang kalau tidak ada. Ya itu lah Hila Ambu. Yang jelmak muali wali kebaikto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udu'olo Ibu Rahmin Rajak Tomolamahu. Penelpon berikutnya kami masih berikan kesempatan 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Iya, dari siapa di mana Pak? Iya, namanya siapa Pak?
4: Londo oleh Om Idin.
0: Om Idin, iya. Silakan Om Idin.
4: Ya, indulaknya Pak Ustaz Pak Haji mengenai puasa Eropa. Bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, yuk parusun natul magiatu wal bahagiatu. Puasa di hari Eropa dapat menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Mohon dijelaskan Pak Ustaz keistimewaan puasa Eropa itu Pak. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bakari, tadi pertanyaan pertama dari Ibu Rahmin Rajak Tomolamahu. Tafadhal Ustadz.
1: Intudiokan boleh mau. Tamuta tu ingoa. Dah bolok puasa rapa. Longgoh harami malo. Malah hidup ampun. Apakah sah puasa yang sah? Apalagi tinggal boleh ingoa misalnya boleh duhui hari ketiga malo malo hidup maaf. Berarti ya masalah. Udah masalah itu berkepanjangan. Artinya nunggal puasa tua, puasa nunggal puasa tua dia boleh ingoa itu dia mau haram hukum dia. Tapi kalau mereka sudah saling meminta maaf, insya Allah. Karena wala nabi itu begitu memudung gaya dulu tak beti lo tinggal lima menghilai ma'apu dan koko omak lu lima ngulia beti begitu lingkahi lo Allah Ta'ala mengamur salim ngulia. Jadi itu hadis itu ada itu. Jadi wala nabi kan layahil li muslimin ayyayur alfaw kasalasi layalin yal takian patukaya tersafat illa gufirullah maka bila etapar itu hadis li. Jadi mari Ibu Rahmin dan kemudian oleh Pak Idun masalah puasa Arafah insya Allah Pak Ishak Bakari yang kami jawab. Kedua lo kembali ke studio.
0: Iya, silakan Ustadz Ishak.
2: Jo, jadi wanu itu ketotala atau wanu itu betia jadi bisa lah walau tahu segeralah saling memaafkan sebagaimana tadi kila terangannya melalui Pak Ustadz Jamali de maafahnya atau hari raya biasanya orang tempat ya wan mai ngoa sudah berbulan-bulan nih ngoa dema moh mukuna tahanai mau memuhile ambungua mau ambungua ke hari raya jamali dito usahakan beto wan malokala ha tadi tolohu itu jamali mah libat tolohu jabi bisa lawan jabi bisa lawan libat tolohu dema mungkin mulai olangu atau tulung olangu jadi bisa lawap atau poli sambil demi Arafah demulah papuh ulatah hari raya itu jamuali usahakan segera tuan lo hulinggi lah lo talawa segera saling memaafkan karena itu berarti ya tidak ada jaminan bahwa itu berarti itu mulah demulah lombu buat demah hari raya ya. Makanya dan yang paling baik itu adalah orang yang memulainya. Itu yang memulai untuk meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan lo puasa Arafah luar biasa. Tahu dalam Nabi siyamu yaumi Arafah ahtasibuhu ala Allah ayyukafir sanallati qablahu wa sanallati ba'dahu. Dalam redaksi lain yang tadi disebutkan oleh penanya bahwa puasa Arafah itu aku berharap kepada Allah agar menghapus, dia bisa menghapus toton lala dosa toton tanga dosa ui tahun dan mawal tahun akan datang dan ini betiat tuwata rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu memenua dan menyayangi memenua sehingga dia tahu hamba-hamba yang dia ciptakan itu lihu ala dosa. Nah Allah subhanahu wa ta'ala datangkan beti hari-hari mulia seperti ini termasuk hari Arafah supaya itu kesempatan mau itu mau lontang dosa atau beti utang dan mawal beti pasti akan ada dosa-dosa di tahun yang akan datang. Tapi pertanyaannya dosa walau itu utang tontang beti dosa untuk tontang apa itu dosa kekeina. Adapun dusa dulu lah itu yang tertontangan secara otomatis tiang dipototontangan deh potobati adalah secara spesifik, secara khusus itu dusa itu udu dulu itu, karena dusa beti kalau diklasifikasi melihat dari efek dari dosa itu dulu dosa damang ada itu dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan efeknya dan juga harus petobati alas secara khusus wanu dosa itu ditinjau dari efek dosa. Adapun melihat siapa yang kita maksiati nah ami tetong lalah dosa buti dula, karena ketika kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi efek dari dosa itu diklasifikasi oleh para ulama in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, jadi yang berarti secara logika terbalik atau mafhum mukhalafahnya walu penyebutan dosa dula berarti walu dosa kekeina. Hidup sa kekeina beto umoto tontango. Adapun dosa beto balong akal itu tahu lo tao berzina. Uti dosa dula yang tidak yang dosanya tidak akan berguguran dengan puasa Arafah itu sendiri. Walau seandainya masa peta antus satu kali itu dosa betul atau tidak, berarti itu memang puasa Arafah. I untuk tahunlah dosetan lama, malu tahun mau akan datang juga untuk tahun. I oleh karena itu para ulama jelaskan termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwa al-muradu bahwa yang dimaksud takfir shagair yang al-muradu takfir shagair dun al-kabair yang dimaksud baita menggugurkan dosa kekeina di la dosa dula yo kira-kira di tahun 2006.
0: Layan? Ya, silakan Ustaz Bakari kalau ada ya. Tambahan.
5: Jamalnya tiolo. Jamalnya dong orang mah disebut itu oh no dito. Oleh karena dosa ulah lu akan datang mah. Ma ambul imam hutul dosa ija itu model dia mah. Jam masuk tuh uang akal itu betul kali. Atau oleh mau memutul dosa poli apa le pola tara poli de malai. Arab poli malam puasa poli mah motor tontang aja. Jadi itu betul yo. Jadi yang ulu tolak Allah Ta'ala mutu tentang itu dosa jasa ngajak oh indah dosa kekeingo lu lalu Pak Ustaz Bakari on dosa lo latak biar korupsi lo talo himbo ngakali pengirim apa itu tuh huhu alo narkoba lo zina ya selingkuh pokoknya zaman ambung lo puasa titi kanan mapa imo le tengah mila imaru parpo tu mali tempat tangan manusia hati lo toh juga kan tiwa lima boleh mengganggu alam beti wali ayat dosa tiwa ambung lo imo mutu dosa jamali tunggayol apa? Jadi mau tahu mulai jamali tunggayol, jadi tidak boleh. Jadi jangan sampai belum apa pemikiran itu dah mati lepot talali. Jadi kira-kira itu yang jangan sampai mau masang aja mutu usadi. Kira-kira di topo mau yang mana studio jalan jalan Sudirman Pak Yayan.
0: Baik, Ustadz ini ada pertanyaan di WhatsApp yang masih ada kaitannya dengan puasa Arafah dari Abdullah di Dembe Jaya. Apa makna Arafah bagi jemaah haji? Dan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Pertanyaan kedua dari Pak Halim di Tilong Kabila, melaksanakan puasa Tarawiyah dan Arafah, apakah diwajibkan? Mohon pencerahannya. Itu dulu Ustaz Bakari.
5: Satu dulu ya, karena yang kedua saya sudah terdapat. Yang jelas, Arafah di jamaah haji itu kan sabda Rasulullah kan Al-Haju Arafah. Haji itu tuh Arafah dia tuh Eropa, jadi hal jadi haji itu Arafah dia tuh Eropa, gitu. Jadi di tanah suci bukan di tanah kusir, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua soal puasa yang dimatulkan kiri mana Pak Abdullah sudah jelas mungkin dia jauh melindungi teman ini dia. Itu yang berikut berarti jamaah haji yang wukuf di Arafah itu ketika dia tidak sampai wukuf di Arafah. Tidak sah, hajinya harus diulang. Tahun-tahun akan datang. Nah, sehingga itu bagaimanapun sakitnya orang, menatap temuan sadar atau tidak sadar, tio artinya dalam keadaan sakit tetap disafari wukufkan oleh pemerintah Arab Saudi atau pemerintah Indonesia. Karena persyaratan haji harus al-haju arafah. Haji itu tuh Arafah, dia menatap Eropa. Jadi itu perlu diketahui. Saya rasa begitu. Pertanyaan berikut tadi itu saya sudah tidak ini, mungkin Pak Isat yang tahu dapat membayar atau diulang pertanyaan kedua tadi.
0: Iya, pertanyaan kedua tadi dari Pak Halim di Tilongkabila. Melaksanakan puasa Tarawiyah dan Arafah, apakah diwajibkan? Kedua lo Ustaz Ishak.
2: Iya. Jadi yang tadi yang pertama saya ingin tambahkan tentang makna Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah, dan puasa Arafah bagi mereka yang tidak dalam keadaan berhaji. Jadi ini luar biasa, sebagaimana tadi yang Ustaz sampaikan bahwa al-hajju Arafah, puncak lo haji itu Arafah. Artinya berbagai macam rukun yang ada yang tidak dilakukan itu bisa membatalkan haji, termasuk sa'i, termasuk iya kan tawaf, kemudian rukun-rukun ibadah haji yang lain, termasuk haji itu wukuf di Arafah. Tapi penyebutan al-hajju Arafah ini adalah puncak dari ibadah haji. Untuk itu hari ini adalah hari upubaha yubahi bihi al-malai yubahi billah yubahi bihimullah upubaha Allah subhanahu wa ta'ala baitu watulim baituhi ambu baitu Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan toh Arafah muti jamal iju itu mau santai-santai. Mau namai muti apalagi mau muti mau hiposilitawa, kemudian juga tidak ada aktivitas-aktivitas berdua. Bila yang terlalu ilang-ilang itu ki ambu atau Arafah tidak disyariatkan kepada mereka untuk berpuasa. Yang ini disyariatkan kepada mereka yang di luar puasa, agar supaya molotor tinggalnya menghina dua di Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu toh Arafah begitu. Jamalim mabaliki on humbuliti mongwalitu hulontalohi puasa apalagi amirati atau Arafah. Tidak. Tidak disyariatkan bagi mereka yang ada di Arafah untuk berpuasa. Puasa itu kepada mereka yang di luar dari Arafah. Kemudian makna puasa Arafah bagi yang di luar Arafah, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Arafah, ampun wala Allah subhanahu wa ta'ala, totonu lalat usam tusali mongolio, Allah juga maha pengasih, penyayang, memenua, tawatolio, i ati Allah tato di luar lo Arafah, dan mu ampun wala, bahwa hiya umi kesempatan mempuasa. Mempuasa supaya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa didapatkan kalau atau Arafah wow, di luar dari Arafah, di luar dari Arafah, yang tentunya kalau dari sisi keafdaliahnya adalah orang yang di Arafah mereka lebih afdal karena kemuliaan tempat, kemuliaan waktu. Yang kedua, puasa Arafah, puasa di hari Tarawiyah itu tidak wajib, hukumnya sunnah, dia tidak masuk pada puasa wajib. Ya.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Lanjut kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
6: Tontole Udin Tebutulayau.
0: Pak Udin, to dua lo Pak Udin.
6: Belum nalik ilala tentang macam Pak Ustaz mengenai pembagian lo daging itu 87 orang di tipe 5 hati yang bangun ini Pak Ustaz, dan belum merata kan yang mengerat itu mengenai pembagian lo kolom kurban baik dengan Malatia 87 orang baik itu kalau tadi ngulit itu tadi lalu itu aturan baik itu foto mak 2/3 itu dia lalu Jadi pribadi itu lembaga di Pak Ustadz, baik terwi itu dan membeli pelera lah pembangga ulangi asal dari bawah Gunung Hemal tambah di sekolah ada itu baik itu lah. Jadi kau itu lagi pelera penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kami masih berikan kesempatan 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi. Halo, assalamualaikum religi pagi.
7: Halo.
0: Iya, religi pagi dari Pak siapa di mana Pak?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
7: Pak Sudirman Tondowolo.
0: Pak Sudirman Tondowolo.
7: Ulu mana baru lupa Ustaz Nindi ya lo ibarat sendal tiato lalu malam pembuktian hari raya artinya dia haji maupun kurban itu tidak wajib lo utama bo waktu abu Muhammad talat tua ulio tiada modal kurbannya dia misalnya kelompok kota titulah tapi mau tadi sapi itu baru 2 juta atau 2 juta setengah ngota misalnya sementara 30 lati atau ngohola itu 2 juta nah bau 2 juta berarti mempunyai lemah atau pengonggo selatnya keluarga umali habari alam apakah wajah ini odus atau dia malu kurban ini belum yang berwajah termasuk orang yang lalai dalam pelaksanaan agama. Kira-kira bahwa itu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh lo Ustaz Bakari, pertanyaan pertama tadi Londoli Pak Udin ya. To Batu Layar.
5: Baik. Pak Udin, Batu Layar. Indahnya bahwa berarti itu pengolah kurban itu musuh tawa berarti pola uktian lahepa lopi tua ma'ana patu julia wawala hikmali wawala cacarali wawala kurban ini nama li palu sebut kurban itu oh indah liyo kurban jamali wawalota itu lata ma paling banyak itu oh bawala mota tunggu mota mo'ali oh luwa liyo ma jelas-jelas to itu fikih itu atau to syariat ilkuan mutoa kita dia total berarti mengkelompok tujuh orang itu sepertiga oleh talik oleh tatah oleh sapi sepertiga peta dia mau sepertiga PUHMP putu lima hadiah atau tak artinya jat ontap sepertiga alwali sepertiga boleh dek lah itu talik oloto talik oloto sepertiga alwali itu dia tak pakir miskin oh sepertiga atau dia itu malik hadiah mau tetap kalau beri pun boleh kaya boleh tidak memambo tak miskin atau mungkin juga saudara-saudara kita untuk agama we total lebih dan hati mah itu ya atau tinggal debo tahu masa hari dua hari bolot tete amel lo tajik lo sambil ali utol halal orang tuh itu dalam to buta abe itu bos seperti apa Udin nah sekarang to tiba mata dulu mata paling mahal pitu artinya buat ungu sapi itu mah dibagi tujuh tapi dia mesti paling berarti di pola ada dua perti di pola remoto tinggal dia menata di mukmai Allah itu dari mata antara tuh olah kita mulai ada bintang super tujuh dibahagi lagi tiga total mana olah tayat menurut benar mana tayat bahwa kadang-kadang dia adil terutama untuk lalir makanya panitia panitia tia tahi dihimau timu sih perlu dipertegas tia jadi tio bahkan tuh lama haram mau ngambil tuh usisal super tiga baik tuh berumur 2/3 kongli mahaman dia wali bahkan dianjurkan kalau memang lebih bagusnya itu kan itu dia monga artinya mah elan tuh itu mah wingu itu pola daging nah, bukan hadis Nabi dia bopi alima ulu hikmah itu anak itu wali yo ini alam mabit tuh dia mah orang ngamil oh, sehingga itulah jangan sampai itu memamal daging berarti data lebih dari 2/3 apa taat yang ngurutas tak susah. Jadi berarti usah seperti gak boleh di alam itu seperti gak boleh kita miskin seperti gak boleh main wah itu kita akan potong hadiah atau lain menghadir ustaz terutang boleh terutama tak tahu tiada betul pun boleh tahu baik itu tak baik kemudian insya Allah sekali peser memberikan penjelasan tambahan Pak Sudin Pani memang tambah yang kurman itu tuntutan lima mambo dalam arti artinya mah lebe-lebe tu he alun huyan lah. Pun yang ditipa Sudirman 30 juta tinggal bawah pulita atau ngulang-ngulang. Bawa buat contoh lo tipa dia. Nah, jadi mampu betul dalam arti mampu dia untuk artinya membiayai keluarganya setiap hari. Lalu juga mampu untuk berkurban. Nah, sehingga itu kemampuan. Kalau lebih yang katakan ulu lebe-lebe. Itu betul ai butuh iyo. Kalau Nabi falayak ramadhan musallam dia boleh petitiliap. Oh, seperti dialami ya, sampai itu mabe itu baik petunjuk. Jadi yang sampai itu dia, wah dia malam memaksakan kehendak mampu kata jabarian itu bukan nama kurban tidak boleh. Jadi harus benar-benar adalah ada kelebihan. Artinya jam oskisa atau batangan itu bisa keluarkan itu dalam bela bahwa itu kurban. Main oskisa itu tidak boleh. Bahwa itu apa? Mungkin ngamal studio tipe Isaac diberi kesempatan umam mau limo mata malah atau ternyata arti.
0: Iya, itu dulu Ustaz Ishak.
2: Iya. Jadi waktu itu ahilam kurban. Kemudian waktu itu dilaparkan buat itu pengaturan law panitia. Baik panitia itu profesional ataupun panitia itu maktawan tuh mau tinggal bawa pengaturan itu berjaga. Imal itu mengenal ta'ala hilang.
5: Iya.
2: Jadian untuk satu keluarga untuk pitulau atau itu rohilau mengurusan satu tua untuk satu keluarga itu boleh, itu boleh. Yang penting itu terus pendanaan buat satu orang. Ipa tama kalau tonton, pertama bagian bagian itu rohilau, bagian itu rohilau. Karena jangan sampai mutia itu mau masuk ke satu nomor topi tulau tawa itu panitia lo mesti itu dah datang buat kurban ni. Ya atur wali-wali, oh, itu cuma li atur wali-wali. Ya. Nah, nanti memang mau rusak berarti ya, ay, penyelenggara. Oleh karena itu paling bagus, jika ya. Itu memang kalau tak hilau. Atau dikomunikasikan dengan secara baik-baik walaupun dia bilang. Karena pada dasarnya, lan yana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana luhu taqwa bintu. Itu tutulia tutup itu dagini wauduhu baita. Bila sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala baito ai ketakwaan to kali bil mongol ketakwaan kali bil mongol wan mama pusing lo audit itu no pembagian lo panitia pengaturan panitia paling bagus tinggal maatur untuk lo hilang dan itu lebih bagus daripada kita apa serahkan kepada panitia wo itu mau saki-saki wal panitia ya man. Yang kedua tadi disampaikan tentang
5: Pak Sudirman,
2: jo Pak Sudirman mau gaji 2 juta 3 juta wow kemudian 2 juta setengah buat dia ai kebutuhan sisa lio 500 ribu wow patah ini tidak mencukupi untuk kurban Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu data mempunyai sikisa wata-wata kecuali dengan sesuai dengan kesanggupan. Itu matematikanya manusia, tapi matematikanya Allah Subhanahu wa taala boleh jadi itu mau tahu dari rezeki jalan yang lain tidak disangka-sangka. Kondisi seperti ini ya itu malah tak rezeki mau kurbani itu lebih bagus. Wallahu taala alam.
0: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Bakari, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Akan saya bacakan, tapi kita break sejenak. Tetaplah bersama kami.
8: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Odu Olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo dan juga di program 1 RRI Gorontalo untuk Religi Pagi di hari ini dengan topik umum menggunakan bahasa Gorontalo. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp, ini ada Pak Dan Cenur di Makassar untuk Ustadz Ishak. Mohon dijelaskan apa sebab para ulama berbeda pendapat mengenai waktu wukuf di Arafah, serta apa sebabnya tempat ini dinamakan Arafah. Pertanyaan kedua untuk Ustadz Muhammad Bakari dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, ada orang sering diundang jadi imam sholat id dan khotib idul fitri atau idul adha, tapi dia tidak sholat lima waktu. Sholatnya bohempo waktu-waktu. Bagaimana itu Ustadz? Kedua lo Ustadz Ishak.
2: Iya, jadi perbedaan, penyebab perbedaan para ulama, bagaimana tadi?
0: Iya, perbedaan apa sebab para ulama berbeda pendapat mengenai waktu wukuf di Arafah dan apa sebabnya tempat ini dinamakan Arafah?
2: Iya, jadi para ulama tidak berbeda pendapat tentang wukuf di Arafah karena wukuf di Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah akan terjadi perbedaan ketika perbedaan itu perbedaan dengan negara-negara lain, dengan negara-negara lain yang waktunya berbeda, yang waktunya berbeda. Kita di Indonesia ini kan antara Indonesia atau kita berada di Gorontalo ada 5 jam perbedaannya. Sekarang kita berada di hampir jam 6, berarti mereka masih jam 1 jam 1 di Arab Saudi. Perbedaan ini disebabkan karena terbitnya matahari di beberapa negara. Di beberapa negara ada di negara yang hari ini pagi, mereka malam, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan perbedaan. Ada yang menganggap bahwa ketika di Arab Saudi sudah wukuf maka kita mengikuti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sesuai dengan perhitungan di daerah tersebut. Coba kita lihat, mungkin hari ini teknologi sudah canggih, tapi jauh-jauh sebelumnya, mau informasi itu datang nanti satu bulan kemudian. Nah, bagaimana penentuan? Di Arab itu sudah ada penentuan tanggal 1 Zulhijjah. Dan informasi sampai ke daerah lain itu nanti berbulan-bulan. Bagaimana mereka yang ada di daerah itu untuk menentukan satu Syawal, satu Zulhijjah, mereka akan menentukan sendiri dan ini memungkinkan orang bisa berbeda. Kemudian penamaan Arafah ini salah satu yang disebut oleh para ulama karena orang-orang pada saat itu saling mengenal lita'arafu. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa disitulah pertemuan Adam dan Hawa dan saling mengenal, dan ada juga yang menyebutkan bahwa hari Arafah adalah hari pengenalan kepada Arafah, karena Arafah itu adalah mengenal, hari pengenalan ma'rifatullah. Hamba-hamba sangat memahami dan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dosa-dosa mereka selamanya. Yang pada intinya penyebab penamaan itu tidak terlalu penting, yang paling terpenting adalah hari Arafah itu hari apa? Hari Arafah itu adalah hari pengampunan dosa-dosa. Tetonglah dosa ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya seorang hamba menuduh dirinya kalau seandainya ampun oleh Allah Subhanahu wa taala tetonglah dosa manusia, jangan-jangan berwati saja ampun oleh. Sehingga ini memunculkan rasa khauf ataupun rasa takut kepada Allah, tau itu toh. Ya terdual Pak.
0: Iya, terdual Ustaz Bakari. Baik. Pertanyaan kedua tadi.
5: Terima kasih Pak Dr. Ishak, Pak Danci, mengharapkan Pak Danci. Jadi pertemuan Hawa dan Adam, perkenalan jamaah haji, pengampunan dosa, penetapan haji yang sah, Al-Haji Arafah. Jadi itu Pak, beda pendapat sudah jelas. Pak Roman, tahemo talang imamu jam tabiyan mau waktu itu. Ya mungkin al jam al jihab tabiyan mau waktu itu. Ya baru mau tab tadi mau dili. Kadang-kadang itu mau tuntut tel mau buat imam juga berarti memang imam tahera al jihab tabiyan mau waktu itu. Jam al debot dah alam lah berarti lo tiap tiap nanti. Nah memang mau tab tadi dia tak memang mau poli memang botol perlu kita putu apa tu apa tu apa tu mabiang mabiang ada tabiyan tak mau memulai. Nah sekarang bagaimana? Wan itu hipotabiali mulaku tototi, alangkah indahnya dan bagus baiknya kalau hea tadi artinya tak unu-unu lato li mulaku kutu, dia dia nu hato li mulaku kutu, dia tak bahan pokutu kutu, adung artinya mau lipatawa kutu. Yang piobot imam itu panutan, imam itu tadu alihio, artinya dia kanutan, panutan, dia tadu alihio. Imam itu tadu doa, sekarang wan mau doa sama buahi. Baik dengan tahun pendam tabiah kadang-kadang ngopi pun ngopi pun di minggu pendam tahun tahun pendam pertama angkat yang betul ini bawa tabi tuh suara lagi kan dia mampu melihat itu bawa jamaah oleh jangan sampai itu tuntut mampu tabiah dengan tahun pendam bawa dia lima jam ternyata juga begitu kan ini mau tabu tadi orang model ini. Nah insyaallah soal sah atau tidak itu urusan Allah Taala, tapi yang jelas

0: untuk berihram di Bandara Jeddah, bukan di Yalamlam atau hal yang lainnya. Tadwal Ustaz Bakari.
1: Pak Ishak dulu.
0: Iya, Ustaz Ishak tadwal.
1: Jadi karena ini adalah ibadah personal, apalagi tidak berkenaan dan berkaitan dengan jamaah-jamaah rugi atau jamaah yang lain, maka kita bisa melakukan. Kalau anu wanita hati mau berihram, betiat berihram atau pesawat, apalagi perempuan, cukup dia sekedar mengucapkan labbaik Allahumma umratan wanita mau umrah atau langsung haji ke sana itu haji ifrat. Cukup mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dia akan berumrah dan tidak perlu lagi berdiskusi dan berdebat dengan orang lain. Sebab tinggal itu mau berihram, karena perbedaannya tinggal 20 menit atau 10 menit sudah sampai di bandar. Jadi kalau sudah seperti itu, hindari perdebatan, apalagi perdebatan sengit. Perdebatan sengit karena lafzu wala jidala fil hajj. Jadi wau itu tahu bahwa ini adalah tuntunan Nabi, wau itu kerajaan toh. Dan ketika kita berihram, diaru perbedaan sebelum orang yang belum berihram dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan, sehingga lakukan saja seperti itu. Yang berikut, kecuali kalau seandainya kasusnya lebih pelit dan lebih sulit dari sekadar berihram di Yalamlam ataupun di Jeddah. Ya. Contoh, kita sudah tahu bahwa tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah dan lebih afdalnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demalam bumulama sehari tanggal 10 itu pagi-pagi kita akan melontar. Itu sunnahnya. Tapi bis yang kita naiki, itu memurur atau dia tengah malam baru berangkat, sudah keluar dari Mina. Tentu ini sesuai petunjuk Nabi nanti besoknya. Tapi ini berkaitan dengan jamaah. Wan itu berlepas dari jamaah itu otolali wa ma'moli itu di tengah lautan manusia, walaupun Tuhan itu jamaah itu mesti kohenga watiyama. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwatiyama mesti tolato Mina tutuau, silakan timu wali bonawau itu tabu. Atau jangan kita bohong, itu boleh talayun catawan dalam kondisi seperti ini. Jangan memaksakan untuk melakukan tinggal utawan tanpa mempertimbangkan efek yang lain, mal-mali itu atau dan kemungkinan-kemungkinan lain. Maka ikuti apa yang disampaikan atau disampaikan untuk kira-kira itu.
0: Iya, Ustaz Muhammad Bakari.
2: Ya limbo ya mau. Orang berpendapat perbedaan pendapat itu ya prinsip tidak masalah. Yang penting ya perintali pendapat dia boleh pakai ihram tu moli, mami pakai ihram tu arab. Itu harus perlu ditentang. Orang pakai yang mentuhun telur belen dia melamakan ya masalah. Yang masalah karena ini semua haji ini ternyata banyak yang kondisional. Betul dalam bermalam di Muzdalifah. Sekarang betul dalam murur itu perlu lewat. Begitu juga tanazul lewat, jadi tidak lagi harus sampai lewat tengah malam. Nah sekarang difatwakan ulama di Arab Saudi kan boleh murur itu, murur itu hanya naik bis kemudian melewat saja karena mungkin beliau ada sakit, ada penyakit, ada segala macam lah, umur lanjut. Nah boleh seperti itu. Nah, sekarang onde mampat tempat abe itu endi itu tingkat tamat tempat abe itu pasang endi gamang-gamang itu pun dapat lagi betidak patut atau lata hijau lima atau lautan manusia hanya leluhur pituhui. Nah itu yang dijaga, sehingga itu perbedaan-perbedaan seperti ini yang tidak prinsip atau tidak terlalu artinya mengganggu ibadah salah. Baik masalah itu cuma masalah ihram boleh pakai menurut dia masalah bojang ada macam apa itu boleh tidak boleh. Nah itu jangan sampai dia melatih itu maka oleh mak dia merapat tuhur bermak karena ada haji itu Arab jadi dapat tuhur tidak seperti Pak Isak tamu hitamola orang itu alatnya Pak Yan
0: jauh terdua lo Ustaz.
1: Ya, untuk keberkahan perjumpaan kita tahun berpanggut lima hayat tanda mula lalu alaqafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kehadiran saya di sini meneruskan amanah itu. Dan amanah seperti ini adalah setiap tahun dilakukan oleh Bapak Presiden dan oleh kami di provinsi. Kami pergilirkan di berbagai tempat yang insya Allah ada manfaatnya kepada masyarakat yang akan menerimanya.
0: Dengar topik utama.
2: Satgas ini tidak sekedar misalnya hanya mengandai-andai, tetapi ada kerja-kerja konkret, ada langkah-langkah nyata yang dilakukan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026. Anda bersama saya Yusri Empero. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertempat di Masjid Sabilur Rasad UNG menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Provinsi Gorontalo secara bergilir menyerahkan bantuan sapi tersebut setiap tahun. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kemarin bertempat di Masjid Sabilur Rasad UNG menyerahkan bantuan ternak sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut nantinya akan disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, pemberian bantuan ternak kurban seperti ini rutin dilakukan oleh pemerintah pusat yang ditindaklanjuti di daerah. Untuk bantuan sapi kurban ini setiap tahun diberikan secara bergilir oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di masing-masing tempat dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Gubernur Gusnar Ismail juga mengapresiasi upaya dari pihak perguruan tinggi UNG dalam hal pengelolaan bantuan sapi kurban ini yang nantinya agar dapat diteruskan kepada warga yang wajib menerimanya.
1: Kita di sini alhamdulillah bisa merayakan Idul Adha 1447 Hijriah, salah satunya di UNG ini, di Masjid Sabilur Rasyad ini, dengan penyerahan bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kehadiran saya di sini meneruskan amanah itu. Dan amanah seperti ini adalah setiap tahun dilakukan oleh Bapak Presiden dan oleh kami di provinsi. Kami pergilirkan di berbagai tempat yang insya Allah ada manfaatnya kepada masyarakat yang akan menerimanya.
3: Gusnar merasa bangga bahwa ternak sapi yang diserahkan Presiden bagi masyarakat Gorontalo merupakan hasil peternak yang ada di daerah ini. Terkait dengan penyembelihan hewan ternak tersebut, saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Peternakan telah melakukan pemeriksaan hewan ternak di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo menyelenggarakan kegiatan fokus grup discussion dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas.
4: Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo.
5: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan fokus grup discussion FGD bertema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Hal itu disampaikan ketika membuka kegiatan FGD tersebut yang dilaksanakan di Triprasetya RRI Senin 25 Mei 2026. Menurut Wabub, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia penyiaran saat ini di tengah derasnya arus keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang benar, sehat, dan terpercaya. Sehingga itu lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabub juga mengapresiasi peran KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan digitalisasi media yang semakin cepat.
4: Karena itu, saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah, khususnya Gorontalo. Karena kita tahu bahwa peran KPID menjadi semakin penting di tengah disrupsi digital dan berbagai media yang begitu pesat. KPID bukan hanya sebagai lembaga pengawasan saja, tetapi juga menjaga stabilitas atau menjaga kualitas informasi publik. Dan saya juga ingin mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo agar terus memaksimalkan penayangan konten lokal.
5: Sementara itu, Ketua KPID Gorontalo Jitro Paputungan menyampaikan penyiaran memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi publik, pendidikan masyarakat, serta penguatan identitas budaya daerah.
6: Di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penyiaran daerah di Provinsi Gorontalo, KPID Gorontalo berkepentingan menyelenggarakan fokus grup diskusi yang terselenggara hari ini dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bersama antara pemerintah daerah, regulator penyiaran, lembaga penyiaran televisi, radio, media digital, akademisi, dan unsur masyarakat yang membahas tentang arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
5: Ia menjelaskan FGD yang dilaksanakan KPID Gorontalo menjadi ruang diskusi bersama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, untuk membahas arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Andi Sanga.
7: Pencegahan penyebaran penyakit hewan menular strategis menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui surat edaran yang diterbitkan pada 8 Mei 2026, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Menindaklanjuti edaran tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe, mengatakan pihaknya telah melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di sentra-sentra peternakan sapi guna memastikan kesehatan ternak tetap terjaga serta mencegah potensi penyebaran penyakit seiring meningkatnya aktivitas jual-beli hewan kurban. Bersamaan dengan itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan melalui kegiatan surveillance di 4 pasar ternak tradisional. Pengawasan ini dilakukan terhadap kondisi hewan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Gorontalo, termasuk pemeriksaan dokumen kesehatan hewan.
8: Pada hari raya kurban itu, kami sudah mendistribusi bagian tugas untuk beberapa titik pemotongan yang dalam jumlah besar. Kami punya keterbatasan karena di Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Gorontalo itu hanya memiliki 5 dokter hewan. Tidak sepenuhnya seluruh wilayah dengan luasan wilayah 19 kecamatan kami bisa awasi, sehingga kami memfokuskan pada beberapa titik yang melakukan pemotongan secara besar. Biasanya kami lakukan pemotongan pertama di masjid besar, masjid jami, kemudian misalnya ada dari beberapa instansi yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan terhadap ketika mereka melakukan pemotongan besar. Nah, sampai saat ini kami juga sementara melakukan identifikasi beberapa titik yang akan kami lakukan pengawasan.
7: Pemerintah Kabupaten Gorontalo mencatat total sebanyak 3.054 ekor hewan kurban akan disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 3.012 ekor sapi dan kambing. Dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, pemerintah memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikurbankan.
0: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo memastikan kondisi hewan kurban di sejumlah lokasi penjualan masih dalam keadaan sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
9: Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Dr. Hewan Feni Rimporok, mengatakan pihaknya bersama petugas di kabupaten dan kota terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di tempat-tempat penjualan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada ditemukan tanda-tanda spesifik penyakit pada hewan kurban yang diperiksa di lapangan. Meski demikian, petugas tetap memberikan imbauan kepada pedagang agar menjaga kebersihan lokasi penjualan supaya hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Feni juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan hewan, termasuk tidak memperlakukan hewan kurban secara kasar saat proses penjualan maupun pengangkutan.
10: Menjelang tiga Idul Adha, saya dan teman-teman sudah melakukan pengawasan hewan kurban di tempat-tempat penjualan hewan kurban. Itu yang kami lakukan sekarang dari Dinas Ternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Jadi kepada juga masyarakat yang memiliki hewan kurban dan ingin diperiksakan di setiap kabupaten kota, silakan hubungi kabupaten kota dan mereka akan segera melakukan pemeriksaan hewan kurban. Syukurlah pada sampai saat ini saya belum menemukan adanya tanda-tanda spesifik hewan kurban yang sakit. Cuman ada beberapa tempat saya merekomendasikan agar supaya tempat penjualan hewan kurban itu seyogianya bersih ya, tidak ada becek-becek begitu, sehingga sapi-sapi yang dijual di tempat di situ juga tidak kotor.
9: Masyarakat yang ingin memastikan kesehatan hewan kurban juga diimbau menghubungi Dinas Peternakan di masing-masing kabupaten dan kota untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan hewan.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan hewan kurban. DPRD juga mengapresiasi semangat masyarakat Gorontalo dalam berkurban meski di tengah kondisi keterbatasan ekonomi. Selengkapnya terkait hal ini kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin.
11: Masyarakat Muslim di Gorontalo itu tidak lama lagi akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD, ada fungsi pengawasan yang bagaimana mengawasi hewan kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Silakan tanggapan Bapak.
12: Iya, jadi itu memang ada di bagian Komisi 2 ya. Komisi 2 khususnya terkait masalah keamanan dari hewan-hewan kurban. Yang kita harapkan kan paling tidak semua disarukan itu memenuhi ketentuan atau persyaratan hewan kurban itu sendiri. Nah, Komisi 2 itu akan memantau bersama Dinas Peternakan tentunya terhadap hewan-hewan kurban yang, tapi tidak semuanya, kita akan mengambil beberapa sampel saja. Besok lagi akan turun lagi Komisi 2.
11: Pak, tercatat di pemerintah kabupaten kota, hewan kurban itu mencapai ribuan ekor yang akan disembelih tahun ini. Nah Pak, apakah DPRD melihat kemampuan seperti ini, apakah itu menggambarkan masyarakat Gorontalo punya semangat yang tinggi dalam berkurban Pak?
12: Ya, jadi ini saya pikir ini mengenai kematangan masalah spiritual dari masyarakat Gorontalo. Kita sebagai daerah Serambi Medina, adat bersendikan Sara, Sara bersendikan kita, betul-betul makna daripada kurban ini ya menjadi sesuatu yang sangat sakral dan ini kejadian setahun sekali. Dan alhamdulillah semangat berkorban ini ya sangat nyata sekali kehidupan masyarakat Gorontalo, walaupun kita tahu saat ini kondisi ekonomi kita kan tidak baik-baik saja ya, walaupun memang pertumbuhan ekonomi Gorontalo itu di semester pertama mencapai 7,6, tapi kan untuk masyarakat bawah kalau saya melihat ini masih belum merata. Jadi satu hal yang patut kita syukuri, ternyata semangat berkorban ya dari masyarakat Gorontalo dalam rangka menjalankan amanah atau perintah agama itu tidak terkendala oleh kondisi ekonomi. Karena memang semangat berkorban ini rata-rata saya lihat ya, termasuk kami di sekitar kami, di kompleks kami, itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, bahkan setahun sudah mulai ada kegiatan mencicil atau istilahnya menabung untuk berkorban ini. Ini sesuatu yang sangat baik sekali saya pikir Mas.
11: Terakhir Bapak, penegasan dan juga penyampaian Bapak dalam rangka masyarakat Gorontalo merayakan Hari Raya Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Silakan Pak.
12: Ya, jadi yang pertama bahwa berkorban ini tidak hanya kita menyembelih binatang, tapi nilai yang terkandung dari semangat berkorban itu dalam rangka kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok, dan kalau kekuatan spiritual kita masyarakat Gorontalo ini semakin membaik, saya pikir ini akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap kehidupan masyarakat Gorontalo. Itu saja intinya Mas.
11: Baik. Terima kasih Pak Ketua atas kebersamaannya Pak.
12: Makasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Anggota DPD RI melakukan kunjungan ke gudang Bulog Gorontalo. Kunjungan tersebut bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan stok beras tersedia hingga akhir tahun 2026.
2: Anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiati Yahya melakukan kunjungan ke gudang Perum Bulog Gorontalo kemarin. Kunjungan tersebut guna memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu Rahmiati Yahya melihat secara dekat kondisi gudang penyimpanan beras sekaligus berdialog dengan jajaran Bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiati Yahya menjelaskan kunjungan ke gudang Bulog ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok. Ia mengungkapkan apresiasi kepada jajaran Bulog yang telah menjaga stok bahkan saat ini mengalami surplus untuk beras dengan kualitas beras yang sangat memuaskan.
3: Ya, jadi hari ini saya mendapatkan banyak masukan dan kita sudah melihat di lapangan bagaimana bahwa ternyata di Gorontalo itu surplus. Ya, gabah dan berasnya kita lihat bagus, sangat bagus dan tidak bau, ini yang perlu. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu pasti ada komplain, ternyata sampai hari ini tidak ada komplain dari masyarakat. Itu disampaikan tadi dan ada penyaluran di beberapa tempat hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Gorontalo tidak akan pernah kekurangan. Walaupun ada anomali cuaca, ada prediksi BC, tapi insya Allah dengan doa kita semua akan lebih baik.
2: Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman memastikan stok beras di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Laode mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi khususnya pasca panen terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
4: Ya, seperti diskusi kami tadi dengan Ibu Rahmi, anggota DPD RI, bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan penugasan pemerintah, utamanya dalam rangka penyerapan gabah beras dan jagung, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pasca panen, bahwa di Gorontalo, pada umumnya infrastruktur pasca panen itu, penggilingan itu masih tergolong tradisional, sehingga kualitas beras yang dihasilkan itu mungkin masih belum sesuai dengan harapan kami. Maka kami berdiskusi tadi dengan Ibu Rahmi bahwa sekiranya kami Bulog ada infrastruktur pasca panen di Gorontalo, maka lebih mudah kami melaksanakan penugasan pemerintah penyerapan gabah beras dan jagung.
2: Laude menyampaikan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta menyalurkan bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Ia menambahkan Bulog Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo mendesak percepatan legalitas tambang rakyat di sejumlah wilayah pertambangan rakyat atau EPR di Gorontalo. Berikut laporan Desiren Syamaumut.
5: Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Limunohipi mengatakan, pemerintah daerah dan Satgas WPR harus menghadirkan langkah konkret dalam mempercepat proses legalitas tambang rakyat. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum terkait aduan masyarakat penambang di wilayah Hulawa Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Limono, lambatnya proses perizinan menjadi salah satu penyebab masyarakat masih melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi karena pemerintah belum maksimal memfasilitasi legalitas tambang rakyat.
6: Kami berharap Satgas ini tidak sekedar misalnya hanya mengandai-andai, tetapi ada kerja-kerja konkret, ada langkah-langkah nyata yang dilakukan. Kemarin jujur terbit satu IPR yang ada di Dengilo, itu perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebenarnya semua blok yang ada ini, kalau ada keinginan, ada keseriusan dari Satgas untuk mempercepat ini, saya kira ini bisa cepat selesai. Sepanjang kita kerja terintegrasi dan secara simultan. Kalau kita hanya menunggu mereka-mereka sebagai pemohon untuk menyelesaikan ini, sampai kapanpun tidak akan selesai. Sepanjang OPD terkait tidak punya keinginan untuk mempercepat hal ini. Nah, kami berharap sekali lagi untuk bagaimana mengkomunikasikan ini, mengkoordinasikan ini sesama dinas terkait, agar apa yang diinginkan oleh masyarakat penambang yang ada di Gorut ini, kemudian yang ada di Bonebolango dan wilayah-wilayah pertambangan rakyat lainnya yang sudah ditetapkan di Provinsi Gorontalo ini segera terrealisasi.
5: Limono juga meminta OPD terkait memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses penyelesaian dokumen WPR dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Menurutnya, legalitas tambang rakyat penting untuk mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan hukum.
1: DPRD Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mengawasi pembangunan gedung kantor wali kota baru di eks terminal 42 Andalas. Pengawasan ini penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai mekanisme, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo, Toto Bahtiar, mengatakan pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses penganggaran, pembebasan lahan, perencanaan teknis, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik tuntas. Selain menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif, langkah tersebut juga dilakukan agar pembangunan kantor pemerintahan baru dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
7: Yang jelas DPRD pasti akan mengawas, karena tugas dari DPRD itu ada tiga, legislasi, budgeting, dengan controlling. Fungsi controlling inilah yang kita kawal dari sekarang, mulai dari pembebasan lahannya, penganggarannya, semua proses pekerjaannya. Ya kita berharap mudah-mudahan insya Allah 2028 ini sudah rampung, sudah difungsikan.
1: DPRD Kota Gorontalo juga mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap proyek super prioritas pemerintah daerah di tahun 2027 ini. Pemindahan pusat pemerintahan dinilai sebagai kebutuhan jangka panjang yang harus mulai dipersiapkan sejak sekarang seiring dengan perkembangan Kota Gorontalo yang terus bertumbuh. Pembangunan kantor wali kota Gorontalo di kawasan eks terminal 42 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pusat pemerintahan baru, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan kawasan sekitar, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menghadirkan tata ruang kota yang lebih baik di masa mendatang. Pendengar, Herwin Mopangga resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo periode 2026-2029. Di bawah kepemimpinannya, ISEI Gorontalo diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi strategis antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua terpilih ISEI Herwin Mopangga mengatakan ISEI merupakan organisasi profesi yang memiliki reputasi nasional dan dikenal luas dengan konsep kolaborasi ABG, yakni akademik, bisnis, dan government. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Herwin menegaskan ke depan dirinya ingin membangun ISEI Gorontalo melalui berbagai program kolaboratif, baik dalam bentuk riset maupun kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata dari sektor hulu hingga hilir.
8: Kita mengenal ISEI sebagai organisasi profesi yang memiliki reputasi nasional. ISEI sangat dikenal dengan ABG, yakni kolaborasi dari unsur akademisi, bisnis, dan government atau pemerintah. Dengan kondisi ini, saya ingin membangun ISEI Gorontalo melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif, baik itu yang bersifat riset, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dari hulu sampai ke hilir. Saya tentu saja tidak bisa bekerja sendirian. Saya mengharapkan dukungan baik itu dari internal pengurus maupun perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo, kemudian entitas bisnis maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sehingga kerja-kerja ISEI ke depan bisa lebih nampak memberikan hasil, manfaat maupun dampak positif bagi masyarakat Gorontalo.
1: Ia juga mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dicapai secara individual, sehingga itu Herwin berharap dukungan penuh dari seluruh pengurus internal ISEI, perguruan tinggi, pelaku usaha hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Gorontalo. Dengan semangat kolaborasi tersebut, ISEI Gorontalo diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya berbagai gagasan dan program ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang benar-benar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang barusan bergabung bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang sudah sedari tadi bersama kami dan mengakses di platform digital RRI Digital pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Anda baru saja mengupdate beberapa informasi dari penyampaian Warta Pagi untuk edisi kali ini. Selanjutnya kami ajak Anda pula untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca untuk hari ini 26 Mei 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan Prakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 26 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Kaluditi, Biau, Botumaito, Asparaga, Sumalata Timur, Monano, Motilango, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bolemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dan untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Hello, hello, generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Timur rame Gorontalo,
2: rame bagaimana itu patenya?
1: PK Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, urus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
6: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Pandawa? Calo ya?
6: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
5: Serius? Bisa cek status juga?
6: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
5: Kalau mau komplain, gimana?
6: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
5: Nah, caranya gimana?
6: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
5: Jadi, torang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
6: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
5: Mantap!
7: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Pendengar, kita update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami dari .co.id. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera ini didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Sementara itu, pendengar, Shakira resmi merilis lagu sekaligus video musik Die Die yang menjadi salah satu anthem resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini dikerjakan bersama penyanyi asal Nigeria, Burna Boy. Lagu Die Die sebelumnya resmi dirilis pada Kamis 14 Mei 2026 berdurasi hampir 4 menit ini memadukan unsur afrobeats, dance pop, reggaeton, dan world music khas Shakira dan

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform konsen. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
3: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
4: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
3: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Trevin Tibodux resmi meraih penghargaan IBL League Most Valuable Player MVP 2026. Tibodux mengungguli Daniel Cooper 2 dalam persaingan seperti keterangan tertulis dari IBL. Penghargaan MVP musim ini ditentukan melalui sistem voting dari pelatih dan media. Format tersebut berbeda dibandingkan musim sebelumnya yang menggunakan suara mutlak. Sementara itu, striker Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya setelah resmi meraih penghargaan sepatu emas Liga Premier Inggris. Penyerang Manchester City ini menjadi top skor Liga dengan koleksi 27 gol sepanjang musim. Gelar ini menjadi sepatu emas ketiga Haaland dalam 4 musim terakhir bersama City.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sepak Bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
0: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun anda berada. Kita terus lanjutkan kebersamaan untuk pagi ini dalam

6 Mei 2026. Anda masih bersama saya Yusri. Jam 7 saatnya kami menyodorkan beberapa pointer topik menarik yang akan kita bahas dalam setiap sesinya. Kita mulai dalam sesi Kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan berkat persatuan bangsa. Pendengar, peran generasi muda dalam menjaga kebinekaan dan memperkuat persatuan bangsa dinilai semakin penting di tengah perkembangan era digital dan derasnya arus informasi yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pemuda tidak hanya dituntut aktif dalam pembangunan daerah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga toleransi, persaudaraan, dan juga semangat kebangsaan di Provinsi Gorontalo. Keberagaman budaya, suku, serta latar belakang sosial juga menjadi modal besar dalam memperkuat persatuan masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan media sosial juga penyebaran informasi yang tidak terverifikasi hingga munculnya polarisasi sosial menjadi tantangan baru yang perlu dihadapi generasi muda secara bijak dan juga dewasa. Melalui semangat kolaborasi, edukasi, dan penguatan nilai kebangsaan, generasi muda diharapkan mampu menjadi perekat sosial di tengah masyarakat. Lain telepon di 0821-9664-8664. Anda bisa bersama kami atau juga ke kanal Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di situ.

Silakan mendengar di 0821-9664-8664. Bicara tentang peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa, ini menjadi tantangan sekaligus peluang pemuda hari ini dalam merawat nilai-nilai kebangsaan. Karena pemuda juga dinilai memiliki peluang besar untuk membangun ruang-ruang dialog yang sehat, juga memperkuat toleransi serta menjaga stabilitas sosial demi mendukung pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional.

bisa juga menyampaikan opini dan juga pendapat Anda di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

Kami masih menantikan Anda bergabung di telepon di 0821-9664-8664 untuk mengomentari topik kita di pagi ini, peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Arianto S. Panembang, salah satu jurnalis di Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Ari.
1: Waalaikumsalam ya. Ya.
0: Ya. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Kita bicara soal topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perkat persatuan bangsa. Dari perspektif jurnalis sendiri, bagaimana Anda melihat peran media dalam bentuk semangat kebangsaan ini di kalangan anak muda kita di Gorontalo, Pak?
1: Iya, kalau kita melihat sekarang ya, bagaimana peran media terhadap membentuk semangat kalangan anak muda, kita lihat media hari ini punya peran yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir generasi muda. Di era digital ini memang kita lihat anak muda itu lebih banyak disuguhkan oleh informasi dari media sosial, Pak, dibanding ruang-ruang formal seperti media-media yang kita kenal pada saat ini. Karena itu media itu sangat penting di kalangan anak muda membentuk semangat kebangsaannya juga. Karena tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan berita, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang kontrol sosial, dan juga sekaligus membangun semangat kebangsaan itu sendiri. Nah, di Gorontalo ini, media-media banyak menyuguhkan informasi-informasi yang akurat kebanding dengan media sosial yang beredar seperti di Facebook, di Instagram, bahkan TikTok yang sekarang lagi tren. Itu kan informasi-informasi yang bisa saja itu adalah hoax, kemudian juga belum tentu akurat, itu terus beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial. Olehnya, media massa itu perlu untuk membendung itu, sehingga literasi digital, informasi-informasi yang valid itu bisa disaring oleh anak muda itu sendiri. Saya rasa begitu.
0: Tapi sekarang kalau kita lihat, media-media yang ada sudah sangat jarang, bahkan sudah tidak ada lagi menghadirkan satu spot tersendiri khusus untuk bicara soal kepemudaan atau kebangsaan atau juga kebinekaan. Apa yang terjadi dengan konten-konten yang ada di setiap media hari ini, entah itu media cetak maupun juga media digital, Pak Ari?
1: Iya. Kalau kita melihat ya, media kan banyak banyak kategorinya. Memang ada beberapa media yang berfokus pada ekonomi, kriminal, bahkan ada juga yang berfokus pada berita kepemudaan. Nah, saya pikir media saat ini juga tidak hanya menyampaikan informasi terkini, berita hard news atau berita yang pada saat itu terjadi, tetapi juga terkait dengan kebinekaan, keagamaan, kebangsaan, bahkan tetap akan diangkat. Bahkan di beberapa media saya lihat ada yang mengangkat di podcast terkait dengan kepemudaan. Saya rasa begitu sih. Nah, tergantung pemudanya sendiri sih.
0: Ya, pandangan Anda apa yang terjadi dengan berkurangnya konten-konten seperti ini? Kalau dulu kan mungkin kita punya beberapa ruang tersendiri, seperti halnya di media cetak, ada ruang khusus untuk pemuda menyuarakan beberapa aspirasinya, atau juga beberapa konten-konten tentang kebangsaan dan kebinekaan, mungkin dalam berita-berita yang lebih soft dan sebagainya. Hari ini itu tidak terjadi atau berkurang, apa yang Anda lihat?
1: Saya lihat sekarang media-media saat ini memang lebih mengejar kepada sesuatu yang lebih menguntungkan medianya, bahkan perusahaannya. Nah, konten-konten terkait dengan kebangsaan, kepemudaan, keagamaan itu muncul ketika ada hari-hari besar seperti Sumpah Pemuda, kemudian juga 17 Agustus berkaitan dengan kebangsaan. Itu konten-konten itu kerap muncul di hari-hari sebelum hari H-nya. Jadi itu sebagian kritik juga sih buat media yang saat ini memang tidak terfokus pada kepemudaan, kebangsaan, bahkan mungkin ya jarang ya kita lihat ya, seminggu mungkin cuma sekali, padahal anak muda sekarang kan butuh itu juga. Begitu sih.
0: Tapi kalau Anda sebagai seorang jurnalis melihatnya, seberapa banyak porsi yang harus diberikan gitu dalam setiap mewartakan satu informasi terkait bagaimana kebinekaan itu kemudian ini bisa terus diingat oleh orang yang baca atau orang yang lihat?
1: Saya pikir kalau misalnya untuk porsi tersendiri ya, kalau misalnya untuk media online dia bisa setiap hari ya. Karena kan media online itu dia bisa mengupload 20-50 per hari ya. untuk konten-konten yang berbeda. Nah, itu kan juga untuk menarik pembacanya mereka. Tapi kalau untuk kepemudaan, untuk media online, saya pikir sehari cukup sekali ya untuk dinaikkan berita-berita seperti itu.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang juga para pembaca cukup kritis ya melihat informasi-informasi yang berseliweran, entah itu di media online atau juga di media cetak. Kalau Anda sendiri melihat apakah generasi muda saat ini sudah cukup kritis dalam menyaring informasi yang berpotensi untuk memecah persatuan, karena ada, kita tidak bisa pungkiri ada beberapa informasi yang baru klik, baru headline-nya itu udah clickbait banget gitu, sehingga kadang memicu argumen dari setiap orang yang ya seperti Anda tahu gitu, Pak Ari, pandangan Anda.
1: Iya, betul-betul. Ya kadang judul yang menarik itu membuat pembaca kita langsung klik dan langsung membacanya ya. Ya kalau saya lihat sebagian generasi muda saat ini sudah mulai kritis ya, tetapi tantangannya masih cukup besar ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, arus informasi di media sosial ini sangat cepat, sementara tidak semua anak muda memiliki kemampuan digital yang baik. Akibatnya masih banyak terpancing oleh judul yang provokatif seperti yang tadi sudah kita bahas ya, clickbait, hoax, kemudian juga informasi yang belum jelas kebenarannya yang tadi beredar di media sosial. Karena itu generasi muda perlu membiasakan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Lihat itu diposting di mana, diposting oleh media apa. Nah, jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi itu viral. Sikap kritis itu cukup berpengaruh ya terhadap anak muda. Terkait dengan juga penyebaran informasi, apalagi ya hal itu adalah ujaran kebencian dan provokasi, itu harus benar-benar disaring.
0: Tapi bukankah Pak Ari, setiap jurnalis itu juga harus mengedepankan cover board site, artinya tidak harus mengutamakan yang namanya pasar dan juga peluang, sehingga menghasilkan satu berita yang justru ini di kemudian hari akan menjadi pemicu terhadap riak-riak potensi konflik di luaran sana yang membaca atau melihatnya?
1: Iya betul, kalau dari sudut pandang seorang jurnalis, jika elau itu berkaitan dengan tuduhan kepada terduga, maka kita perlu menerapkan cover both side ya, sebagai hak jawab juga kepada dia, kita memberikan kesempatan dan ruang, walaupun di luar sana dia sebagai tertuduh dan sebagainya, sehingga itu informasi-informasi yang seperti ini ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia kalau di media sosial tidak ada itu cover both side. Dia cuma ada di media, dan itu perlu untuk dipenuhi, sehingga narasi informasi dalam sebuah berita itu dia utuh ditampilkan kepada masyarakat, dan itu bisa menjadi sebuah pembanding kepada masyarakat.
0: Jadi kalau menurut Anda, nilai toleransi dalam sebuah kebinekaan di era digital saat ini akan dituangkan ke dalam sebuah media, tulisan di sebuah media, itu harusnya lebih ke arah mana gitu agar bisa dikonsumsi dengan baik oleh generasi muda hari ini?
1: Iya, ya mungkin seperti yang sudah kita bahas tadi ya, terkait dengan porsi konten-konten kepemudaan, kebinekaan. Ya mungkin anak muda saat ini bisa memanfaatkan media sosial itu untuk membuat konten positif tentang keagamaan, budaya daerah mungkin ya, gotong royong, hingga kegiatan-kegiatan sosial juga yang berkaitan dengan komunitas, organisasi. Karena kan kita lihat di Gorontalo ini kan banyak organisasi dan komunitasnya. Nah selain itu juga kolaborasi antara pemuda dengan berbagai latar belakang juga penting untuk diperkuat, baik melalui komunitas kreatif, diskusi publik, ya kegiatan sosial, maupun ruang-ruang digital yang sehat ya, seperti itu.
0: Tapi kalau dulu kita melihat, dulu kan memang belum semasif ini media digital gitu ya, atau media online. Kalau dulu hanya mengandalkan media cetak gitu, dan itu punya ruang dan porsi tersendiri ya, kalau kita melihat di beberapa halaman yang ada. Ini mulai berkurang, apakah perlu ditambah lagi, atau mungkin model dan metodenya yang diubah sehingga ini lebih menarik untuk pembaca, Pak Ari?
1: Iya, kalau kita pertama ya, kita melihat tingkah laku karakter pembaca-pembaca kita di Gorontalo. Nah karakter pembaca di Gorontalo itu, begitu ada yang viral, mereka langsung mencari tahu isi kontennya seperti apa. Itulah adalah kebiasaan-kebiasaan pembaca-pembaca kita di Gorontalo. Nah, jika dikaitkan dengan media terkait dengan konten-konten kepemudaan kebangsaan itu, walaupun kita sering upload ya, walaupun kita upload sehari 10 kali, 5 kali, itu mereka mungkin yang klik mungkin cuma 1-2 orang atau berapa ya. Perlu adanya juga kesadaran daripada masyarakat itu sendiri, bagaimana kebangsaan, kepemudaan itu, kebinekaan itu juga penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa begitu.
0: Ya, tapi bukankah kalau kita ingat ya, di zaman dulu tuh kolom-kolom tertentu itu dinanti gitu, walaupun hanya dalam seminggu sekali dipublish-nya, tapi ketika sudah punya pelanggan tetap lah ya, istilahnya seperti itu, atau apa namanya, peminatnya tersendiri, tetap orang akan ke situ gitu untuk mencari di forum atau kolom itu lagi bahas apa gitu tentang entah kepemudaan atau kebinekaan. Hari ini memang apakah sudah bergeser ruang informasi yang dicari oleh masyarakat kita sehingga itu tidak lagi dibutuhkan? Pandangan Anda, Pak Ari?
1: Kalau saya rasa bukan tidak dibutuhkan ya. Sebagian masyarakat itu masih membutuhkan hal-hal tersebut. Ya, kita lihat juga di beberapa media ada yang memang konsisten dari dulu ya. Bapak juga tak kenal mungkin itu di beberapa media ada konten-konten majalahnya yang memang betul-betul ditunggu oleh pembacanya, bahkan rela untuk membayar majalah itu hanya untuk menunggu konten-konten tertentu ya, termasuk di dalamnya walaupun diselipkan ada pembahasan kebinekaan, tapi juga paling banyak terkait dengan kritis-kritis terhadap pemerintah ya. Itu memang konten-konten yang memang paling ditunggu. Tetapi juga masyarakat kita saat ini memang sebagian besar ya sudah tergeser oleh arus informasi di media sosial, sehingga yang tadinya membaca di langganan, kemudian membaca di media resmi, tiba-tiba beralih ke media sosial. Karena memang kalau kita lihat ya, laporan dari Kominfo itu, masyarakat kita paling sering membuka media sosial.
0: Yang viral-viral ya.
1: Yang viral-viral.
0: Betul-betul.
1: Jadi ya, agak kurang sih.
0: Lalu kalau kondisinya sudah seperti ini, pesan apa yang ingin Anda sampaikan terususnya kepada generasi muda agar tidak mudah terprovokasi lewat isu-isu yang memicu potensi konflik gitu ketika ada berseliweran informasi yang entah kevalidannya kita belum tahu gitu. Karena media sekarang kalau bicara soal media online begitu banyak gitu dan masif.
1: Betul. Iya. Saya pertama ingin mengajak generasi muda saat ini ya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kemudian juga lebih dewasa dalam menerima setiap perbedaan yang ada di media sosial. Jangan mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Sebaiknya diverifikasi, dilihat asal-usulnya seperti apa. Apalagi yang sengaja dimainkan oleh orang lain ya untuk memecah belah masyarakat kita. Ya, kita lihat banyak di luar sana video-video AI yang diedit, sengaja diedit, contoh kayak ada public figure yang bagi-bagi uang 50 juta padahal aslinya tidak. Nah, itu kan satu informasi yang kemudian perlu diverifikasi. Kemudian juga bangsa ini kuat karena keberagamannya. Persatuan harus dijaga dengan saling menghargai, saling mendukung, dan tetap mengedepankan dialog. Nah, anak muda saat ini menjadi generasi yang membawa solusi, bukan memperkeruh keadaan. Sehingga verifikasi, kemudian juga menggunakan media sosial dengan baik, saya rasa itu perlu digaungkan lagi, diajak kepada generasi-generasi muda, mungkin dimulai dari teman-teman kita di kalangan pendidikan, dari SD, SMP, SMA, dan kemudian juga mahasiswa.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Ari sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Ya, Arianto S. Panembang, salah satu jurnalis Gorontalo yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kami masih mengajak Anda bergabung dengan di telepon di 0821 9664 8664 atau juga ke kolom komentar live streaming Facebook RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita juga live ya. Anda bisa menyematkan opini atau juga tanggapan Anda terkait topik pertama kita di pagi hari ini, bicara soal peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan juga perekat persatuan bangsa. Di ujung telepon ada Ibu Moce dari Bualemo. Selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali.

0: Bu Mauca.
1: Ya, Waalaikumsalam Pak Yusri.
0: Ya, silakan.
1: Saya tertarik dengan topik ini Pak Yusri.
0: Kenapa tuh?
1: Terus terang ya, sebagai pemuda, sebagai penerus cita-cita bangsa itu, itu harus menjaga informasi-informasi yang tidak mengundang masalah, tidak mengundang problem. Memperhatikan Bhinneka Tunggal Ika, wajar itu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Menjaga kebersamaan, menjaga kebersatuan negara dan bangsa itu di tangan oleh pemuda. Jadi, untuk menginformasi berita-berita melalui digitalisasi ini, harus ditapis, diidentifikasi dulu, diverifikasi dulu, baru bisa diinformasikan secara publik. Tidak boleh sembarangan menginfo berita-berita yang tidak akurat. Pasti mengundang masalah, mengundang problem, dan sampai mengundang konflik besar-besaran. Untuk penerus cita-cita bangsa negara itu kan di tangan generasi penerus sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Jangan mencoba-coba membuang waktu, karena waktu yang terbuang tidak mungkin kembali lagi. Terakhir dari saya, untuk menjaga kebersamaan, kebersatuan seluruh elemen masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Gorontalo. Pertama, memperhatikan toleransi, pertimbangan-pertimbangan secara prikemanusiaan, bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana menegakkan kebijakan di seluruh elemen masyarakat agar aman, nyaman, sentosa, damai, aman, sentosa. Itu dari saya.
0: Baik.
1: Dan salam kepada pemuda dan pemudi sekarang ini sebagai penjaga benteng keamanan di mana-mana. Tetap beraksi, tetap berinteraksi dengan hal-hal yang positif. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mauca dari Bualemo sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini memberikan sudut pandangnya terkait seberapa pentingnya peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa, yang sebenarnya ada dua sisi like-nya, dua sisi mata uang gitu ya. Ini menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang merawat nilai kebangsaan yang ada. Karena tantangannya bukan tantangan seperti halnya di zaman penjajahan dulu gitu ya, harus berjuang dengan bambu runcing dan juga senjata api. Hari ini bahkan tantangannya lebih ke diri sendiri gitu ya. Bagaimana bisa seperti disampaikan tadi oleh Ibu Mauce, mengcheck and recheck kembali beberapa informasi yang berseliweran di sosial media, sehingga tidak mudah terprovokasi lewat informasi-informasi yang kevalidannya juga belum pasti ya. Seperti disampaikan tadi juga oleh Bapak Rianto S. Panambang, media juga diharapkan punya ruang yang sama gitu ya, menghadirkan konten-konten ya, tentang kebinekaan, kepemudaan, sehingga ini menjadi satu hal yang bisa memberikan satu ruang kepada pemuda hari ini bahwa ini harus menjadi bekal kita ya, dengan keberagaman dan perbedaan yang begitu luar biasa kompleks.

0: ditelepon di 0821-9664-8664. Kami masih mencoba untuk mengajak Anda bergabung bersama kami untuk sesi Kita Indonesia di pagi ini. Ada Pak Nixon, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Nixon, Anda sebagai seorang senior dan juga dituakan di kompleks, Anda melihat sejauh ini generasi muda kita sudah cukup punya bekal tidak untuk menjaga kebinekaan dan berkat persatuan bangsa di tengah tantangan yang begitu luar biasa nih, Pak Nixon, pandangan Anda?
1: Pemuda ini kan merupakan SKPD. Jadi saya pribadi menanamkan bahwa semuanya para pemuda sekarang ini, pertama itu menanamkan moral. Karena segalanya ini awal dari sini. Dengan siapa,
0: Yusri ya?
1: Ya. Ya. Karena awalnya itu di situ. Petaknya kita itu moral. Karena kena apa yang terjadi di bangsa kita yang sekarang ini. Kita mempertahankan misalnya kemerdekaan dengan cara-cara seperti yang sekarang ini mungkin tidak adil ya, karena terlalu banyak korupsi begitu. Jadi harapan kita para pemuda yang sekarang ini yang menjadi SKPD untuk pembangunan nanti, nah semestinya para pemuda ini jangan karena hanya ada perbedaan ya bisa memecah belah kita, karena perbedaan itu adalah menambah pengetahuan dan membuka wawasan kita lebih luas lagi. Karena perbedaan itu jangan dianggap bahwa perbedaan itu persaingan, tidak, bukan seperti itu. Perbedaan itu menambah wawasan dan pengetahuan kita, menentukan hal-hal yang menuju kemana sebenarnya kita. Begitu. Diarahkan oleh perbedaan itu kita, karena cuman mungkin ya.
0: Baik.
1: Sekarang ini para pemuda kadang juga para pemuda sekarang ini terpengaruh dengan hal-hal yang apalagi di media sekarang kan banyak berita-berita yang tidak begitu baik, bahkan ada yang hoax ya, terlalu banyak. Nah, kami mengharapkan para pemuda harus difilter ya, difilter hatinya, check and recheck lah seperti itu.
0: Baik.
1: Mana yang benar dan mana yang tidak. Yang benar kita perlu sampaikan dan yang tidak benar perlu kita tutupi itu. Karena ini menimbulkan keresahan para masyarakat begitu.
0: Baik.
1: Jadi saya mengharapkan para pemuda ini dengan lahirnya Pancasila ini ya, karena di Pancasila itu banyak yang dituangkan dalam Pancasila itu, bukan hanya kebinekaan, semuanya sudah di situ ya.
0: Baik.
1: Nah, makanya kita harus lebih perhatikan apa yang terkandung dalam butir-butir Pancasila, misalnya apa yang harus kita lakukan, karena jangan sampai kita hanya menganggap bahwa kita yang sok benar, kita yang suci atau segala macam, lalu kita menganggap orang lain itu tidak semacam kita begitu.
0: Jadi,
1: itu hal-hal yang perlu kita hilangkan ya.
0: Dan
1: jangan kita selalu memperbesar perbedaan, karena perbedaan itu memang sudah lumrah itu buat kita semua.
0: Baik.
1: Kira-kira harapan saya para pemuda tetap didukung oleh para yang sudah senior-senior ya, katakanlah bapak-bapak pemimpin, misalnya bisa memberikan hal-hal yang lebih baik kepada para pemuda ini.
0: Baik.
1: Kira seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda, pendengar, tetaplah bersama kami di Prosatu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Bro, udah ada planning nggak mau melamar kerja di mana kamu?
1: Nggak dulu deh, baru juga lulus kuliah. Pengen nyantai-nyantai dulu. Atau enggak, nunggu penerimaan PNS.
0: Bisa aja, tapi sembari menunggu, coba deh kamu isi waktu luang dengan lebih mengasah keterampilan. Ikut pelatihan pengembangan skill ke, atau kursus-kursus gitulah pokoknya.
1: Penting gak sih?
0: Sangat penting, karena di tengah kondisi dunia yang terus bergerak maju, justru saat ini kita tuh sangat minim daya saing. Maka diperlukan hal-hal yang bisa meningkatkan value keterampilan kita. Kalau kita punya keterampilan yang mumpuni dalam bekerja, dengan sendirinya tingkat pengangguran berkurang dan angka kemiskinan pun bisa ditekan. Dan lagi, kalau kita punya keterampilan, kita juga nggak terlalu berharap jadi PNS.
1: Wah, benar juga ya. Kalau skill kita mumpuni, setidaknya kita bisa berwirausaha. Dengan begitu, kita bisa membuka lapangan kerja yang baru, kan?
0: Nah, itu pinter.
2: Siapkan tenaga kerja yang terampil agar mendapat pekerjaan yang layak. Dan dengan sendirinya, kita bisa membantu pemerintah memutus angka pengangguran dan angka kemiskinan.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk sesi kedua di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Pro 1 untuk topik lapangan kerja tidak bertumbuh, ancaman kemiskinan meningkat. Pendengar, keterbatasan lapangan kerja produktif masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan yang menyerap sekitar 32,75% tenaga kerja masyarakat. Ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional yang menyebabkan banyak masyarakat bekerja pada sektor dengan pendapatan yang relatif rendah dan rentan terhadap perubahan musim maupun juga harga komoditas. Berdasarkan data BPS Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT Gorontalo mencapai 3,17%, naik 0,05% poin dibanding Februari tahun lalu. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 670.242 orang, sementara penduduk bekerja sebanyak 649.006 orang. Selain itu, kualitas lapangan kerja juga masih menjadi tantangan, di mana data BPS menunjukkan pekerja penuh hanya mencapai 62,33%. Kami ajak Anda mengomentari topik ini di line telepon di 0821-9664-8664. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Herwin Wopangga, Ketua ISEI Gorontalo dan Akademisi Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Bersama saya Yusri Pak, kita bicara soal lapangan kerja yang tidak bertumbuh dan ancaman kemiskinan meningkat. Bahkan berdasarkan beberapa data dari BPS, kalau kita bandingkan tahun ini dan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan TPT atau tingkat pengangguran. Kemudian juga sektor pertanian masih mendominasi untuk pekerjaan masyarakat kita di Gorontalo. Apa yang Anda lihat dari data-data ini, Pak Dokter?
1: Baik, terima kasih Pak Yusrin ya.
0: Ya.
1: Yang pertama saya melihat bahwa memang perekonomian kita masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 32,75%. Ya. Ini sebenarnya bukan menunjukkan kegagalan ya, tetapi memang perlu diakui bahwa transformasi struktural ekonomi Gorontalo ini berjalan sangat lambat ya. Ini underperformance ya, yang perlu diakui secara jujur. Kemudian kalau kita bandingkan ini dengan industri pengolahan yang meskipun kontribusinya hanya 5,54% terhadap PDRB atau tumbuh sekitar hampir 30% ya. Artinya bahwa sektor industri pengolahan ini ternyata tumbuh lebih cepat dari basis yang sangat kecil. Nah, komoditas seperti jagung, kelapa, kemudian ikan dari Gorontalo yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, itu ternyata nilai tambahnya dinikmati oleh daerah dan negara lain. Artinya bahwa kita hanya sejauh ini baru bisa memproduksi, tetapi daerah lain atau orang lain yang mengolah dan mengambil margin. Nah, saya melihat akar masalahnya ini ada pada, paling tidak ada tiga hambatan struktural. Yang pertama itu ketergantungan fiskal kita terhadap atau transfer ke daerah yang mencapai 65% terhadap total belanja. Dengan kondisi ini maka Pemda itu cenderung lebih sibuk untuk mendistribusikan transfer daripada menciptakan ekosistem investasi. Kemudian yang kedua, saya melihat infrastruktur konektivitas ya, jalan, kemudian infrastruktur dermaga dan seterusnya itu masih terbatas. Ini membuat biaya logistik ya itu menjadi sangat tinggi sehingga industri pengolahan ini tidak kompetitif. Dan yang ketiga ini ekosistem vokasi. Pendidikan teknis kita yang belum berorientasi pada kebutuhan industri lokal. Jadi dengan kondisi ini saya melihat bahwa basis kita di pertanian dan perikanan itu ternyata bergeraknya sangat lambat, dan itu pengaruhnya terhadap penciptaan lapangan kerja juga menjadi sangat kecil atau terbatas.
0: Berarti boleh dibilang, Pak Dokter, sebenarnya masyarakat kita ini punya pekerjaan tapi tidak memiliki pendapatan yang layak gitu. Artinya ya boleh dibilang ini semu gitu ya, Pak ya, Dokter?
1: Betul. Saya sepakat bahwa memang sejauh ini kita sering mendengar tingkat pengangguran terbuka kita di Gorontalo ini rendah, 3,17%. Nah, saya kira angka ini akurat secara statistik, tapi menurut saya ini menyesatkan secara substantif.
0: Benar.
1: Saya tidak menyalahkan data BPS, karena metodologinya ini sudah standar internasional. Tetapi masalahnya ada pada cara kita membaca angka tersebut. Nah, persoalannya ini ada paling tidak ada tiga lapisan. Yang pertama, proporsi orang-orang yang bekerja penuh, ya, full employment, atau yang bekerja 35 jam seminggu, itu anjlok, ya, dari 70% menjadi hanya sekitar 62,33%. Atau turun 7,75 poin dalam satu tahun. Nah, ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang sering kita dengarkan dari berbagai media ini justru diiringi dengan penurunan kualitas pekerjaan. Ini kan sesuatu paradoks yang cukup mengkhawatirkan. Yang kedua, pekerja paruh waktu, ya, setengah menganggur, ini naik di Gorontalo dari 23,10% jadi 29,82%, atau 3 dari 10 orang yang bekerja di Gorontalo ini tidak bekerja secara penuh. Mereka ini seperti petani musiman, ya, pedagang kecil atau buruh harian yang pendapatannya itu tidak stabil dan juga tidak punya perlindungan sosial, ya, asuransi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang paling sering tidak terlihat itu, ada 50.953 orang, ya. Ini angka yang cukup banyak ini. Ini disebut setengah pengangguran. Mereka ini bekerja, tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam, ya, dan masih aktif mencari pekerjaan tambahan. Ya, jadi dengan kondisi ini, maka meskipun orang-orang ini bekerja, ya, tetapi mereka belum sejahtera. Bahkan pendapatannya masih jauh di bawah dari setara UMP itu, ya. Sehingga mereka terpaksa untuk menerima pekerjaan tersebut, sekaligus juga melihat peluang-peluang untuk bisa bekerja di tempat lain atau di sektor lain. Begitu, Pak.
0: Kalau tadi Pak Dokter menyampaikan ada salah satu faktor yang menyebabkan bahwa ketidakterserapan angka lulusan yang ada di Gorontalo ini adalah sistem vokasi kita yang kurang. Bukankah, Pak Dokter, kalau kita berkaca dari beberapa kebutuhan yang ada, kita punya SMK juga yang saya rasa juga sudah punya cukup bekal yang kuat menjadi life skill dan juga soft skill mereka untuk bisa bertarung di bursa kerja gitu. Kemudian kita juga melihat banyaknya lulusan perguruan tinggi, bahkan setiap tahun hari ini juga sudah kita lihat sudah sampai 4 kali wisudanya gitu. Apakah ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara hasil dari background latar belakang pendidikan atau kejuruan yang mereka miliki dengan pangsa pasar industri yang ditebar gitu untuk bisa menyerap pekerjaan, atau kitanya yang kurang mampu bersaing dengan orang lain gitu atau para pencari kerja lainnya sehingga kita tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk bisa terserap para pekerjanya, Pak Dokter?
1: Baik, ya, saya memang melihat bahwa masih terjadi mismatch ya, antara dunia pendidikan dengan sebenarnya apa kebutuhan pasar kerja kita di Gorontalo. Kalau saya kembali kepada data BPS tentang tingkat pengangguran terbuka ini cukup mencengangkan ya, di mana TPT dari lulusan SMK itu di kita di Gorontalo itu bahkan mencapai hampir 8%, 7,67%, ini jauh lebih tinggi dari lulusan SMA yang angkanya hanya 3,83%. Jadi ini justru SMK yang dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai, ini ternyata lulusannya yang menganggur itu dua kali lebih banyak daripada lulusan SMA umum. Nah, ini merupakan bukti ya, semacam bukti nyata bahwa masih ada gap antara kualifikasi ya yang dihasilkan oleh pendidikan formal ya, khususnya vokasi, dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri misalnya. Kemudian yang kedua, TPT untuk perguruan tinggi itu hampir 5%, mencapai 4,79%. Itu lebih tinggi dari rata-rata TPT keseluruhan yang mencapai 3,17%. Ini bermakna bahwa ternyata makin tinggi pendidikan seseorang di Gorontalo, tetapi dalam banyak kasus tidak serta-merta ini memperbesar peluang mereka untuk diterima bekerja atau langsung otomatis bekerja. Nah, ini juga menunjukkan bahwa semakin beratnya ya standar pekerjaan yang dipersyaratkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan pada saat yang sama lulusan-lulusan kita dari perguruan tinggi ternyata belum cukup mampu bersaing atau mengisi posisi-posisi yang diharapkan oleh perusahaan atau dunia industri tersebut. Sehingga saya melihat mungkin perlu ada pembenahan secara lebih holistik, baik itu dari sisi kurikulum ya, mungkin perlu juga menghubungkan secara langsung lembaga-lembaga pendidikan formal, vokasi sampai dengan perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, termasuk juga bagaimana hilirisasi pertanian ke depan, kemudian pertambangan. Kita punya potensi pertambangan yang besar yang berkontribusi sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga pariwisata kita, ya, pariwisata bahari, pariwisata alam, pariwisata buatan, sampai dengan ekonomi kreatif. Nah, semua ini merupakan peluang-peluang yang dapat diisi oleh angkatan kerja baru yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di masing-masing klaster tersebut.
0: Terakhir Pak Dokter, kalau misalnya ini permasalahannya kita sudah tahu nih, kita sudah korek gitu satu persatu bahwa di mana yang terjadi sebenarnya yang harus kita benahi. Karena ini cukup berisiko Pak Dokter, artinya bisa meningkatkan kemiskinan struktural, kemudian kita tidak bisa nafikan bahwa bisa terjadi migrasi tenaga kerja muda yang keluar dari daerah kita beberapa tahun ke depan karena untuk memilih gitu penghidupan yang lebih layak lewat mencari pekerjaan yang lebih pasti gitu. Lalu apa yang menjadi rekomendasi kebijakan kepada daerah dari akademisi sendiri melihat bahwa ini tidak boleh, kita tidak boleh terlena dengan data yang ada, melainkan kita pula harus siap gitu dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan seperti apa, Pak Dokter? Silakan.
1: Baik, saya melihat bahwa perlu ada antisipasi ke depan ya terhadap persoalan risiko kemiskinan struktural dengan komposisi kemiskinan ya, ketenaga kerjaan di kesejahteraan dan ketenaga kerjaan di Gorontalo ini. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini Gorontalo sudah dalam posisi bonus demografi, di mana jumlah penduduknya itu didominasi oleh usia muda produktif ya, milenial dan Gen Z ya. Saat ini Gorontalo punya 51,35% penduduk itu adalah Gen Z dan milenial. Nah, bagaimana pendidikan, keterampilan yang diberikan kepada mereka itu benar-benar sangat relevan, sangat terhubung dengan pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan yang tersedia di lembaga-lembaga formal seperti perusahaan dan seterusnya, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka ciptakan sendiri. Ya, jadi program-program yang dirancang ke depan memang sebaiknya ditujukan kepada pemberdayaan, ya, terhadap generasi Z dan milenial ini. Apakah itu terkait dengan ekonomi kreatif, kemudian digital, ya, ini adalah dunia yang paling disenangi atau yang menyibukkan dari kalangan Gen Z dan milenial ini, maka disitulah kita buka kesempatan mereka untuk bisa bekerja, membuka, sekaligus membuka lapangan pekerjaan, sehingga ini secara langsung maupun tidak langsung ini dapat menciptakan pendapatan, ya, redistribusi pendapatan, dan juga akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, penurunan tingkat kemiskinan dan juga penurunan tingkat pengangguran di Gorontalo.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Herwin sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusri.
0: Ya, Dr. Herwin Mopangga, Ketua ISEI Gorontalo dan Akademisi Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Berikan kita kembali jeda.

0: Iya, kucing baruku. Beli dari luar negeri, dibawa sama saudara aku.
1: Loh, nggak karantina dulu?
0: Iya kah?
1: Ya iyalah, untuk jaga hewannya jangan sampai bawa virus gitu.
2: Pembatasan impor hewan dari negara tertentu sebagai upaya pencegahan penyakit hewan menular. Vaksinasi rutin untuk hewan peliharaan dan vaksinasi manusia secara luas di beberapa daerah, serta informasi, kesadaran, pendidikan sangat penting bagi yang ingin memelihara hewan.

Peringat, kita masuk ke topik terakhir untuk pagi hari ini, Idul Adha, kesehatan dan syariat penyembelihan hewan kurban. Hari Raya Idul Adha tidak sekadar menjadi momentum ibadah dan juga berbagi, tetapi juga wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks ibadah kurban, memastikan kesehatan hewan sebelum disembelih ini merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan oleh panitia dan juga masyarakat, di mana pemilihan hewan yang sehat bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit zoonosis, yaitu penyakit hewan yang dapat menular ke manusia seperti halnya antraks, penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta brucellosis. Melalui pemeriksaan fisik yang ketat dan jaminan bebas penyakit, daging kurban yang didistribusikan dipastikan aman, sehat utuh dan juga halal atau asuh ya, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di sisi lain, pemenuhan kriteria kesehatan ini sejalan dengan tuntunan syariat Islam yang mengatur ibadah kurban berdasarkan hukum fikih, di mana secara syar'i hewan yang dikurbankan harus memenuhi syarat sah seperti cukup umur, tidak cacat, tidak pincang, serta tidak dalam kondisi sakit parah. Dan Islam juga sangat menekankan aspek kesempurnaan dan kualitas dalam berkurban sebagai bentuk ketakwaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ulas ini dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Kami ajak Anda untuk menyimak dan juga berkontribusi kembali. Namun kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita sudahi untuk kebersamaan pagi hari ini. Sampai jumpa.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung